0: Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rindekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi komunitas media dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf. Mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Pasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Dah, sampai situ. Saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danaantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danaantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danaantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 1.

Saatnya bahas Piala Dunia 2026. Pendengar ya, makin dekat ke garis akhir, makin dekat menuju final. Dan persaingan di Piala Dunia 2026 justru semakin sulit ditebak. Setuju gak? Nah, jadi kita akan coba prediksi-prediksi ya, siapa yang bakal mengangkat trofi juara Piala Dunia kali ini, yang ternyata memang ikut berubah setelah 8 tim terbaik memastikan tempat di babak perempat final. Pendengar, ada Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, dan juga Swiss. Kalau sebelum turnamen dimulai, ternyata Spanyol yang disebut sebagai kandidat terkuat untuk menjadi juara versi superkomputer Opta. Tapi sekarang ceritanya sudah berbeda. Posisi teratas kini diambil alih oleh Perancis yang dinilai tampil lebih konsisten sejak fase grup hingga babak 16 besar. Performa Perancis yang terus menunjukkan permainan yang solid membuat mereka jadi favorit juara ya. Dan memang akhirnya menggeser Spanyol. Bahkan sekitar 27% orang-orang nih yakin kalau Prancis lah juaranya gitu, yang terbaik. Sementara Spanyol malah turun ke posisi kedua dengan peluang sekitar 21%. Penurunan peluang Spanyol bukan tanpa alasan, pendengar, karena hasil imbang saat menghadapi Tanjung Verde di fase grup menjadi salah satu faktor yang membuat La Furia Roja tidak lagi dianggap sebagai favorit utama, meski mereka tetap berhasil melangkah hingga babak 8 besar. Di babak perempat final nanti, Spanyol diprediksi mampu mengatasi permainan dari Belgia. Namun, tantangan yang lebih berat sudah menanti mereka karena ada peluang ketemu sama Prancis di semifinal dalam laga yang diprediksi berlangsung dengan sengit. Padahal saya juga pengennya sih finalnya Prancis sama Spanyol, tapi ternyata mereka harus ketemu di babak semifinal. Jadi kayaknya gak mungkin finalnya antara kedua itu ya. Nah, di belakang dua raksasa Eropa itu ada Argentina yang masih menjadi sorotan berkat kehadiran Lionel Messi. Meski terus meraih kemenangan, lini pertahanan Albiceleste dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang dapat mempengaruhi peluang mereka mempertahankan performa. Sementara Inggris harus puas turun ke posisi keempat dalam daftar favorit juara. Meski demikian, The Three Lions tetap memiliki peluang besar berkat kedalaman skuad dan juga pengalaman para pemainnya di level internasional. Dan yang menarik nih, Norwegia justru berada di atas Swiss, Maroko, dan juga Belgia dalam daftar peluang juara. Kehadiran Erling Haaland ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat Norwegia semakin diperhitungkan sebagai kuda hitam di turnamen kali ini. Sebaliknya, beberapa negara yang sebelumnya masuk dalam daftar unggulan seperti Portugal, Brazil, Jerman, Belanda harus mengubur mimpi lebih cepat karena tersingkir sebelum babak perempat final. Dan fakta ini menunjukkan bahwa status unggulan tidak selalu menjamin perjalanan mulus di ajang sebesar Piala Dunia. Jadi pendengar, kalau melihat perkembangan sejauh ini, menurut Anda siapa sih yang paling layak menjadi juara Piala Dunia 2026? Apakah Perancis mampu mempertahankan status favoritnya? Atau justru Spanyol bangkit untuk membuktikan kualitasnya? Di sisi lain, Argentina kembali berjaya bersama Messi, atau justru akan lahir kejutan dari tim kuda hitam seperti Norwegia dan juga Maroko ya. Bolehlah kalau Anda mau kirim atensi pagi ini ya, meramaikan bagaimana prediksi-prediksi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menuju akhir. Apakah finalnya sama kayak 2022? Prancis versus Argentina, atau justru nanti ya tadi ya ada kuda hitam gitu ya, Norwegia dan juga Maroko yang mereka juga ternyata sudah menyiapkan kejutan untuk bisa melangkah lebih jauh. Tentunya Piala Dunia 2026 masih akan terus berlanjut sampai dengan 19 Juli 2026 atau kalau di Indonesia 20 Juli ya, dan tentu siaran-siaran terkait dengan Piala Dunia masih akan terus hadir di Radio Republik Indonesia.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk

bola, menonton Piala Dunia langsung di stadion memang jadi impian banyak orang. Tapi untuk laga final Piala Dunia 2026, sepertinya impian itu harus dibarengi dengan isi dompet yang tebal. Karena ternyata FIFA ya menyampaikan kabar kalau mereka menaikkan harga tiket final secara signifikan. Bahkan untuk kursi premium di kategori paling depan, harga tiketnya mencapai sekitar $32.970. Jadi kalau dirupiahkan nilainya mendekati 595

5 juta rupiah pendengar. Dapat apa ya? Aduh, 500 juta gitu untuk nonton final yang durasinya beberapa jam aja, 3 jam paling top gitu ya. Ya memang itu setara dengan harga rumah di beberapa daerah, atau bisa beli mobil baru ya, plus motor baru gitu kan. Pokoknya berharga banget 500 juta rupiah. Nah, yang menarik, angka fantastis tersebut bukanlah harga awal, karena sebelumnya untuk tiket kategori premium dibanderol dengan harga 10.990 US dollar. Namun karena menggunakan sistem dynamic pricing, maka harganya bisa berubah mengikuti tingginya permintaan pasar. Jadi semakin banyak peminat, semakin mahal pula harga yang muncul. Sementara itu bagi penonton yang memilih kategori standar, harga resminya juga tidak bisa dibilang murah, karena tiket final ini berkisar mulai dari sekitar 2030 US dollar atau sekitar 6730 US dollar tergantung posisi tempat duduk di dalam stadion ya. Jadi silakanlah untuk hitung sendiri seberapa mahalnya harga tiket itu, bahkan untuk kategori standar doang gitu ya. Nah, di sisi lain kondisi berbeda justru terlihat pada babak perempat final setelah beberapa tim besar termasuk tuan rumah Amerika Serikat dan juga Portugal tersingkir dari turnamen. Harga tiket di pasaran ini kembali justru mengalami penurunan hingga lebih dari setengah harga sebelumnya. Untuk laga perempat final, tiket termurah berada di kisaran 1000 US dollar. Besarnya harga tetap tergantung pada pertandingan yang dipilih. Dengan duel Norwegia melawan Inggris dan Argentina menghadapi Swiss menjadi salah satu laga dengan harga tiket yang relatif lebih tinggi. Memasuki babak semifinal nantinya harga tiket kembali melonjak. Beberapa kategori bahkan sudah dipasarkan di atas harga 10.000 US dollar, menunjukkan tingginya minat penonton untuk menyaksikan langsung perebutan tiket menuju partai final. Dan menariknya lagi nih pendengar, di pasar jual beli tiket resmi untuk harga tiketnya bisa sangat bervariasi karena FIFA sendiri memperbolehkan penjual untuk menentukan harga sendiri. Wah, ini sih persaingan harga masing-masing gitu ya, gak ada standar dari FIFA-nya dengan harga tiket flat gitu ya. Jadi ada yang menjual tiket dengan harga yang lebih rendah, tapi ada pula yang menjual dengan harga yang tinggi sesuai permintaan pasar. Fenomena ini memunculkan banyak perbincangan, karena sejumlah pihak menilai sistem harga dinamis memang menguntungkan penyelenggara. Namun di sisi lain membuat kesempatan masyarakat umum untuk menyaksikan langsung Piala Dunia, apalagi untuk babak final, jadi semakin terbatas karena harganya yang melambung. Jadi kalau Anda sendiri pendengar ya, punya uang 600 juta rupiah, kira-kira rela gak untuk membeli satu tiket final Piala Dunia 2026? Atau justru ya, kayaknya aduh 600 juta untuk nonton Piala Dunia kayaknya enggak deh gitu. Tapi ada juga yang ingin dapat momen langka gitu kan. Jadi ya mungkin kembali ke masing-masing aja. Mau menghabiskan 600 juta rupiah untuk apa ya. Pokoknya ya itu kurang lebih harga tiket Piala Dunia 2026 yang memang melonjak tinggi untuk partai final nanti pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Ini mini money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, Marisa masih hadir menemani Anda. Kita lanjut untuk Bogor pagi ini dengan dialog Asta Cita. Ya, kita punya obrolan terkait dengan menguatkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Dan sudah hadir beberapa narasumber yang hadir di kesempatan kali ini, nanti akan saya perkenalkan ya. Di edisi hari ini, Kamis 8 Juli 2026, ternyata kita memperingati semangat Hari Koperasi. Di mana koperasi bukan sekedar badan usaha, tapi cerminan dari nilai gotong royong yang menjadi dasar ekonomi kerakyatan Indonesia di Kota Bogor. Koperasi punya peran vital untuk menggerakkan UMKM, menekan kemiskinan, dan juga menciptakan lapangan kerja ya. Jadi saat ini apalagi ya, kita tahu bahwa ekonomi global tidak menentu. Koperasi hadir sebagai bantalan, anggota menolong anggota, keuntungan dibagi secara adil, keputusan juga bisa diambil bersama. Dan tentu untuk kesempatan kali ini kita juga akan membahas bagaimana koperasi harus berbenah ya. Di mana ada tata kelola yang bersih, manajemen juga harus profesional dan harus mampu masuk ke era digital. Untuk itu topik menguatkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan bisa Anda simak di Dialog Asta Cita hingga jelang pukul 9 nanti. Bersama saya di studio ada Profesor Insinyur Rahman Effendi MSC, Ketua Bidang Jaringan Usaha dari Dekopinda Kota Bogor. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Rahman.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Oke, baik.
1: Koperasi.
0: Iya, betul. Kemudian juga ada Ibu Rohmi Handayani, Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera. Selamat pagi. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Ibu.
0: Baik.
2: Salam koperasi ya, iya, dari kami.
0: Dan juga ada Bapak Dita Mirwandi dari Ketua Forum KKMP Sekecamatan Kota Bogor. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh mendekat ke mic-nya. Mungkin tadi juga untuk Bapak Rahman mic-nya agak sedikit diputar aja Pak. Nah, biar lebih jelas suaranya terdengar ya.
3: Salam sejahtera buat kita semua. Sukses selalu.
0: Saya selalu ya. KKMP atau ini adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih. Pendengar ya, nanti kita akan berbincang-bincang bersama ketiga narasumber kita. Yang pertama, kita akan fokus dulu pada data pembinaan jejaring usaha dan arah kebijakan koperasi Kota Bogor. Kita akan tanya dulu ke Pak Rohman ya, selaku Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopinda Kota Bogor, untuk melihat bagaimana potret koperasi di Kota Bogor saat ini. Kalau dari sisi jaringan usaha Pak, strategi apa sih yang memang dijalankan Dekopinda untuk menghubungkan koperasi dengan pasar, BUMN dan juga rantai pasok supaya koperasi ini bisa naik kelas? Mangga untuk
1: baik,
0: disampaikan.
1: Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI yang setia. Salam koperasi. Barangkali sebelum saya mulai, saya coba dulu bikin pantun yang kaitannya dengan koperasi ya.
0: Baik, mangga Pak.
1: Beli asinan di jalan Pajajaran.
0: Cakep.
1: Makan toge di toge goreng di dekat stasiun.
0: Cakep.
1: Dekopinda Kota Bogor jadi tumpuan.
3: Cakep.
1: Koperasi maju jadi kebanggaan.
0: Aduh, cakep.
1: Terima kasih. Jadi Dekopinda ini, Dewan Koperasi Indonesia Kota Bogor, bukanlah lembaga pemerintah ya, Bapak Ibu yang hormati. Jadi melainkan organisasi atau organisasi payung atau rumah bersama bagi seluruh gerakan koperasi di Kota Bogor. Jadi posisi strategis Dekopinda berperan sebagai jembatan atau bridge antara pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Kota Bogor, dengan pelaku koperasi di akar rumput. Jadi Dekopinda hadir ini untuk mengawasi, mengayomi, memperjuangkan aspirasi koperasi. Jadi peran Dekopinda di Kota Bogor jadi semacam atau ibarat inkubator ya Bapak Ibu, atau orang tua yang membimbing koperasi-koperasi kita agar bisa bersaing ya di pasar. Tadi seperti yang disampaikan, menyambungkan antara produsen konsumen. Jadi beberapa koperasi yang telah dibina dan maju saat ini, misalkan koperasi Sinarmas di Perumahan Rancamaya, Ciawi Bogor, dia telah berkembang atas binaan Dekopinda. Kemudian ada juga koperasi GMM ya, koperasi Gapura Mitra Mulia ya, di komplek perumahan Yasmin yang kebetulan juga saat ini juga hadir di hadapan kita ya, juga dia berkembang dengan kuliner-kulinernya. Jadi peran Dekopinda dalam hal ini ada 4 pilar utama ya. Pertama adalah advokasi dan pendampingan kebijakan ya. Fungsi pengawasan di mana Dekopinda berperan mengawasi regulasi di tingkat daerah agar berpihak kepada koperasi. Kemudian yang keduanya juga memberikan pendampingan terkait legalitas nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi koperasi agar koperasi di Kota Bogor berbadan hukum dan mudah mengakses program pemerintah seperti dana bergulir, LPDB dan sebagainya. Yang kedua, fasilitasi pengembangan usaha dan bisnis yang memang itu yang saya bidangi saat ini. Jadi ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan, tapi harus mandiri secara bisnis ya. Ya, pertama digitalisasi koperasi yang kita lakukan. Dekopinda Kota Bogor memfasilitasi koperasi untuk go digital ya. Mulai dari pembukaan digital hingga memasarkan produk anggota melalui e-katalog lokal maupun marketplace, di mana Dekopinda juga menyiapkan program-program Simaksel ya, saat ini program pembukaan untuk koperasi. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan aktivitas anggota sampai didapatkan SHU koperasi ataupun masing-masing anggota. Jadi program ini gratis untuk para koperasi, boleh menggunakan dengan pembinaan oleh Dekopinda. Jadi tidak dikenakan biaya untuk kemajuan koperasi kita di Kota Bogor. Yang tadi disampaikan juga mengenai akses pasar ya, akses pasar dan permodalan. Dekopinda melakukan bisnis matching ya, atau pertemuan bisnis antara koperasi dengan off-taker atau pembeli siaga, misalkan juga dengan perbankan dan investor ya. Koperasi di Kota Bogor difasilitasi agar tidak hanya simpan pinjam, tapi merambah ke koperasi konsumsi, produksi dan jasa yang bernilai tambah ya, lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan oleh peran dalam oleh Dekopinda. Jadi regenerasi fungsi pendidikan ya. Pertama, koperasi harus dikelola secara profesional dengan prinsip good governance, good corporate governance ya. Yang kedua, Dekopinda rutin juga memfasilitasi pelatihan manajemen, literasi keuangan dan kewirausahaan bagi pengurus dan anggota. Yang ketiga, koperasi milenial ya. Kami mendorong juga regenerasi dengan membentuk koperasi di kalangan anak muda ya. Jadi startup ataupun komunitas kreatif di Kota Bogor agar citra koperasi ini tidak dianggap sebagai kuno ya. Jadi ada golongan baby boomer katanya pengurus-pengurus koperasi, makanya kita dorong untuk milenial. Kemudian peran lainnya adalah sinergitas dan jejaring ya. Dekopinda tidak bekerja sendiri di Kota Bogor ini, terdapat sinergi yang sangat kuat antara Dekopinda yang fokus pada advokasi dan fasilitasi bisnis dengan PKPRI dengan Pemkot Kota Bogor. Kemudian sinergi antara Dekopinda dengan PKPRI di Kota Bogor sangat luar biasa. Jika Dekopinda memfasilitasi hilirisasi bisnis dan akses pasar, maka PKPRI memperkuat hulunya yaitu pendidikan pelatihan tentang koperasi ya, yang di mana oleh PKPRI telah dibangun BCC Business Corporate Center ya. Jadi Business Entrepreneur Corporate Center di Jalan Merdeka ya, yang sudah berjalan 3 tahun saat ini dan sudah banyak lulusan-lulusan yang digunakan atau digunakan juga oleh koperasi. Nah, selain itu ada kontekstualisasi untuk Kota Bogor ya. Jadi Kota Bogor sebagai kota jasa, para wisata dan kreatif ya, memiliki potensi besar. Koperasi di Bogor Jadi harus bisa masuk ke dalam supply chain industri pariwisata, kuliner dan ekonomi kreatif ya. Koperasi nantinya harus hadir menyelesaikan masalah real di masyarakat seperti penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. Nah, untuk itu koperasi bukan lagi sekedar soko guru dalam retorika, tapi harus menjadi soko guru yang modern ya, berdaya saing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi melalui Dekopinda Kota Bogor, kita berkomitmen memastikan koperasi di Kota Bogor bertransformasi dengan koperasi tradisional menjadi koperasi modern yang menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang mensejahterakan masyarakat. Itulah yang mungkin peran Dekopinda saat ini. Ya, demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa disampaikan mengenai peran Dekopinda saat ini. Ya, terima kasih.
0: Ya. Nah, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, Pak Rohman, langkah konkret apa saja supaya koperasi ini benar-benar menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang mandiri juga berdaya saing khususnya untuk wilayah Kota Bogor?
1: Baik, terima kasih. Kita lihat dulu berapa banyak sih sebetulnya jumlah koperasi di Kota Bogor. Kalau melihat data memang cukup banyak, jadi berat juga kita untuk melakukan pembinaan. Saat ini berdasarkan data web Kota Bogor dan Kementerian itu ada 700 koperasi aktif ya. Tapi binaan Dekopinda yang saat ini kita evaluasi lebih dari 150 koperasi yang telah melaksanakan RAT ya. Jadi kalau koperasi sudah melaksanakan RAT maka koperasi itu sehat. Jadi kami akan terus mengembangkan di mana koperasi ini apa namanya yang kita tertibkan beberapa koperasi yang kurang melaksanakan RAT, kemudian kita bina sehingga bisa melaksanakan RAT. Nah, beberapa koperasi terbentuk yang saat ini adalah kita lakukan melalui web ya. Web ini kita data, saat ini kita Dekopinda membuat web yang akan kita launching pada tanggal 12 Juli 2026, yang bertepatan dengan hari perayaan Harkopnas ya, Hari Koperasi Nasional, oleh gerakan koperasi di Balai Kota yang diinisiasi oleh kami Dekopinda. Jadi secara wilayah yang koperasi di Kota Bogor memang tidak menumpuk satu titik, tapi di beberapa kecamatan ya, Bogor Barat, Bogor Timur, Utara dan sebagainya. Nah, sektor koperasi yang paling berkembang di Kota Bogor itu ada beberapa, ada kuliner ya. Jadi kuliner ini ini sedang gencar untuk mendorong Bogor sebagai City of Gastronomy ya, atau kota yang telah diberikan oleh UNESCO kepada Kota Bogor yang memiliki kekayaan kuliner. Jadi kita hadir untuk meningkatkan peran Dekopinda untuk menyongsong kegiatan-kegiatan bisnis oleh koperasi. Kemudian sektor konsumsi dan retail modern juga dilakukan real oleh Dekopinda, seperti Kopkar, koperasi wanita, koperasi pegawai negeri atau PKPRI di Bogor ya. Juga sangat kuat sektor retail. Banyak yang telah berevolusi dari sekadar toko kelontong tradisional menjadi minimarket koperasi modern yang mampu bersaing head to head dengan retail waralaba. Kemudian dalam menyongsong itu juga kita lakukan untuk peningkatan sektor simpan pinjam ya dan jasa keuangan. Jadi koperasi simpan pinjam atau KFS tetap menjadi tulang punggung saat ini atau backbone ya bagi beberapa koperasi di Bogor. Kemudian yang telah menyediakan dan akses permodalan cepat dan murah bagi pedagang kecil, UMKM ataupun anggota yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha ya. Kemudian yang juga dilakukan adalah sektor ketahanan pangan. Jadi inovasi terbaru baru juga muncul dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor DKPP yang mulai mendorong pembentukan koperasi ketahanan pangan untuk menstabilkan distribusi dan harga pangan saat ini di tingkat warga dan diinisiasi juga oleh Dekopinda. di mana koperasi ini akan di launching tanggal 12 juga 12 Juli 2006 bertepatan dengan perayaan Harkopnas oleh gerakan koperasi di Balai Kota yang juga diinisiasi juga oleh Dekopinda. Nah, Bapak Ibu sekalian, pendengar RI yang setia, potret koperasi di Kota Bogor hari ini sedang dalam fase transformasi yang luar biasa dari tradisional menjadi sektorial dan modern. Jika dulu koperasi sering disamakan hanya dengan simpan pinjam, hari ini Dekopinda Kota Bogor mendorong koperasi untuk menjadi pemain utama di sektor real, masuk ke industri kuliner, pangan, dan agregator UMKM. Inilah wujud nyata koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan, ya. Koperasi tidak hanya memutar uang, tetap menghidupkan pasar, menyerap tenaga kerja lokal, dan mensejahterakan anggota. Jadi UMKM adalah ranting daunnya, ranting dan daunnya, maka koperasi adalah akar dan batangnya. Di Kota Bogor kita sedang memperkuat akar agar pohon ekonomi kerakyatan ini bisa tahan banting dan cuaca ekonomi global. Koperasi Kota Bogor itu modern, maju, dan mensejahterakan. Demikian barangkali. Terima kasih.
0: Baik, hatur nuhun Profesor Rohman Effendi MSC ya atas penjelasannya ya. Dan kita beri kesempatan juga untuk narasumber lainnya tentu berkaitan dengan topik kita untuk pagi hari ini. Kita ke Ibu Rohmi sebagai ya. Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera, boleh diceritakan awal berdiri dan fokus usaha koperasi yang Ibu pimpin seperti apa, Bu?
2: Terima kasih. Selamat pagi semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Koperasi Jasa Kita Bersama ini, yaitu atau yang disebut dengan KJKBS, adalah lahir dari semangat kebersamaan, yaitu semangat gotong royong dan kepedulian terhadap kesejahteraan para pedagang serta masyarakat semuanya ya. Kami melihat masih banyak pelaku UMKM yang di Kota Bogor ini membutuhkan akses permodalan yang mudah, aman, dan terjangkau sekaligus pendampingan agar usahanya dapat berkembang dengan pesat ya. Atas dasar itu, kami mendirikanlah namanya koperasi KJKBS ini sebagai wadah untuk saling membantu, saling menguatkan, dan bersama-sama kita meningkatkan kesejahteraan anggota. Saat ini KJKBS memiliki dua fokus utama. Pertama, yaitu layanan simpan pinjam yang dikelola secara sehat, transparan, dan profesional. Yang kedua, yaitu pengembangan usaha jasa, yaitu salah satunya pengelolaan jasa kebersihan Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kami bersyukur mendapat kepercayaan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Melalui unit usaha ini, koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagi kami, koperasi ini bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
0: Oke. Baik, kalau tantangan dalam mengelola koperasi saat ini apa, Bu? Apakah memang dari permodalannya, kepercayaan anggota, kemudian kan punten nih ya, persaingan dengan pinjol dan juga bank digital kan memang terjadi gitu. Nah, kira-kira seperti apa, Bu? Mungkin untuk bisa menarik warga masyarakat agar lebih memilih koperasi. Ya.
2: Untuk tantangan koperasi saat ini memang cukup besar ya bagi kami mungkin ya. Yang pertama adalah memperkuat permodalan agar koperasi mampu memenuhi kebutuhan anggota dan terus mengembangkan unit-unit usahanya. Yang kedua adalah menjaga kepercayaan anggota. Kepercayaan merupakan modal utama koperasi, oleh karena itu kami selalu mengedepankan transparan dan pengelolaan keuangan, akuntabilitas, serta pelayanan dan yang profesional.
0: Oke.
2: Selain itu juga, kami juga menghadapi persaingan dengan pinjaman online dan layanan keuangan digital yang menawarkan proses cepat. Namun kami yakin koperasi memiliki keunggulan yang tidak bisa dimiliki lembaga lain, yaitu rasa kekeluargaan, kepemilikan bersama, serta tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan semata-mata mencari keuntungan.
0: Transparan yang dimaksud apa Bu? Apa nih memang seperti laporan keuangannya kah dibuka ke publik atau seperti apa?
2: Oh ya, di sinilah. Di sisi lain adalah pengelolaan jasa kebersamaan pasar Gembrong Sukasari. Tantangan kami menjaga kualitas pelayanan secara konsisten, membina sumber daya manusia serta memastikan lingkungan tetap bersih, nyaman dan tertata. Tantangan tersebut justru menjadi motivasi bagi kami yang meningkatkan profesionalis kualitas pelayanan. Yang tadi Ibu sampaikan, transparan itu ya, kita selalu terbuka dengan anggota ataupun dengan transparan. Jadi kita sesama keluargaan. Jadi kita pendekatan ke anggota supaya anggota itu kita rangkul, kita arahkan untuk UMKM gitu. Mayoritas di sini kita kebanyakan UMKM yang gabung di koperasi ini. Gitu.
0: Jadi sudah berapa tahun Bu?
2: Kalau untuk ini kita masih berjalan kurang lebih 1 tahun, baru masuk 1 tahun.
0: Oh, baru mau 1 tahun.
2: Iya, kita masih awal ya gitu.
0: Oke. Dan berbagai upaya tentu dilakukan gitu ya untuk mengajak masyarakat bisa bergabung gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ibu, terima kasih. Kita ke Pak Dita juga nih sebagai Ketua Forum KKMP atau Forum Komunikasi ke Koperasi Kelurahan Merah Putih.
3: Siap.
0: Sekecamatan Bogor ya, Pak ya?
3: Iya, Bogor.
0: Oke. Nah, peran dari forum ini untuk memperkuat sinergi antar koperasi di tingkat bawah seperti apa, Pak?
3: Baik, terima kasih, Bu. Pak Mirsa RRI setia yang kami hormati, bisa di sini kami sampaikan bahwa KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bogor ini sudah diresmikan dan di launching oleh Bapak Wali Kota Bogor, Bapak Dedi Arahim, tanggal 23 Juli 2025. Saat ini sudah berumur lebih kurang mau masuk 1 tahun, kurang 2 minggu. Jadi KKMP maupun KDKMP ini sangat unik. Uniknya kenapa? KDKMP dan KKMP ini dilahirkan dari Inpres Presiden nomor 9 tahun 2025, yaitu percepatan pembentukan 80 ribu lebih KDKMP se-Indonesia. Ini memang luar biasa. Kalau biayanya saja ditanggung oleh pemerintah, yang kalau kita kalkulasi satu biaya akte notaris pendirian ini 5 juta, bisa dikatakan hampir 4 atau 2 sampai 3 juta miliar triliun dana pemerintah untuk mendirikan KDKMP ini. Kemudian juga KDKMP ini juga dikeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober, yaitu mengenai mendorong untuk pembangunan percepatan infrastrukturnya. Nah, ini luar biasa cepat, dan tujuan ini adalah supaya kemandirian ekonomi dari akar rumput, kemudian juga swasembada, dan juga menuju ekonomi Indonesia emas di 2045 ini. Namun dalam perjalanannya banyak KDKMP maupun khususnya KKMP yang berjalan tidak sama cepatnya. Artinya ada yang menunggu dana bantuan dari pinjaman modal pemerintah, ada yang menunggu gerainya dibangun dulu. Karena apa? Karena pikiran awal bahwa mereka dijanjikan dana pinjaman sampai 3 miliar. Sehingga pengurus dan pengawas semangat nih ada dapat bantuan. Tentunya pemerintah tidak semudah itu untuk mengucurkan ini, melihat pergerakan dari KDKMP ini seperti apa. Alhamdulillah kami di Kota Bogor, KKMP 68 KKMP di Kota Bogor dan di Bogor Barat, Kecamatan Bogor Barat ini ada 16 KKMP. Kami membentuk forum komunikasi Koperasi Kelurahan Merah Putih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita bersinergi, untuk bergerak bersama, menghidupkan, memajukan Koperasi Merah Putih ini. Karena Koperasi Merah Putih ini merupakan hal yang harus kita sukseskan untuk membangkitkan ekonomi rakyat. Seperti kata pendiri bangsa kita, kalau melihat kemajuan ekonomi Indonesia, lihatlah koperasinya. Nah, untuk itu koperasi ini harus teladan agar ekonomi khususnya di Kota Bogor ini bisa dari 5% naik jadi 8% dengan bergeraknya koperasi Kelurahan Merah Putih yang diduga disupport oleh rekan dari Dekopinda. Rekan Dekopinda sangat banyak membantu, baik dari hal sistem pelaporan keuangan dari koperasi agar bankable, sehingga permodalan ini dapat cair, dan juga UMKM kita. Jadi bisa dikatakan UMKM Kota Bogor ini, dengan adanya KKMP, khususnya kami yang di Kecamatan Bogor Barat, kita membantu mereka terhindar dari pinjol, pemasaran dari produknya bisa kita bantu. Kalau dilihat dari sejarah sebelumnya, yang namanya KUD itu banyak yang timbul tenggelam. Dari analisa kami itu ada 3 penyakit dari kekurangan kenapa koperasi itu menurun atau tidak berkembang. Yaitu 3K yang disebut, pertama ya kudis ya. Kudis ini sebenarnya bukan penyakit tapi singkatan. Yaitu kurang disiplin.
0: Kurang disiplin.
3: Ya. Kenapa kurang disiplin? Karena kita sistem pembukuan ini harus kita rutin mencatat berapa pemasukan, berapa pengeluaran, sehingga kita tertib, dan kalau mau dibantu permodalan cepat cairnya karena jelas beberapa keuntungan yang kita dapat. Yang kedua, kurap. Nah, kurap ini bukan berarti penyakit juga, artinya singkatannya kurang rapi.
0: Kurang rapi.
3: Iya, betul, Bu.
0: Kurang disiplin, kurang rapi.
3: Disiplin, kemudian kedua kurang rapi. Banyak kita ini kerja asal-asalan. Iya, asal-asalan aja. Misalkan bikin laporan, yang penting bikin laporan, tidak ada kreativitas. Kemudian survei pasar, apa sih potensi di daerah kita masing-masing, di kelurahan kita, apa produk unggulan yang harus kita kembangkan dan promosikan. Nah, ini kadang-kadang kita kurang rapi juga. Dan juga bagaimana kita mendokumentasikan setiap dokumen-dokumen kita yang dikeluarkan maupun yang masuk. Nah, yang ketiga ini penyakitnya kutil. Nah, ini kutil ini kurang teliti. Nah, kurang teliti ini bisa dikatakan kalau kita beli barang, misalkan telur. Kalau kebutuhan telur ini UMKM binaan kita itu misalkan ada 100 UMKM, kebutuhan telurnya satu minggu cuma 10 peti. Jangan kita beli 20 peti. Nanti takut busuk dan ini tidak menguntungkan secara bisnis. Dan kami di Koperasi Merah Putih Curug Mekar sudah bekerja sama dengan Koperasi GMM, Pojok Kuliner Yasmin, seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi dari Dekopinda. Sejak 23 Juli diresmikan oleh Pak Wali Kota, kita sudah bekerja sama dengan UMKM yang ada di Pojok Kuliner GMM Yasmin Sektor Yasmin Curug Mekar. Dari situ kita bisa menganalisa bahwa bisa dikatakan 20% dari mereka ini terjerat bank emo atau pinjaman online ya. Yang tadinya mereka pinjam 2 juta, 1 bulan harus dikembalikan sampai 1.700.000. Nah, ini juga harus kita selesaikan, kita bantu peran koperasi menjembatani supaya Bank Emo ini tidak masuk ke dalam UMKM kita karena sangat menjerat dan mengurangi keuntungan yang sangat signifikan. Kemudian kedua, ada barang-barang mereka yang harganya itu tidak stabil, naik turun. Contohnya minyak goreng. Kadang-kadang harga minyak goreng ini, minyak kita di pasaran 16.000. Suatu saat bisa harganya sampai 19.000 atau 18.000. Nah, inilah peran kami sebagai koperasi Kelurahan Merah Putih untuk membantu menormalisasi harga tersebut sehingga para UMKM ini bisa mendapatkan profit yang bagus. Kemudian juga kita juga punya free fillet dari Bulog. Kita dapat harga dari Bulog minyak goreng kita ambil cuma 14.500. Kemudian kita juga dapat free fillet dari ID Food, bisa dapat beras SPHP dengan harga 5 kilo cuma 55.000. Dan juga dari gas Pertamina dengan harga gas 3 kilo tabung itu cuma 16.000. Dan kita hanya jual kepada anggota kita tidak boleh lebih dari 19.000. Nah, ini sangat membantu sekali UMKM-UMKM kita dalam mendapatkan produk yang sehari mereka perlukan.
0: Pak Dita,
3: yep, siap.
0: Untuk koperasi kecil itu kan biasanya membutuhkan akses permodalan, pelatihan pemasaran produk gitu ya.
3: Yep.
0: Nah, ini bagaimana juga peran dari forum KKMP supaya koperasi-koperasi kecil ini juga bisa terus maju, Pak?
3: Betul sekali. Jadi kita ingin koperasi kecil ini berkembang terus sehingga data-data anggota maupun UMKM yang ada di koperasi kecil ini kita inventarisasi, kemudian kita fasilitasi untuk bagaimana produk mereka ini bisa dipasarkan dengan bagus. Sebagai contoh, ada UMKM yang membuat rangginang. Rangginang ini mungkin kemasannya sangat polos, artinya tidak begitu menarik, sehingga konsumen mungkin, wah ini rangginang murahan. Nah, kita berikan pelatihan kerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM. Nanti mereka dapatkan pelatihan sehingga mereka diberi kemasan, kemudian diberi cara higienis dalam membuat produknya, sehingga nilai jualnya dapat lebih tinggi lagi. Begitu kira-kira, Bu.
0: Oke, untuk para pendengar juga yang ingin bergabung di 0815x4200, kita buka untuk atensinya sampai dengan jelang pukul 9. Yang ingin bertanya mungkin terkait dengan koperasi gitu ya, karena narasumber yang hadir untuk kesempatan pagi hari ini semuanya bergerak di bidang koperasi. Jadi menguatkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Silakan untuk bergabung WhatsApp 0815x4200 ataupun live chat RRI Digital. Bapak, Ibu, kita jeda dulu sejenak ya.
4: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kita masih ada di Asta Cita Dialog untuk kesempatan pagi hari ini ya, bersama ketiga narasumber saya yaitu Profesor Rohman Effendi MSC,

0: modern di lapangan seperti apa, Ibu?
1: Ya. Terima kasih, Mbak, ya. Menurut saya itu kunci keberhasilan koperasi adalah kepercayaan, kebersamaan dan profesionalisme. Kami menjalankan koperasi ini berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu keterbukaan demokrasi, akuntabilitas dan pelayanan kepada anggota. Setiap keputusan strategis selalu dibahas melalui rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di koperasi. Kami juga terus meningkatkan kompetensi pengurus, memperbaiki sistem administrasi dan keuangan, serta mulai menerapkan digitalisasi agar pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan. Dalam unit jasa kebersihan, kami menerapkan standar operasional kerja yang jelas, pembagian tugas yang teratur, evaluasi berkala, serta pembinaan kepada seluruh petugas. Kami ingin membuktikan bahwa koperasi mampu mengelola usaha jasa secara profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami percaya bahwa koperasi akan berkembang apabila dikelola dengan amanah, profesional, serta mampu menjawab kebutuhan anggotanya.
0: Soal kompetensi dari para pengurus seperti apa, Ibu?
1: Momentum hari
0: Iya, soal kompetensinya, apakah memang ya dari Ibu sendiri merekrut orang-orang dengan background yang memang Ibu percaya gitu ya untuk bisa sama-sama menjalankan usaha koperasi ini?
1: Oh iya, kalau di sini kan kita saling keluargaan ya. Jadi untuk momentum di sini kita saling saling bareng-bareng bersama untuk pelayanan apapun kita terbuka sama sesama semuanya.
0: Oke.
1: Terus kami juga mengajak semua anggota, semua karyawan, semua pekerja untuk selalu kita ajakan apa ya, kita itu setiap satu bulan sekali ya mengajak mereka itu untuk bertemu, untuk jadi biar

0: pesat, kita harus tingkatkan sinergi di semua lini yang ada di pemerintahan ini, juga di dengan Dekopinda. Dekopinda dengan Koperasi Merah Putih Kota Bogor, khususnya Koperasi Merah Putih Curug Mekar, sudah menjalin erat kerjasama, baik itu dalam hal meningkatkan kompetensi sumber daya, kemampuan pengurus dan pengawas. Kemudian yang kedua, bagaimana Dekopinda ini memfasilitasi bagaimana pembuatan penyusunan laporan keuangan yang benar, yang bankable. Dan yang ketiga, memfasilitasi juga dengan stakeholder yang ada di fungsi-fungsi lain, seperti dengan Dinas Koperasi, kemudian dengan koperasi-koperasi yang ada di Kota Bogor ini. Yang paling penting adalah, pertama, kita harus transparansi. Karena transparansi ini kunci dari tumbuhnya kepercayaan orang untuk menjadi anggota dan mengembangkan koperasi. Kemudian kedua adalah profesional dari pengurus sendiri. Kita terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pengurus dan di pengawas, sehingga apa yang kita kelola ini makin lama makin up to date terus dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Kemudian yang ketiga, banyak MBG-MBG yang ada di Kota Bogor ini itu belum kita optimumkan untuk kita berkolaborasi dengan SPPG ataupun MBG. Jadi kalau bisa pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi maupun Wali Kota Bogor, disupport juga Dekopinda, kalau bisa mewajibkan MBG ini menggandeng KKMP yang ada di Kota Bogor sebagai supplier atau mitra kerja, sehingga ekonomi kita hidup, kita tidak menjadi penonton di tempat kita sendiri. UMKM kita yang kita bina di koperasi kelurahan ini juga ikut maju. Mungkin itu, mungkin Bu, poin-poin yang perlu kita inikan, kita himbau.
1: Ya, Pak Rohman, mungkin ada yang ingin dijawab dari apa yang disampaikan oleh Pak Dita, sekaligus juga mungkin closing statement kita karena durasi juga yang harus membatasi kebersamaan, ya. Enggak?
2: Baik, terima kasih Bu. Apa yang disampaikan Pak Dita betul sekali. Tadi beberapa koperasi kita bagaimana menghindari kudis, kurap dan sebagainya, penyakit-penyakit koperasi.
3: Penyakit koperasi yang baru ya, Pak.
2: Iya, kitanya koperasinya jangan, apalagi kita ya. Jadi untuk itu banyak beberapa koperasi yang di Bogor itu apa katanya koperasi bodong. Bagaimana sih program-program Dekopinda seperti yang disampaikan tadi Pak Dita, bahwa kita memfasilitasi, menyiapkan juga program untuk pembukuan ya, dari mulai aktivitas anggota sampai terjadi pembukuan, berapa sih SHU-nya koperasi, berapa SHU masing-masing, tinggal input data aja. Jadi setiap transaksi bisa langsung dilihat. Nah, hal-hal itu yang kita siapkan dan itu free juga kepada koperasi. Terus banyak sekarang isu koperasi ini banyak bodong katanya. Memang isu koperasi bodong ini masih menjadi momok buat masyarakat Kota Bogor ya. Jadi Dekopinda Kota Bogor siap hadir sebagai garda terdepan untuk melindungi masyarakat sekaligus menaikkan kelas koperasi. Jadi beberapa program utama yang dilakukan Dekopinda untuk mengatasi koperasi bodong ini, pencegahan ya, satu pencegahan. Jadi harus berbadan hukum koperasi tersebut. Kemudian juga edukasi, cek-recek masyarakatnya. Kemudian juga verifikasi pendampingan pendirian koperasi baru ya. Jadi kita harus dampingin juga. Nah, pilar yang kedua, menjamin transparansi dan tata kelola. Tadi seperti yang Pak Dita sampaikan, itu sangat diperlukan. Jangan sampai nanti kurang rapi, kurang disiplin dan sebagainya. Itu bagaimana Dekopinda membina hal-hal tersebut. Jadi ada setiap koperasi juga ada wajibisasi rapat anggota tahunan. Jadi Dekopinda setiap akhir tahun melihat koperasi-koperasi yang mana yang akan melaksanakan rat. Biasanya bulan pertama sampai di awal tahun, bulan pertama sampai bulan ketiga, kita klasifikasi adalah koperasi yang berkualitas ya. Jadi terhindar dari kudis kurap tadi ya. Nah, itu kita siapkan bahwa Dekopinda menyiapkan satu penghargaan berupa sertifikat. yang memang diakui oleh

0: Kota Bogor juga untuk menyampaikan kepada koperasi-koperasi yang berkualitas atau berdisiplin yang melaksanakan RAT paling lama di bulan 3. Kemudian penerapan, termasuk penerapan good governance-nya. Nah, digitalisasi juga tetap dilakukan. Nah, kalau kita lihat bahwa closing statement buat kami, Bapak Ibu pendengar PRR yang terhormat, Dekopina Kota Bogor menjalankan strategi 3 lapis untuk melindungi gerakan koperasi kita ya. Pertama, kami menjaga pintu masuk, memastikan koperasi yang lahir di Kota Bogor adalah koperasi yang legal, berbadan hukum dan punya usaha real, bukan bodong. Yang kedua, juga kami mengawal prosesnya, memastikan koperasi dijalankan secara transparan, diaudit dan diawasi oleh anggotanya sendiri melalui RAT atau RAT yang hidup dan sehat. Ketiganya, kami menguatkan hasilnya dengan membantu koperasi naik kelas, masuk ke sektor real dan sehat secara finansial. Jadi pesan kami untuk masyarakat Kota Bogor, jangan takut bergabung dengan koperasi, tapi bergabunglah dengan koperasi yang sehat, legal dan transparan. Dan Dekopinda bersama kelompok kami ya di Kota Bogor siap menjadi mitra Anda ya untuk memastikan koperasi tersebut ada dan berkualitas. Salam koperasi. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, ekonomi kerakyatan yang kuat tidak dibangun oleh segelintir orang, melainkan gotong royong kita semua. Jangan ragu untuk bergabung, membentuk dan membesarkan koperasi di lingkungan Bapak Ibu semua. Ingat kuncinya, pastikan legal, transparan dan punya usaha real. Dekopinda Kota Bogor siap bersinergi. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Sebelum berakhir, saya akan sampaikan sedikit pantun juga, pantun, Bu, pantun, kalau boleh.
1: Boleh, cakep.
0: Ya, Pak Dita, ini nah, angkot 03 menuju Pasar Anyar.
1: Cakep.
0: Singgah sebentar membeli keripik. Ini cakep. Punya koperasi ini keripiknya.
1: Betul.
0: Dekopinda Kota Bogor terus bersinar.
1: Cakep.
0: Koperasi kuat, Bogor makin cantik.
2: Cakep. Keren, sekali Pak Rahman. Ternun, Pak Rahman ya. Kita ke Ibu Rohmi, mungkin sedikit saja Bu ya, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk memotivasi koperasi lain yang ada di Kota Bogor?
3: Oh, boleh. Terima sedikit. Kasih pendengar setia RRI. Closing statement kali ini saya itulah, momentum Hari Koperasi Indonesia menjadi pengingat bahwa koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat yang dibangun atas semangat gotong royong dan kekeluargaan. Saya mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk tidak ragu dan bergabung dan berperan aktif dalam koperasi. Mari kita bangun koperasi yang sehat, profesional, transparan dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi anggotanya. Koperasi bukan hanya tempat untuk menabung atau memperoleh pembiayaan, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja dan mitra pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita buktikan bahwa koperasi mampu menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang tangguh, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan masa depan. Saya juga boleh pantun sedikit?
2: Mangga Ibu, oh, boleh. Iya. Mau ini menjawab ada yang Pak Rohman? Balasan pantun.
3: Ini sedikit pantun ya. Soalnya ini kan untuk barangkali belum kenal dengan koperasi KCKPS ya.
2: Iya,
3: jalan-jalan beli gemblong.
0: Waduh.
3: Jangan lupa beli es.
0: Cakep.
3: Jalan-jalan ke pasar gemblong.
0: Cakep.
3: Jangan lupa mampir ke koperasi KCKPS.
2: Nanti ketemu sama Ibu Rohmi langsung ya.
3: Dirgahayu Koperasi Indonesia yang ke-79. Koperasi maju, Indonesia adil, makmur dan pengen sejahtera. Terima kasih pada semua pendengar setia RRI.
2: Pak Dita, mungkin ada pantun balasan lagi, Pak?
1: Oh, pasti, Bu. Kita kan udah punya budaya pantun.
2: Iya, maka sok sebagai penutup, Pak.
1: Ya, jadi artinya koperasi ini memang urat nadi ekonominya Indonesia yang paling pas. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk bergabung di koperasi dan kita besarkan koperasi. Pemerintah juga jangan ragu-ragu mengucurkan dana modal buat koperasi.
0: Amin.
1: Nah, saya tutup penting ya, dengan Pak, ya? Penting sekali. Tanpa modal darah koperasi kurang kencang.
3: Iya, betul. Nah,
1: betul enggak, Bu? Pak?
3: Betul
1: sekali.
2: Silakan pantunnya, ya, Pak.
1: Saya juga ingin berpantun membalas pantunnya Profesor Rahman dan Ibu Rahmi. Kalau bukan karena lemari.
0: Cakep. Cakep.
1: takkan bisa kubuka dengan kunci.
2: Cakep.
1: Kalau bukan dengan koperasi.
0: Cakep.
1: Takkan bisa kita majukan ekonomi Bogor lebih bagus lagi.
2: Cakep. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu ketiga narasumber yang sudah hadir, dan juga pastinya untuk para pendengar RRI yang sudah menyimak ya, gotong royong dan kekeluargaan itu yang memang diusung oleh koperasi. Semoga dengan Hari Koperasi 2026 ini juga bisa menjadi sebuah kebangkitan gerakan koperasi yang modern dan berdaya saing. Hatur nuhun sekali lagi sudah hadir ke studio Pro 1 RRI Bogor, dan kita akan akhiri kebersamaan kita sesaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maju RRI kita. Maju RRI kita. Maju RRI Bogor.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, tahukah Anda bahwa sejarah bahasa Indonesia tidak hanya lahir dari ruang sidang para tokoh bangsa? Jauh sebelum bahasa Indonesia diikrarkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, jejak pembakuan bahasa ini ternyata sudah dimulai dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Riau. Pulau itu bernama Pulau Penyengat. Meski luasnya hanya sekitar 2 km persegi, pulau kecil ini memiliki peran besar dalam perkembangan bahasa dan sastra Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia. Lalu, bagaimana Pulau Penyengat bisa menjadi bagian penting dalam sejarah bahasa kita? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Pulau Penyengat berada di seberang kota Tanjung Pinang dan dapat ditempuh hanya beberapa menit menggunakan perahu. Pada abad ke-18 hingga abad ke-19, pulau ini menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan dari Kesultanan Riau Lingga. Di tempat inilah para ulama, sastrawan, dan intelektual Melayu berkumpul. Mereka menulis karya sastra, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Pada masa itu, bahasa Melayu sudah digunakan secara luas di berbagai wilayah Nusantara sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca antar suku dan daerah. Namun, perkembangan penting terjadi ketika seorang tokoh besar lahir dan berkarya di Pulau Penyengat. Tokoh tersebut adalah Raja Ali Haji. Ia dikenal sebagai ulama, sejarawan, sekaligus sastrawan Melayu yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Raja Ali Haji menulis berbagai karya penting yang membahas bahasa, sastra, dan sejarah Melayu. Salah satu karya monumentalnya adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Kitab ini berisi penjelasan mengenai kosakata, tata bahasa, serta penggunaan bahasa Melayu yang baik dan benar. Banyak ahli bahasa menilai karya ini sebagai salah satu upaya awal dalam membakukan bahasa Melayu secara ilmiah. Dari sinilah bahasa Melayu mulai memiliki struktur yang lebih jelas sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Selain menulis tentang bahasa, Raja Ali Haji juga menghasilkan karya sastra terkenal berjudul Gurindam 12. Karya ini berisi nasihat moral dan nilai kehidupan yang disampaikan melalui puisi Melayu klasik. Melalui karya-karya tersebut, bahasa Melayu tidak hanya berkembang sebagai bahasa komunikasi, tetapi juga sebagai bahasa sastra, ilmu pengetahuan, dan budaya. Perkembangan inilah yang kemudian membuat bahasa Melayu dipandang sebagai bahasa yang paling tepat untuk menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Ketika para tokoh pergerakan nasional mencari bahasa yang bisa menyatukan berbagai suku di Nusantara, bahasa Melayu menjadi pilihan utama. Bahasa ini sudah dikenal luas, mudah dipelajari, dan tidak melekat pada satu kelompok etnis tertentu. Akhirnya, bahasa Melayu diadaptasi menjadi bahasa Indonesia dan secara resmi diikrarkan sebagai bahasa persatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Artinya, perjalanan bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan bahasa Melayu yang pernah tumbuh dan berkembang di Pulau Penyengat. Hingga kini, jejak sejarah Pulau Penyengat masih dapat kita lihat. Salah satu ikon yang paling terkenal adalah Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Masjid yang dibangun pada awal abad ke-19 ini dikenal unik karena konon menggunakan campuran putih telur sebagai bahan perekat dindingnya. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan ini dahulu juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan intelektual masyarakat Melayu. Saat ini, Pulau Penyengat telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional yang menyimpan banyak peninggalan sejarah penting. Sobat RRI, dari Pulau Penyengat kita belajar bahwa tempat kecil pun bisa memiliki pengaruh besar bagi sejarah bangsa. Dari pulau kecil di Kepulauan Riau inilah lahir pemikiran, karya sastra, serta upaya pembakuan bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa yang hari ini kita gunakan untuk menyatukan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dari berbagai suku dan daerah. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Lagu dari Afgan dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Dan kita akan bahas sosok wanita cantik pendengar yang dia ini menjadi public figure, menjadi idola banyak perempuan-perempuan lain di luar sana. Kemudian juga dia punya peran besar tentu bagi negaranya dan seluruh dunia ya. Dia adalah Kate Middleton, pendengar, Putri Wales, Princess of Wales, yang baru saja menuntaskan National Three Peaks Challenge, pendakian 3 puncak tertinggi di Britania Raya. 3 puncak ini mencakup Ben Nevis di Skotlandia, kemudian juga Scafell Pike di Inggris, ada juga Snowdon di Wales, yang semuanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Tentu bagi seorang Kate Middleton yang baru saja melewati masa pemulihan dari penyakit kanker, ini adalah simbol babak baru dalam hidupnya sekaligus bentuk nyata dukungannya untuk Royal Marsden Cancer Charity, rumah sakit yang pernah merawatnya. Usai menaklukkan 3 puncak itu, keluarganya juga hadir langsung untuk memberikan semangat. Ada Prince William, ada Prince George, Princess Charlotte, dan juga Prince Louis ya, yang ada di sana. Dan begitu juga dengan kedua orang tua Kate serta adiknya ya, ada James Middleton. Dan melalui pendakian ini ternyata ada keinginan dari Kate Middleton untuk juga bisa menyuarakan pesan bahwa dampak kanker jauh melampaui kondisi fisik, menyentuh aspek emosional dan psikologis yang juga butuh perhatian serta dukungan menyeluruh ya. Hebat sekali perempuan yang satu ini di tengah upayanya untuk bisa bangkit kembali setelah menjalani pengobatan kanker ya, kankernya. Dia masih punya semangat untuk tetap berjuang ya, dengan melakukan pendakian ini juga tadi menjadi simbol bahwa ada banyak hal yang memang harus dilakukan dalam hidup gitu. Dan keluarganya pun mendukung, memberikan perhatian yang besar untuk Kate Middleton ya. Ini keluarga yang bahagia gitu ya. Semoga sih bukan hanya di depan kamera aja gitu ya, tapi memang betul-betul keluarga ini membangun keharmonisan yang juga bisa ditiru oleh keluarga-keluarga lainnya. Pokoknya respect yang sebesar-besarnya untuk Kate Middleton ya, yang membagikan momen haru bersama keluarga besarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dan kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Ombudsman Republik Indonesia merilis sejumlah temuan penting terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang kini berada di bawah struktur baru Kementerian Haji dan Umroh. Anggota Ombudsman Nuzran Joher menyoroti berbagai persoalan utama mulai dari dugaan kurangnya transparansi rekrutmen petugas haji, aduan jemaah yang gagal berangkat, hingga fasilitas toilet yang tidak optimal di Asrama Haji Embarkasi Batam. Meski demikian, Ombudsman tetap mengapresiasi kesuksesan umum pelaksanaan haji tahun ini sebagai langkah awal perbaikan tata kelola. Seluruh laporan evaluasi ini segera diserahkan kepada Menteri Haji dan Umroh demi peningkatan pelayanan publik di masa depan. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam kilas berita.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipake buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

ada utusan khusus dari Belanda yang mendorong Indonesia untuk pimpin toleransi beragama dunia, pendengar. Duta Besar Belanda untuk Tahta Suci sekaligus utusan khusus untuk kebebasan beragama dan keyakinan, Paul Bakers, ini hadir di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. Jadi Duta Besar Belanda untuk Tahta Suci sekaligus utusan khusus Belanda untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan, Paul Bakers, ini mendorong Indonesia mengambil peran lebih besar dalam memimpin upaya mempromosikan toleransi beragama di tingkat global. Menurutnya, Indonesia memiliki modal kuat sebagai negara dengan populasi muslim terbesar yang mampu menjaga kehidupan antarumat beragama secara damai. Karena Indonesia dinilai sebagai negara yang populasi muslimnya terbesar di dunia, namun pada saat yang sama Indonesia juga menunjukkan penghormatan kepada semua agama dan keyakinan lain. Menurut Bakers, ini adalah contoh yang sangat baik bagi dunia. Bakers menilai pengalaman Indonesia dalam menjaga keberagaman bisa menjadi inspirasi bagi negara lainnya. Ia berharap Indonesia tidak hanya menjadi contoh, tetapi juga bisa lebih aktif memimpin diskusi global mengenai kebebasan beragama dengan hidup berdampingan secara damai. Ya, tentunya dalam kunjungannya ke Jakarta, ternyata Bakers juga mengunjungi Masjid Istiqlal serta Gereja Katedral Jakarta. Dan ia pun mengaku terkesan dengan adanya terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah tersebut. Menurut Bakers, ini adalah simbol yang menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak harus menjadi sumber perpecahan, melainkan dapat menjadi fondasi kerjasama dan saling menghormati. Dan ia pun menilai Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan melalui pendekatan yang mengaitkan nilai-nilai agama dengan isu global, termasuk perlindungan lingkungan hidup. Jadi, Bakers menegaskan tidak ada negara yang sepenuhnya bebas dari tantangan dalam menjaga kebebasan beragama, tapi ia memang memuji Indonesia sebagai negara yang dinilai mampu untuk bisa menjaga kebebasan beragama ini.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator

Pendengar Pro 1 RR Bogor, tidak terasa waktu kebersamaan kita di Bogor pagi ini akan segera berakhir. Tandanya Marissa juga akan pamit dari ruang dengar Anda, menemani aktivitas pagi ini di hari Kamis 9 Juli 2026 yang semoga lancar untuk Anda. Dan alhamdulillah cuaca juga masih cerah ya, sampai dengan jelang pukul 10 ini. Salam sehat untuk semuanya dan tetap dengarkan Pro 1 RR Bogor untuk program dan juga informasi lainnya. Ada musik-musik terbaik juga yang akan terus kami hadirkan dari Jalan Pangrango 34 Bogor. Marissa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Laju mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Semoga kabar sehat selalu ya. Kamis hari ini di tanggal 9 Juli 2026. Alhamdulillah saya Nasrul Alwi kembali hadir untuk menyapa, menemani aktivitas Kamis siang Anda, saudara. Kalau banyak orang bilang Kamis itu unik, bukan lagi awal pekan, tapi juga belum benar masuk ke akhir pekan. Dan di titik ini biasanya kita mulai menghitung target yang sudah tercapai, sekaligus juga menyiapkan energi untuk menutup hari dengan hasil yang terbaik. Dan semoga siang harinya juga kami temani aktivitas Anda, baik yang saat ini mungkin dalam perjalanan di rumah atau yang lagi sibuk mengejar satu demi satu urusannya. Dan apapun aktivitasnya, terima kasih sudah memilih kami untuk membersamai aktivitas Anda, saudara. Sesi musik info kita akan awali hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada dinamika olahraga, Warta Asta Cita, dan kita tutup dengan Pro Dangdut untuk sajian segmen yang hadir di Bogor siang ini. So, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI.

Album tribute to Club Project, saudara pendengar, Terpurukku di sini, ini dibawakan oleh Ahmad Dhani, saudara ya. Mantarkan kita di menit 23, lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, saudara. Sesi Musik Info hadir sebagai segmen pembuka kita di Bogor siang ini ya. Dan kalau kita bicara soal ketahanan energi, yang terbayang mungkin SPBU atau listrik di rumah ya. Saat dimana SPBU juga dengan angka atau nominal saat kita bayar lebih tinggi, kaitan dengan kondisi Selat Hormuz, saudara, seperti beberapa kondisi lalu ya, bahwa jalur tersebut juga masih dalam keadaan dengan penuh dinamika. Dan kali ini sebuah informasi penting, saudara ya, karena kita tahu berawal dari perjalanan panjang di laut ya, kabar baik dari salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia, PT Pertamina International Shipping memastikan kapal tanker raksasa Pertamina Pride ini berhasil melintasi Selat Hormuz dengan aman. Kapal jenis Very Large Crude Carrier sempat tertahan sejak Maret lalu, namun sekarang sudah berhasil keluar dari kawasan Teluk Arab menyusul kapal Gamsu Noru yang lebih dulu melintas ya. Dan kabarnya seluruh proses dilakukan melalui penilaian risiko yang ketat dan pemantauan 24 jam penuh ya. Mengangkut 2 juta barrel minyak mentah dan kini melanjutkan pelayaran menuju kilang Cilacap, pendengar. Kapal ini diperkirakan tiba di tanggal 23 Juli mendatang dengan seluruh awak dalam kondisi aman dan juga selamat. Dan fakta menariknya, Selat Hormuz tentu ini menjadi jalur pelayaran energi terpenting di dunia. Setiap gangguan di kawasan tersebut juga bisa mempengaruhi distribusi minyak global serta mendorong kenaikan harga energi. Itulah kenapa keberhasilan melintas di Selat Hormuz bukan hanya menjadi kabar baik bagi Pertamina, tapi juga menjadi langkah penting untuk menjaga kelancaran pasokan energi nasional di tengah dinamika geopolitik dunia, saudara. Nanti kita lanjutkan kembali dengan kabar-kabar lainnya untuk terus menemani dan mengawal aktivitas Anda, saudara, di sesi Musik Info Bogor siang ini. Stay close.

0: Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung sederhana namun mendunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar Kilas Berita siang ini membawa kabar baik dari Pulau Dewata. Langkah monumental pengelolaan sampah modern resmi dimulai lewat pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya Bali. Proyek strategis bernilai 3 triliun rupiah ini ditandai lewat penandatanganan perjanjian jual beli listrik pada Rabu 8 Juli kemarin. Menjadi jawaban atas Perpres nomor 109 tahun 2025, fasilitas dirancang ramah lingkungan dengan kapasitas pengolahan hingga 1.500 ton sampah per hari. Tidak hanya membersihkan lingkungan, proyek raksasa ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga, sekaligus membuka 1.200 lapangan kerja hijau baru bagi masyarakat lokal. Menariknya, desain PSEL Bali tetap mengintegrasikan filosofi lokal Trihita Karana dan akan difungsikan sebagai pusat edukasi. Dari sisi lingkungan, proyek ini ditargetkan mampu menekan emisi gas rumah kaca dari TPA hingga 80% serta mereduksi 640 ribu ton emisi karbon per tahunnya. PSEL Bali ditargetkan mulai beroperasi penuh pada semester pertama tahun 2028 dan diharapkan menjadi tolak ukur nasional bagi kota-kota lain di Indonesia. Kilas Berita.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Regang, pernah keperiksa dompet sebelum bepergian ke luar negeri? Dulu yang paling dicari itu tempat penukaran uang. Tapi saat ini pelan-pelan kebiasaannya mulai berubah ya. Cukup satu kode QR, transaksi bisa langsung beres. Dan kabar baiknya, teknologi kebanggaan Indonesia makin dilirik dunia. Jadi pemerintah mengumumkan pembahasan agar QRIS itu bisa digunakan di India. Dan terus berkemajuan ya. Kalau terwujud, India akan menjadi negara berikutnya yang terhubung dengan sistem pembayaran digital Indonesia setelah Thailand, Malaysia, Singapura, kemudian Jepang, Korea Selatan, dan juga China. QRIS juga menjadi bagian dari konektivitas pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN. Sementara di dalam negeri sendiri, QRIS juga sudah digunakan oleh lebih dari 30 juta pedagang dan 45 juta pengguna aktif ya. Dan keunggulannya sederhana, satu kode untuk semua aplikasi pembayaran, transaksi juga jadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Dan fakta lainnya, Malaysia juga kini memilih mengarah ke sistem satu standar QR nasional, di mana model yang selama ini sudah diterapkan di tanah air ya melalui QRIS. Dan artinya teknologi yang lahir di dalam negeri bukan hanya dipakai lintas negara, tapi juga mulai menjadi referensi bagi ekosistem pembayaran digital, terutama di kawasan Asia, saudara pendengar.

0: Masih ada segmen lain yang akan terus mewarnai kebersamaan kita di Bogor siang ini, pendengar ya. Yofi Tulus Glenn dengan Adurayu mengakhiri playlist kami untuk sesi musik info segmen pembuka Bogor siang ini, saudara. Sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta guna menghadirkan rangkaian kabar terkini dari dunia olahraga. Saatnya Dinamika Olahraga hadir di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan, tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.
1: Kita ikuti Dinamika Olahraga.
2: Dinamika Olahraga.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Masih sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini, karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swag Gumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bogor, Stasiun Musik Info, segmen kedua, saudara pendengar ya. Tak terasa memang matahari sudah makin tinggi, makin terik ya. Jarum jam juga pelan-pelan mengarah ke waktu istirahat. Untuk yang sedari pagi ya, sibuk dengan pekerjaannya, semoga targetnya juga mulai satu persatu tercentang. Dan untuk Anda yang mungkin melanjutkan perjalanan ya ke lokasi aktivitas lainnya, tetap hati-hati dan jangan terlewat waktu santap siangnya. Kita temani dengan koleksi lagu-lagu lainnya untuk sesi musik info sesi kedua, dan menemani aktivitas maupun istirahat Anda saudara, masih ditemani oleh saya Nasrul Alwi untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Tetaplah bersama kami.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Pendengar, kami kabarkan jika kumandang azan zuhur tanda saat dimana kita melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk hari ini dan wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, saudara. Komposisi lagu-lagu bernuansa religi terlebih dahulu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah

maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam. Sadari nikmat luar biasa dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin rumit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
2: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, nara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kabas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
1: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia dan akhirat.

Konsep Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu mengandung makna sebagai suatu nilai budaya yang mengajarkan manusia untuk hidup saling menyayangi, saling mengasah akal, karsa dan pengetahuan, serta saling mengasuh dan merawat. Secara bahasa, kata silih dalam bahasa Sunda berarti saling. Kata asih berarti kasih, kata asah berarti menajamkan atau mengasah, dan kata asuh berarti mengasuh. Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu merupakan bentuk kepasrahan diri seorang manusia sebagai makhluk Tuhan yang tidak berdaya tanpa pertolongan Sang Pencipta. Untuk itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin hubungan timbal balik kepada sesama, saling mengasah akal dan pengetahuan, saling mengasihi dan menolong, dan saling memelihara silaturahmi untuk membangun kualitas kemanusiaan. Sri Asi, Sri Asa, Sri Asu merupakan kearifan lokal masyarakat Sunda. Namun nilai-nilai yang terkandung bersifat universal dalam kehidupan sehari-hari.

sebuah peninggalan hampir 600 tahun yang lalu, tersimpan dalam bangunan yang tempatnya sangat sederhana, tertutup dari pandangan orang lalu-lalang dan ramainya lalu lintas. Prasasti Batu Tulis, salah satu tempat wisata budaya Kota Bogor, terdapat beberapa batu. Satu di antaranya terukir huruf Sunda kuno atau Sunda Kawi, yang merupakan jejak sebuah kerajaan yang dulu pernah jaya di abad ke-11 hingga 16. Perjalanan Anda belum sempurna jika tak mengunjungi Prasasti Batu Tulis.

0: Sesungguhnya.
1: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota.
3: Nah, ini sekarang kita upayakan kegiatan ini setahun dua kali diadakan rutin supaya bank darahnya itu di PMI selalu terisi. Jadi ini sifatnya ya seperti subsidi aja ya.
4: Selamat siang, salam jumpa kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kegiatan donor darah menjadi salah satu upaya mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi. Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Upaya memastikan penegakan aturan terhadap angkot yang telah melampaui batas usia operasional terus berlangsung di Kota Bogor. Bersama saya Abdul Rojak, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan yang di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi antar pelaku koperasi menjadi faktor utama agar koperasi tetap mampu berdaya saing. Kamis 9 Juli 2026, Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera Rohmi Handayani menilai koperasi harus terus bertransformasi dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan pondasi utama yang harus dijaga agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperkuat tata kelola, koperasi juga didorong memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pasar bagi produk anggota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan dan perdagangan berbasis digital.
2: Jasa yaitu salah satunya pengelolaan jasa kebersihan Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kami bersyukur mendapat kepercayaan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Melalui unit usaha ini, koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagi kami, koperasi ini bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Ketua Forum Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP se-Kecamatan Bogor Barat, Dita Mirwandi, mengatakan sinergitas antara koperasi perlu terus diperkuat melalui jaring yang mampu membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas koperasi di tingkat kecamatan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor.
6: KDKMP ini juga dikeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober, yaitu mengenai mendorong untuk pembangunan percepatan infrastrukturnya. Nah, ini luar biasa cepat, dan tujuan ini adalah supaya kemandirian ekonomi dari akar rumput, kemudian juga swasembada, dan juga menuju ekonomi Indonesia emas di 2045 ini. Namun, dalam perjalanannya, banyak KDKMP maupun khususnya KKMP yang berjalan tidak sama cepatnya. Artinya ada yang menunggu dana bantuan dari pinjaman modal pemerintah, ada yang menunggu gerainya dibangun dulu.
5: Hari Koperasi Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama gerakan koperasi di Indonesia dengan dukungan pemerintah, organisasi koperasi, dan para pelaku usaha. Koperasi di Kota Bogor diharapkan menjadi berdaya saing dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait peran koperasi dalam memberikan layanan sumber kesejahteraan kerakyatan? Berikut suara masyarakat yang terhimpun RRI Bogor.
0: Menurut saya, koperasi masih punya peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi manfaatnya memang tergantung dari pengelolaannya. Kalau dikelola dengan baik dan anggotanya aktif, hasilnya juga akan lebih-lebih terasa.
7: Bagi saya memang koperasi itu sangat bermanfaat ya, dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat karena memang menjadi sebuah bentuk solidaritas gitu untuk sesama masyarakat ya kan. Apalagi di koperasi itu juga ada istilah SHU ya, sisa hasil usaha, yang itu tiap tahun selalu dibagikan kepada anggota, dan anggota itu bisa saling membantu, bisa saling support gitu ya, baik di pendanaan dan sebagainya. Dan juga koperasi itu bisa menjangkau sampai level masyarakat yang paling kecil. Jadi kalau yang kita tahu ya mungkin ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi yang toko, sembako, dan berbagai bentuk bisnis lainnya lah yang itu bisa menjangkau sampai level bawah.
8: Sebenarnya koperasi punya potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi itu tergantung pengelolaannya. Kalau transparan, aktif, dan programnya sesuai kebutuhan anggota, pasti manfaatnya bisa dirasakan. Kalau tidak, ya masyarakat juga jadi kurang tertarik.
4: Menguatkan jaringan usaha menjadi langkah strategis untuk mendorong koperasi di Kota Bogor semakin mandiri dan berdaya saing. Bagaimana peran Dekopinda dalam memperluas jaring usaha serta menyiapkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas 2045? Berikut wawancara Marisa Titibanti Gusti dengan Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopinda Kota Bogor, Rahman Effendi.
9: Kita akan tanya dulu ke Pak Rahman ya, selaku Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopinda Kota Bogor, untuk melihat bagaimana potret koperasi di Kota Bogor saat ini. Kalau dari sisi jaringan usaha, Pak, strategi apa sih yang memang dijalankan Dekopinda untuk menghubungkan koperasi dengan pasar, BUMN, dan juga rantai pasok supaya koperasi ini bisa naik kelas? Mangga untuk disampaikan.
10: Baik, Ibu. Terima kasih kepada pendengar RRI yang setia. Salam koperasi. Jadi Dekopinda ini, Dewan Koperasi Indonesia Kota Bogor, bukanlah lembaga pemerintah ya, Bapak Ibu yang terhormati. Jadi melainkan organisasi atau organisasi payung atau rumah bersama bagi seluruh gerakan koperasi di Kota Bogor. Jadi posisi strategis Dekopinda berperan sebagai jembatan atau bridge antar pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Kota Bogor, dengan pelaku koperasi di akar rumput. Jadi Dekopinda hadir ini untuk mengawasi, mengayomi, memperjuangkan aspirasi koperasi. Jadi peran Dekopinda di Kota Bogor jadi semacam atau ibarat inkubator ya Bapak Ibu, atau orang tua yang membimbing koperasi-koperasi kita agar bisa bersaing ya di pasar. Tadi seperti yang disampaikan, menyambungkan antara produsen konsumen. Jadi beberapa koperasi yang telah dibina dan maju saat ini, misalkan koperasi Sinarmas di perumahan Rancamaya Ciawi Bogor, dia telah berkembang atas binaan Dekopinda. Kemudian ada juga koperasi GMM ya, koperasi Gapura Mitra Mulia ya, di komplek perumahan Yasmin, yang kebetulan juga saat ini juga hadir di hadapan kita ya, juga dia berkembang dengan kuliner-kulinernya. Jadi peran Dekopinda dalam hal ini ada 4 pilar utama ya. Pertama adalah advokasi dan pendampingan kebijakan ya. Fungsi pengawasan, di mana Dekopinda berperan mengawasi regulasi di tingkat daerah agar berpihak kepada koperasi. Kemudian yang keduanya juga memberikan pendampingan terkait legalitas nomor induk berusaha atau NIB hingga
11: sertifikasi koperasi agar koperasi di Kota Bogor berbadan hukum dan mudah mengakses program pemerintah seperti dana bergulir, LPDB, dan sebagainya. Yang kedua, fasilitasi pengembangan usaha dan bisnis yang memang itu yang saya bidangi saat ini. Jadi ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan, tapi harus mandiri secara bisnis, ya. Ya, pertama digitalisasi koperasi yang kita lakukan. Dekopinda Kota Bogor memfasilitasi koperasi untuk go digital, ya. Mulai dari pembukaan digital hingga memasarkan produk anggota melalui e-katalog lokal maupun marketplace, di mana Dekopinda juga menyiapkan program-program Cimaksel yang saat ini program pembukaan untuk koperasi. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan aktivitas anggota sampai didapatkan SHU koperasi ataupun masing-masing anggota. Jadi program ini gratis untuk para koperasi, boleh menggunakan dengan pembinaan oleh Dekopinda. Jadi tidak dikenakan biaya untuk kemajuan koperasi kita di Kota Bogor. Yang tadi disampaikan juga mengenai akses pasar, ya, akses pasar dan permodalan. Dekopinda melakukan bisnis matching, ya, atau pertemuan bisnis antara koperasi dengan off-taker atau pembeli siaga, misalkan juga dengan perbankan dan investor, ya. Koperasi di Kota Bogor difasilitasi agar tidak hanya simpan pinjam, tapi merambah ke koperasi konsumsi, produksi, dan jasa yang bernilai tambah, ya, lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan oleh peran dalam oleh Dekopinda. Jadi regenerasi fungsi pendidikan, ya. Pertama, koperasi harus dikelola secara profesional dengan prinsip good governance, good corporate governance, ya. Yang kedua, Dekopinda rutin juga memfasilitasi pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan kewirausahaan bagi pengurus dan anggota. Yang ketiga, koperasi milenial, ya. Kami koperasi Kota Bogor itu modern, maju, dan sejahterakan. Demikian barangkali. Terima kasih.
9: Baik, hatur nuhun Profesor Rohman Effendi MSc ya atas penjelasannya, ya.
4: Kegiatan donor darah yang digelar di Kecamatan Bogor Utara hari ini menjadi salah satu upaya mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi. Selain membantu menjaga ketersediaan stok darah di PMI, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan ibu hamil yang mengalami komplikasi persalinan. Kepala Puskesmas Bogor Utara, Dr. Astrid Dewi, mengatakan setiap ibu hamil diharapkan memiliki calon pendonor darah sebagai langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kegiatan donor darah rutin juga menjadi upaya menjaga ketersediaan stok darah di PMI agar siap digunakan saat dibutuhkan.
3: Penekanan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, itu acara intinya sebenarnya adalah donor darah. Jadi sebenarnya satu ibu hamil harus menyediakan 4 pendonor. Jadi kalau misalnya dia ada terjadi perdarahan dalam kehamilan, itu sudah siap. Jadi nggak bingung lagi. Nah, ini sekarang kita upayakan kegiatan ini setahun 2 kali diadakan rutin supaya bank darahnya itu di PMI selalu terisi. Jadi ini sifatnya ya seperti subsidi aja, ya. Jadi kita misalnya kita sumbangin aja darahnya semuanya ke PMI, jadi kapanpun kita butuhkan nanti kita bisa minta PMI gitu. Ya, dengan ibu hamil yang kita punya ibu hamil ada 1.248 untuk Bogor Utara. Yang teman-teman lain juga sama sekitar 1.000-an. Nah, itu harusnya kita setiap pelaksanaan minimal 100 lah gitu, ya. 100 kantong darah itu bisa kita sumbangkan untuk PMI gitu, ya. Karena angka kematian ibu itu kan penyebab utamanya banyaknya faktor resiko, persalinan komplikasinya itu banyak dari perdarahan dan PEB, ya. Gitu. Jadinya kita harapkan sih nggak ada yang meninggal, tapi kita takutnya kalau ada komplikasi, iya. Jadi kita udah ready.
4: Melalui kegiatan ini, Puskesmas Bogor Utara berharap kebutuhan darah untuk penanganan ibu hamil dengan komplikasi dapat terpenuhi sehingga risiko kematian ibu maupun bayi dapat terus ditekan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Pemerintah Kota Bogor terus mempercepat penataan angkutan kota melalui penerapan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2026 tentang rasionalisasi, peremajaan, dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan komitmen tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor untuk memastikan penegakan aturan terhadap angkot yang telah melampaui batas usia operasional pada hari Kamis 9 Juli 2026. Dedi Arahi menjelaskan kendaraan angkutan umum yang telah berusia lebih dari 20 tahun tidak lagi diperbolehkan beroperasi sesuai ketentuan dalam perwali. Selama 20 hari sejak regulasi diberlakukan, Dinas Perhubungan Kota Bogor telah membekukan izin operasional 213 angkot dari target penataan sebanyak 1.780 unit, sementara pemilik kendaraan juga didorong untuk menyerahkan dokumen armadanya secara mandiri apabila telah melewati masa usia operasional. Menurut Dedi Rahim, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap angkot yang masih beroperasi meski tidak lagi memenuhi ketentuan. Sanksi yang diterapkan mengacu pada Perwali Nomor 11 Tahun 2026, mulai dari pembekuan izin trayek, penilangan, penghentian operasi di lapangan hingga penyitaan kendaraan apabila ditemukan pelanggaran. DPRD Kota Bogor menerima banyak aduan dari masyarakat terkait kondisi keamanan di kawasan THM Merdeka sehingga perlu dilakukan pendalaman bersama instansi terkait. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bogor memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah OPD untuk menjelaskan terkait keributan yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam THM di Jalan Merdeka. Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai dugaan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di sekitar lokasi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor Sugeng Teguh Santoso mengatakan pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat terkait kondisi keamanan di kawasan tersebut sehingga perlu dilakukan pendalaman bersama instansi terkait. Dasarkan hasil penelusuran awal, keributan diduga dipicu oleh pengunjung yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Sementara izin yang dimiliki tempat usaha tersebut diduga hanya mencakup penjualan minuman beralkohol golongan A, sehingga keberadaan minuman golongan B dan C masih dalam penelusuran.
4: Sesuai dengan arahan Pak Wali pada saat apel tatuan kemarin pagi, itu kita tindak lanjuti nih. Dan itu juga menindaklanjuti viralnya salah satu THM beberapa waktu lalu. Kita sudah mulai turun tadi malam, kita melakukan pengecekan proses perizinan dan juga apakah ada pelanggaran yang terjadi di THM tersebut.
3: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Pupung Purnama menjelaskan, pihaknya langsung turun ke lokasi setelah menerima laporan adanya keributan di tempat hiburan malam tersebut. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan dan menyita sekitar 35 botol minuman beralkohol golongan B dan C yang diduga beredar tanpa kesesuaian dengan perizinan yang dimiliki pelaku usaha. Menurut Pupung, Satpol PP masih melakukan pemeriksaan terhadap aspek perizinan sekaligus meminta klarifikasi dari pemilik tempat hiburan malam untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5: Komisi 1 ini kan suara masyarakat ya. Tentu suara masyarakat itu menghendaki terjadi situasi yang aman, kondusif. Orang melakukan usaha itu harus didukung, ya. Harus didukung nih orang melakukan usaha. Dan ada tanggung jawab mereka untuk menjaga ketertiban, karena harus mematuhi peraturan. Sekarang kalau terjadilah gangguan ketertiban di sekitar tempat usaha, itu merugikan tempat usaha juga, mengganggu ketertiban umum juga. Nah, di sini tugasnya siapa? Tugasnya polisi, gitu. Pak polisi jadi yang harus menjaga ketertiban tersebut, gitu loh, ya. Ketertiban tersebut. Kalau keributan tersebut masih pada sebatas keributan yang tidak berdampak pada tindak pidana, tentu bisa diatasi, ya. Tapi kalau sudah tindak pidana, maka saya minta diproses, gitu, ya.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bogor menegaskan akan terus mengawal proses penelusuran hingga tuntas dengan melibatkan seluruh instansi yang berwenang. Sugeng Teguh Santoso menyatakan apabila ditemukan pelanggaran atau kejadian serupa kembali terulang, pihaknya akan memanggil pengelola restoran maupun tempat hiburan malam yang bersangkutan guna memastikan kepatuhan terhadap aturan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bogor.
2: Masih dari dunia olahraga, pengurus cabang beserta jajaran pelatih cabang olahraga tarung derajat Kota Bogor terus mematangkan kesiapan para atlet menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Kontingen Kabupaten Bogor membuka kiprahnya di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat dengan meraih medali emas. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
6: Pengurus cabang beserta jajaran pelatih cabang olahraga tarung derajat Kota Bogor terus mematangkan kesiapan para atlet menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Sebagai salah satu daerah yang akan bertindak selaku tuan rumah, persiapan matang menjadi fokus utama demi meraih hasil maksimal di ajang multi-event 4 tahunan tersebut. Pelatih utama sekaligus Sekretaris Umum Tarung Derajat Kota Bogor Febi Hendra Benyamin mengkonfirmasi bahwa jajaran pelatih telah menggulirkan program pemusatan latihan atau training center TC bagi para atlet lolos kualifikasi. Menurutnya porsi pelatihan ekstra sengaja diterapkan untuk mendongkrak ketahanan fisik.
7: Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, latihan kita, program kita sudah dilaksanakan. Kita telah melakukan TC dan pemusatan latihan di perguruan juga.
6: Kesiapan intensif ini juga diakui oleh salah satu atlet andalan tarung derajat Kota Bogor, Yunus. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama rekan-rekan satu tim telah menjalani serangkaian persiapan khusus, baik melalui latihan rutin harian maupun simulasi pertandingan. Yunus optimistis program latihan ketat yang diberikan oleh jajaran pelatih akan berdampak positif terhadap kesiapan fisik dan taktiknya menjelang hari H pertandingan.
8: Tentu kita persiapan sekarang sih kita udah melakukan latihan persiapan latihan kita udah sangat-sangat siap. Intensitas latihan kita juga udah dijaga. Untuk training center kita udah oke juga. Jadi kita udah siap lah dalam jangka waktu 5 bulan ini kita udah oke persiapannya. Gitu.
6: Sebagai tuan rumah Porprov Jabar 2026 cabang olahraga tarung derajat Kota Bogor dipastikan mendapat keuntungan tersendiri dengan dukungan penuh publik lokal. Berbekal kombinasi program latihan terukur yang dipimpin oleh tim pelatih serta tingginya motivasi para atlet andalan, jajaran pengurus optimistis mampu menyumbangkan kontribusi medali emas yang signifikan demi membawa Kota Bogor bertengger di papan atas klasemen juara umum. Kontingen Kabupaten Bogor membuka kiprahnya di Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN 2026 tingkat Provinsi Jawa Barat dengan meraih satu medali emas melalui Raditya Bagus Purnama dari SMPN 3 Cibinong dan satu medali perunggu melalui Sekar Janeta Patricia dari SMP Citranusa dari cabang panjat tebing nomor speed pada hari Rabu kemarin. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Maman Nur Padilah menyatakan optimistis perolehan medali dari para atlet pelajar terbaik hasil seleksi daerah ini masih akan bertambah karena sejumlah cabang olahraga lain masih akan dipertandingkan hingga Kamis 9 Juli.

Saudara Pemasi Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Ascacita RR Bogor siang ini. Berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kegiatan donor darah menjadi salah satu upaya mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi. Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Upaya memastikan penegakan aturan terhadap angkot yang telah melampaui batas usia operasional terus berlangsung di Kota Bogor. Saya Abdul Rajab, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony, Perata Teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

Ya, berikan seperti biasa saja lagu-lagu dangdut kita hadirkan di kesempatan siang hari dalam Pro Dangdut. Ya, siang hari cukup terik ya di kawasan Pangkerangan 34. Aduh, menurut Anda kira-kira apa sih yang membuat kira-kira nih Anda segar, tetap segar ya di siang hari ini walaupun cuaca cukup terik. Maka silakan Anda bisa berbagi informasi dengan kami, berbagi komentar juga dalam Pro Dangdut. Sambil juga Anda request lagu dangdut pilihan Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Silakan di 08 1 5 4 2001 Jupiter Live Chat RRI Digital atau juga telepon di 83 12 450.

Oke, kita masih nikmati lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini. Kembang Kilaras ya, ada juga di siang hari ini. Saya menyapa dulu nih pendengar yang sudah beratensi di 081 5 4200. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut ya, RR Bogor. Bang Jek Bojong Sari, kalau ada pengen lagunya dari Milen ya, yang Melere Bahagia, udah ada belum ya di playlist kami ya. Kirim semangat buat yang ada di Legenda Wisata Cibubur ya. Ada Bah Kismin juga, Pak Ono, yang Kang Satria, dan juga semuanya aja. Untuk pendengar spesial ya, buat Kang Hendra juga dan Umi di Ciomas, khusus buat yang lagi siaran Meser Bihun ke Bekasi naik kuda. Hatur nuhun, terima kasih ke Cida. Oke, info cuaca panas po ya. Kalau saya suka ngopi, jadi ya kebetulan ngopi aja. Pas lagi ngopi, jadi minum kopi aja deh. Oke, cuaca panas banget ya di Ciomas juga tadi Kang Wang Jek ya informasinya. Sama seperti di Pangrango 30. Apa nih yang membuat Anda tetap semangat ya di tengah cuaca ini, di cuaca panas seperti ini? Mangga, silakan. Anda bisa komen di 081 5 4200, atau juga di telepon langsung di 0251 8312 450, fitur live chat RRI Digital juga. Silakan, kami tunggu hingga menjelang pukul 15 nanti di Pro Dangdut. Sambil juga Anda request lagu dangdut pilihan Anda. Mangga, silakan. Untuk Anda yang tengah bersama siaran dari Pro Satu Bogor di siang hari ini, assalamualaikum, selamat siang Pak Ono, juga di kawasan Ciparigi, Kota Bogor ya. Kalau ada minta lagunya Duit ya. Salam untuk semua pendengar yang lagi mendengarkan juga ya. Ada juga siapa nih, Pak Ono gimana nih? Tetap semangat ya. Apa nih yang membuat Pak Ono tetap semangat dengan cuaca panas seperti ini, Pak Ono? Mangga, silakan di 081 5 4200, kita tunggu. Untuk sekali pendengar yang tengah menikmati bersamaan dengan sajian lagu-lagu dangdut pilihan yang hadir di Pro Dangdut RRI Bogor.

Oke, Segudang Rindu juga hadir berikan di kesempatan siang hari ini ya. Saya menyapa lagi nih, ada Kang Igoy ya di Batara ya. Selamat siang Kang Igoy di Ciluar ya. Selamat untuk Kang Aden, Kang Aden, Kang

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, berkat kita hadirkan yang mahal dari saudaranya Almarhum Gadget juga hadir di kesempatan siang hari ini. Masih di Prodangdut ya. Kita balik lagi di baca atensi yang sudah masuk di 081 Jali 4200 ya. Ada Kang Julian nih. Kang Julian di Coba. Selamat siang Kang Julian. Kalau saya cuaca panas enaknya minum es kelapa Kang. Es kelapa muda segar sekali. Betul ya. Lagunya dari Tuti Bubo. Salam untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jepatan Hitam, Ibu Siti Haryati Ciwaringin, Abah Kisun, Kang Wahyu, Kang Andra, Kang Iqbal. Ya, makasih untuk Kang Ajik. Hatur nuhun ya. Kemudian juga selamat siang Majek Ibu Siti Haryati di kawasan Ciwaringin. Ya, untuk Bang Iqbal kasih selamat siang. Hatur nuhun. Sudah beratensi melalui 081 Jali 5 kali 4200. Ya, untuk yang lain juga sekali lagi bangga. Kita tunggu di 081 Jali 5 kali 4200 atau juga di Fitur Live Chat RR Digital telepon 83 12 450. Juga kita tunggu ya. Untuk sekali lagi yang tengah bersama siaran dari Pro Satu Bogor di sajian Pro Dangdut di siang hari ini.

0: Pada Padang Lemburan ya, hadir juga di kesempatan siang hari ini. Masih di sajian Pro Dangdut RRI Bogor ya. Kita masih mainkan tentunya lagu-lagu dangdut pilihan. Nah, untuk Anda sekali lagi yang mau ikutan, topik kita tentang apa sih yang membuat Anda segar, tetap semangat di tengah cuaca panas seperti ini ya. Kalau saya mungkin ngadem di studio ya, cukup ya untuk membuat semangat ya, karena cukup adem di studio ya di siang hari ini. Oke, untuk Anda seperti apa? Tadi Kang Wahyu juga nih sempat telepon-telepon, maka silakan Kang Wahyu kalau mau telepon lagi boleh ya, saya angkat telepon tadi pas lagu ya. Silakan di 081 5 kali 4200. Assalamualaikum Pro Dangdut, ada Kang Handra ya di Ciamas, sarang Umi katanya. Sedikit pantun, layang-layang jatuh ke tanah air, bening segar diminum badut, siang-siang gak kemana-mana mending mendengar Pro Dangdut. Oke, siap ya. Salam buat Teteh Arjam Budua, Teh Yanti Jembatan Hitam, Bu Siti Hariati, Teh Rita Citere, Mamah Norma di Gang Amil, Julian Ciamas, Bang Reno, Bang Ismin, Kang Satria, Bang Wahyu, Kang Capung, Kang Julian, Julia BBHS, Apam Azhar, Gomet, Irama, WBCL, Bagas Maesa, aduh Bang Jack. Obrolan siang-siang panas ini enaknya minum soda gembira pakai susu putih ya, dicampur es buat dua segar ya. Oke, hatur nuhun, siap. Kita angkat di telepon dari Kang Wahyu nih, saya coba angkat ya. Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum Kang Wahyu.
1: Waalaikumsalam.
0: Kang Jek. Ya, apa kabar Kang Wahyu? Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Itu lagi di mana nih Kang Wahyu nih?
1: Lagi aktivitas.
0: Lagi aktivitas. Ya. Di posisi di mana nih Kang, tempatnya nih?
1: Posisi di daerah Ciapus ini.
0: Di Ciapus. Gimana cuaca panas juga di Ciapus Kang Wahyu?
1: Panas.
0: Oke, panas. Sama seperti
1: enaknya minum es nih.
0: Aduh.
1: Teman es kelapa tuh, mantap es kelapa.
0: Wah, kayak cocok ya kalau panas gini minum es kelapa muda ya. Segar iya, Kang Wahyu ya. Oke. Lagi sama rekan-rekan Kang Wahyu nih.
1: Iya, ada ini biasa Erwin yang sama Kang Jordi ini
0: sih. Oke, itu. Siap. Salam lagi buat teman-teman semuanya aktivitas. Ya. Lagi aktivitas ya. Sok bang, ayo mau request lagu apa nih? Nanti saya carikan nih.
1: Lagunya dia aja ya, dari Roma Irama ya, yang gitar tua tuh.
0: Aduh, gitar tua. Kebetulan saya siapin kerinduan nih. Gak ganti ada. Yang lain aja deh. Saya siapin kerinduan dulu.
1: Iya,
0: udah.
1: Iya, boleh. Ini aja, Caca Handika ya.
0: Yang mana?
1: Penggemar itu apa? Semoga Soneta aja yang baru tuh.
0: Oke, nanti saya coba cari ya, Caca Handika ya.
1: Ya kirim-kirim dia.
0: Bang, silakan.
1: Ya buat Sabian Darwis ya, Kang Hanta tuh ya, sama Kang Julian ya, Kang Boy ya, sama Kang Reno ya tuh, sama Teh Yanti Jembatan Hitamnya, ya Mama Nurma tuh, sama Mama Intan. Ya pokoknya buat semua-semua aja ya.
0: Oke, siap.
1: Ya buat Kang Zeknya, semoga sehat selalu Kang.
0: Amin, ya. Amin.
1: Ya, maksudnya. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wahyu ya di Ciamis lagi beraktivitas juga minum es kelapa muda, kata Kang Wahyu ya, seger bang ya di tengah cuaca di seperti sekarang ini. Mangga untuk yang lain juga boleh gabung di 081 5 kali 4200 ya. Sambil juga ada rekomendasikan lagu, Anda juga boleh komen ya tentang apa nih yang buat Anda tetap semangat, tetap segar ya di tengah cuaca yang cukup panas seperti sekarang ini ya. Mangga di 081 5 kali 4200, boleh telepon juga boleh WhatsApp ya. Silakan sekali lagi saya tunggu hingga menjelang pukul berapa nih, 15 tentunya Pro Dangdut hadir setiap hari ya, jam teman-teman pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau belum ada, saya hadirkan dulu lagu yang tadi rekomendasikan Kang Handra dan juga Kang Wahyu.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, berkat sebelum saya lanjut kembali untuk membacakan atensi yang masuk, saya hadirkan juga informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Dedi bin Darba, tempat tanggal lahir Kuningan 15 Januari 1962, tempat kediaman dahulu di Jalan Masjid Lio, RT 6 RW 20 Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok ya. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di luar maupun di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Diharapkan agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Selasa 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok ya, pada di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok ya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aah binti Udin sebagai penggugat melawan Dedi bin Darba sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepeniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Ya pada masih di Pro Dangdut ya, saya nyapa dulu Kang Gaper ya, Kang Gaper, Kang Nuri di Gaper, Sukabening, Dramaga, selamat siang ya. Cuaca lagi panas buah, enaknya minum es yang dingin, yang segar. Hatur nuhun Kang, akhir lagunya udah diputar, terima kasih. Hatur nuhun juga Kang Dewa ya, di Pasar Jambu 2 nih, menyapa kabar semuanya, apa kabar sedayana ya. Panas kemah enaknya, muka baju pakai kaos kutang tipis-tipis sambil aktivitas ya Kang ya. Dari saya yang ada di pasar, hatur nuhun ya, salam hoba untuk semuanya, salam sehat buat Akang yang lagi siaran, lancar selalu. Oke, hatur nuhun ya. Kemudian juga selamat siang ada Sukerti Jiwan ya, salam Pro Dangdut, tidak lupa untuk semuanya yang lagi siaran juga, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT, amin, rabbal alamin ya. Salam juga buat seluruh security wilayah Bogor yang lagi tugas di siang yang track ini, tetap semangat ya, hatur nuhun ya. Terima kasih untuk security Jiwan, salam juga untuk rekan-rekan yang lagi tugas di sana, mudah-mudahan terhibur, tetap semangat ya di tengah cuaca yang cukup panas ya di siang hari ini. Untuk yang lain masih ada waktu ya, mangga 081-5x4200 masih kita tunggu ya pendengar di sajian Pro Dangdut di siang hari ini.

Kita masih di Prodang, masih terkait dengan gempa tektonik yang terjadi di wilayah Bandung ya, pukul 12:10 waktu Indonesia Barat ya, hari Kamis 9 Juli 2026 ya, terjadi di sekitaran Bandung dan sekitarnya dengan parameter update dengan magnitudo 2,7 ya. Epicenter gempa bumi terletak di koordinat 6,83 lintang selatan dan 107,65 ujung timur, atau tepatnya berlokasi di darat di jarak 9 km timur laut kota Bandung ya, dengan kedalaman 17 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman epicenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif setempat. Dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempa ini dirasakan di wilayah Porongpong dan Lembang dengan skala intensitas 2-3 MMI ya. Kemudian hingga saat ini juga belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut. Kemudian juga pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya satu aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo 2,5. Jadi untuk ada yang ingin update masih terkait dengan gempa bumi ini, dapat mengakses www.bmkg.go.id.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.
1: Baik, pada Bogor sore ini kita awali dengan program Asta Cita Menjaga Asta Cita Berjaringan yang hadir di kesempatan sore hari ini bersama Pro 1 RRI Jakarta.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Segera kami bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar guna mengikuti Beranda Astacita berjaringan nasional bersama RRI Kupang, Batam, dan RRI Tolitoli, juga RRI Ranai, mengupas topik ruang hijau bersama rekan saya, Binda.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

gakton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan

0: dan Amelia Beru Sembiring. Saya selaku ketua unit bank sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini

0: ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di bank sampah MBS RT1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah, yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi

0: jangan buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun TNI itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuman dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan sampai dengan pelaksanaan ya. Kalau dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Sperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari. Saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir, ya, dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang, ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya, Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya, himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi,
7: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
6: Iya.
7: Sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan. Bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
6: Iya, main buang aja.
7: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa itu juga ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini udah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja,
7: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu, ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi, karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya, tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH, untuk apa ada petugasnya, gitu kan. Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
7: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
6: Oh, Si Piwang.
7: Jadi ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: iya, khusus gitu,
7: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: iya, ya, misalnya selain, ke sekolah, ya, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
6: Orangnya sadar
7: apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dharma wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu. Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus itu.
7: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
5: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung di menit ke-55 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mendengar, saya Widya Perdani harus undur pamit dari ruang dengar Anda selepas menemani Anda dari siang tadi. Dan hingga jelang pukul 19 malam nanti, rekan saya Bung Adi Renaldi menemani Anda di Bandung sore ini hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk atensi Anda. Saya Widya Perdani undur pamit.

0: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan baru saja kami hadirkan Mozaik Indonesia berjaringan pendengar yang kami hadirkan menemani Anda tentunya, atau Beranda Asta Cita Nasional yang kami hadirkan menemani Anda tadi mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pukul 16 kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
1: Cianjur Caang akan terus berlanjut. Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ini salah satu kebutuhan masyarakat. Karena pertama juga untuk penerangan jalan umum, keduanya untuk keselamatan dan keamanan.
2: ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol, pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya, teman.
0: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, di Dukcapil Kota Cirebon memperluas layanan administrasi kependudukan melalui kolaborasi pemerintah kecamatan hingga kelurahan. Laporan selengkapnya disampaikan Rena Zafira.

0: sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil.
1: Pelayanan administrasi kependudukan di Kota Cirebon terus diperkuat melalui kolaborasi di Dukcapil bersama pemerintah kecamatan hingga tingkat RW. Upaya tersebut memudahkan masyarakat mengurus berbagai dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor di Dukcapil. Camat Lemahungku Kota Cirebon, Catur Wulan Anggreini mengatakan kolaborasi tersebut menghadirkan pelayanan yang lebih dekat sekaligus mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat di berbagai wilayah.
0: Sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan kami. Jadi melayaninya masyarakat itu nggak semua harus datang di Dukcapil, tetapi di Dukcapil yang ke Baperkam RW-RW. Dan itu tuh sangat mudah membuat apa ya, masyarakat senang karena apa, bisa terlayani dengan cepat. Nggak perlu jauh-jauh datang ke Dukcapil, tapi cukup ke Baperkam RW sudah bisa mengurus segala pelayanan adminduk dan langsung dicetak selesai hari itu juga.
1: Catur menjelaskan pelayanan jemput bola telah dilaksanakan di sejumlah RW melalui sinergi pemerintah kecamatan bersama Disdukcapil Kota Cirebon. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kemudahan akses pelayanan bagi seluruh warga. Menurutnya, pelayanan yang setara menjadi komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat. Rena Safira melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap ASN untuk cegah judi online dan pinjaman ilegal. Ate Burhanuddin melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya pencegahan praktik judi online yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Langkah awal yang dilakukan adalah memperketat pengawasan terhadap aparatur sipil negara atau ASN, disertai peningkatan literasi digital dan literasi keuangan sebagai bentuk pencegahan sejak dini. Kebijakan tersebut diambil menyusul munculnya data yang menempatkan Kota Bandung sebagai salah satu daerah dengan tingkat aktivitas judi online yang tinggi pada 2025. Wali Kota Bandung E. Farhan menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan tidak adanya ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung yang terjerat praktik judi online. Menurutnya, pelaku judi online kerap terjebak dalam persoalan lain, seperti pinjaman online ilegal akibat tekanan ekonomi. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah Kota Bandung akan memperkuat program literasi digital dan literasi keuangan di lingkungan ASN. Program tersebut nantinya akan diperluas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi. Selain edukasi, Farhan juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi sebagai alternatif pembiayaan yang aman dan ilegal bagi masyarakat. Menurutnya, tingkat pemanfaatan koperasi di Kota Bandung sudah cukup tinggi. Namun pemerintah menemukan adanya indikasi sejumlah kelompok simpan pinjam informal yang mulai bertransportasi menjadi koperasi simpan pinjam. Ia menegaskan pengawasan dilakukan sebagai langkah antisipasi agar praktik-praktik yang berpotensi merugikan masyarakat tidak berkembang lebih luas.
4: ASN tidak ada yang terjebak pada judol, itu nomor satu. Karena setiap yang terjebak judol, pasti akan terjebak pada pinjol ilegal. Pasti ya teman. Nah itu sebabnya literasi digital dan literasi keuangan saya akan pastikan dulu di ASN. Baru nanti kita akan masuk ke wilayah-wilayah kampung bebas rentenir TH. Karena pada dasarnya itu adalah sebuah bentuk kesadaran. Selanjutnya yang jadi harapan saya adalah pemanfaatan koperasi. Pemanfaatan koperasi di Kota Bandung mah sudah cukup tinggi sebetulnya. Problemnya saking tingginya beberapa...
3: Terkait ASN yang terbukti bermain judi online, Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Apabila pelanggaran masih tergolong ringan, akan dilakukan pembinaan dan teguran. Namun jika terbukti mengorganisasikan atau terlibat dalam jaringan perjudian, sanksi tegas sehingga pemberhentian tidak hormat akan diterapkan.
2: Penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2026, penguatan koperasi dinilai menjadi langkah penting dalam memperkokoh ekonomi kerakyatan di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi dan kolaborasi antar pelaku koperasi menjadi faktor utama agar koperasi tetap mampu berdaya saing. Kamis 9 Juli 2026. Ketua Koperasi Jasa Kita Bersama Sejahtera Rohmi Handayani menilai, koperasi harus terus bertransformasi dengan mengedepankan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan kepada anggota. Menurutnya, kepercayaan anggota merupakan pondasi utama yang harus dijaga agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain memperkuat tata kelola, koperasi juga didorong memperluas pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses pasar bagi produk anggota. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing koperasi di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan dan perdagangan berbasis digital.
0: Jasa yaitu salah satunya pengelolaan jasa kebersihan Pasar Gembrong Sukasari, Kota Bogor. Kami bersyukur mendapat kepercayaan untuk ikut menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pasar. Melalui unit usaha ini, koperasi tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagi kami, koperasi ini bukan hanya tempat menyimpan dan meminjam uang, tetapi juga menjadi wadah pemberdayaan ekonomi, pencipta lapangan kerja, dan mitra pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5: Ketua Forum Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sekecamatan Bogor Barat, Dita Mirwandi, mengatakan sinergitas antara koperasi perlu terus diperkuat melalui jaring yang mampu membuka akses pembiayaan, pelatihan, serta pemasaran produk. Kolaborasi tersebut diyakini dapat memperkuat kapasitas koperasi di tingkat kecamatan sekaligus mendukung pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Bogor.
6: KDKMP ini juga dikeluarkan Inpres nomor 17 tahun 2025 pada tanggal 22 Oktober, yaitu mengenai mendorong untuk pembangunan percepatan infrastrukturnya. Nah, ini luar biasa cepat, dan tujuan ini adalah supaya kemandirian ekonomi dari akar rumput, kemudian juga swasembada, dan juga menuju ekonomi Indonesia emas di 2045 ini. Namun, dalam perjalanannya, banyak KDKMP maupun khususnya KKMP yang berjalan tidak sama cepatnya. Artinya, ada yang menunggu dana bantuan dari pinjaman modal pemerintah, ada yang menunggu gerainya dibangun dulu.
5: Hari Koperasi Nasional 2026 diharapkan menjadi pengingat pentingnya semangat gotong royong sebagai kekuatan utama gerakan koperasi di Indonesia dengan dukungan pemerintah, organisasi koperasi, dan para pelaku usaha. Koperasi di Kota Bogor diharapkan menjadi berdaya saing dan mampu menjadi salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan.
2: Pendengar, bagaimana tanggapan masyarakat terkait peran koperasi dalam memberikan layanan sumber kesejahteraan kerakyatan? Berikut suara masyarakat yang dihimpun RRI Bogor.
7: Menurut saya, koperasi masih punya peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi manfaatnya memang tergantung dari pengelolaannya. Kalau dikelola dengan baik dan anggotanya aktif, hasilnya juga akan lebih-lebih terasa.
8: Bagi saya memang koperasi itu sangat bermanfaat ya, dan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, karena memang menjadi sebuah bentuk solidaritas gitu untuk sesama masyarakat ya kan. Apalagi di koperasi itu juga ada istilah SHU ya, sisa hasil usaha, yang itu tiap tahun selalu dibagikan kepada anggota, dan anggota itu bisa saling membantu, bisa saling support gitu ya, baik di pendanaan dan sebagainya. Dan juga koperasi itu bisa menjangkau sampai level masyarakat yang paling kecil. Jadi kalau yang kita tahu ya, mungkin ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi yang toko, sembako, dan berbagai bentuk bisnis lainnya lah, yang itu bisa menjangkau sampai level bawah.
7: Sebenarnya koperasi punya potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi itu tergantung pengelolaannya. Kalau transparan, aktif, dan programnya sesuai kebutuhan anggota, pasti manfaatnya bisa dirasakan. Kalau tidak, ya masyarakat juga jadi kurang tertarik.
2: Menguatkan jejaring usaha menjadi langkah strategis untuk mendorong koperasi di Kota Bogor semakin mandiri dan berdaya saing. Bagaimana peran Dekopimda dalam memperluas jejaring usaha serta menyiapkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Emas 2045? Berikut wawancara Marisa Titivani Gusti dengan Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopimda Kota Bogor, Rahmat Effendi.
9: Kita akan tanya dulu ke Pak Rohman ya, selaku Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopimda Kota Bogor, untuk melihat bagaimana potret koperasi di Kota Bogor saat ini. Kalau dari sisi jaringan usaha, Pak, strategi apa sih yang memang dijalankan Dekopindo untuk menghubungkan koperasi dengan pasar, BUMN, dan juga rantai pasok supaya koperasi ini bisa naik kelas? Mangga, untuk
10: baik,
9: bisa
10: naik. Ibu, terima kasih saudara pendengar RRI yang setia. Salam koperasi. Jadi Dekopindo ini, Dewan Koperasi Indonesia Kota Bogor, bukanlah lembaga pemerintah ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi melainkan organisasi atau organisasi payung atau rumah bersama bagi seluruh gerakan koperasi di Kota Bogor. Jadi posisi strategis Dekopindo berperan sebagai jembatan atau bridge antara pemerintah ya, dalam hal ini Dinas Koperasi UMKM Kota Bogor dengan pelaku koperasi di akar rumput. Jadi Dekopindo hadir ini untuk mengawasi, mengayomi, memperjuangkan aspirasi koperasi. Jadi peran Dekopindo di Kota Bogor jadi semacam atau ibarat inkubator ya Bapak Ibu, atau orang tua yang membimbing koperasi-koperasi kita agar bisa bersaing ya di pasar. Tadi seperti yang disampaikan, menyambungkan antara produsen konsumen. Jadi beberapa koperasi yang telah dibina dan maju saat ini, misalkan koperasi Sinarmas di Perumahan Rancamaya Ciawi Bogor, dia telah berkembang atas binaan Dekopindo. Kemudian ada juga koperasi GMM ya, koperasi Gapura Mitra Mulia ya di Komplek Perumahan Yasmin, yang kebetulan juga saat ini juga hadir di hadapan kita ya, juga dia berkembang dengan kuliner-kulinernya. Jadi peran Dekopindo dalam hal ini ada 4 pilar utama ya. Pertama adalah advokasi dan pendampingan kebijakan ya, fungsi pengawasan, di mana Dekopindo berperan mengawasi regulasi di tingkat daerah agar berpihak kepada koperasi. Kemudian yang keduanya juga memberikan pendampingan terkait legalitas nomor induk berusaha atau NIB hingga sertifikasi koperasi agar koperasi di Kota Bogor berbadan hukum dan mudah mengakses program pemerintah seperti dana bergulir, LPDB dan sebagainya. Yang kedua, fasilitasi pengembangan usaha dan bisnis, yang memang itu yang saya bidangi saat ini. Jadi ekonomi kerakyatan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan, tapi harus mandiri secara bisnis ya. Ya, pertama digitalisasi koperasi yang kita lakukan. Dekopindo Kota Bogor memfasilitasi koperasi untuk go digital ya. Mulai dari pembukaan digital hingga memasarkan produk anggota melalui e-katalog lokal maupun marketplace, di mana Dekopindo juga menyiapkan program-program Cimaksel ya, saat ini program pembukaan untuk koperasi. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan aktivitas anggota sampai didapatkan SHU koperasi ataupun masing-masing anggota. Jadi program ini gratis untuk para koperasi, boleh menggunakan dengan pembinaan oleh Dekopindo. Jadi tidak dikenakan biaya untuk kemajuan koperasi kita di Kota Bogor. Yang tadi disampaikan juga mengenai akses pasar ya, akses pasar dan permodalan. Dekopindo melakukan bisnis matching ya, atau pertemuan bisnis antara koperasi dengan off-taker atau pembeli siaga, misalkan juga dengan perbankan dan investor ya. Koperasi di Kota Bogor difasilitasi agar tidak hanya simpan pinjam, tapi merambah ke koperasi konsumsi, produksi dan jasa yang bernilai tambah ya, lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan oleh peran dalam oleh Dekopindo. Jadi regenerasi fungsi pendidikan ya. Pertama, koperasi harus dikelola secara profesional dengan prinsip good governance, good corporate governance ya. Yang kedua, Dekopindo rutin juga memfasilitasi pelatihan manajemen, literasi keuangan dan kewirausahaan bagi pengurus dan anggota. Yang ketiga, koperasi milenial ya. Kami koperasi Kota Bogor itu modern, maju dan sejahterakan. Demikian barangkali. Terima kasih.
9: Baik, hatur nuhun Profesor Rohman Effendi MSc ya atas penjelasannya.
11: Komunitas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Baik pendengar, PPH final 0,5% menjadi bentuk dukungan pemerintah bagi pertumbuhan UMKM. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
12: Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif.
13: Pemerintah terus memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha melalui penerapan pajak penghasilan atau PPH final sebesar 0,5%. Kebijakan tersebut ditujukan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset hingga 4,8 miliar dalam setahun. Asisten penyuluh mahir KPP Pratama Subang, Sasongko Budi Widakto, mengatakan kebijakan PPH final bagi UMKM berawal dari perubahan sistem perhitungan pajak yang diterapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tersebut mengubah dasar perhitungan pajak dari penghasilan bersih menjadi langsung berdasarkan omset atau peredaran bruto.
12: Seperti sebagai sebuah kebijakan ya, yang baru tentunya pasti tidak lepas dari pro dan kontra, namun berjalannya waktu sampai tahun 2018. Nah, di 2018 ini ada masukan dari berbagai pihak ya, khususnya di dunia usaha, makanya diterbitkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarifnya dari 1% menjadi 1,5%. Nah, ini bukti bahwa aturan perpajakan kita itu adaptif. Kalau memang harus disesuaikan ya dengan kondisi perekonomian masyarakat yang ada ya, mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan. Karena memang tujuan perpajakan kan nantinya untuk kembali kepada masyarakat untuk kemakmuran kita bersama.
13: Menurut Sasongko, penyederhanaan penghitungan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudahan tersebut juga menjadi bentuk dukungan pemerintah agar pelaku usaha dapat lebih fokus mengembangkan usahanya tanpa terbebani proses administrasi perpajakan yang rumit. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Dinilai memiliki kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, tingkat serapan pupuk bersubsidi NPK lebih tinggi dibanding pupuk bersubsidi sejenisnya. Irwan Rudiawan melaporkan.
14: Tingkat serapan pupuk bersubsidi jenis pupuk urea dan NPK oleh petani di Kabupaten Garut dinilai masih rendah. Fungsional pengawas mutu hasil pertanian pada Dinas Pertanian Pemkab Garut, Reza Pauzani mengatakan, untuk serapan pupuk urea saat ini masih di kisaran 15%, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat serapan pupuk jenis NPK. Ia mengatakan persepsi petani terhadap pupuk NPK mulai meningkat dikarenakan pupuk jenis NPK ini merupakan pupuk majemuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium tinggi, sehingga lumayan banyak peminatnya. Petani meyakini dengan menggunakan pupuk NPK ini bisa meningkatkan produksi dengan kualitas baik. Selain itu, menurutnya dari sisi harga pun relatif cukup terjangkau dan hanya terpaut Rp2.000 dengan pupuk subsidi jenis urea. Ia menyampaikan pupuk subsidi lainnya yang tingkat resapannya rendah adalah pupuk organik. Dari 777 ton per tahunnya, hanya terserap sekitar 3 ton.
15: Sekarang baru 15%, kalau misalkan NPK baru 25%. Nah, kenapa serapan urea saat ini mungkin masih rendah? Yang pertama terkait dengan NPK, yang pertama itu petani persepsinya sekarang sudah mulai meningkat karena memang pupuk NPK itu pupuk penjemuk. Jadi kandungan unsur haranya itu terdiri pada nitrogen, fosfor, dan kalium. Itu yang pertama. Terus memang secara teknis pemberian pupuk NPK itu dengan banyaknya unsur hara itu meningkatkan produksi. Terus selanjutnya memang dari sisi harga 150 kilo urea itu dengan NPK cuma selisih 2.000. Yeah. Nah, jadi petani sekarang lebih respon terhadap NPK daripada urea.
14: Ia menyampaikan dengan regulasi baru pemerintah pusat, petani cukup dimudahkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Ada dua cara hybrid guna mendapatkan pupuk selain menggunakan kartu tani bagi yang sudah terdaftar di RDKK, juga bisa menggunakan KTP. Menurutnya secara keseluruhan tingkat resapan pupuk bersubsidi yang jenis urea baru terserap sekitar 9 ton dari sasaran target 59 ribu ton per tahun. Sementara untuk NPK baru terserap sekitar 14 ribu ton dari 56 ribu ton. Sedangkan untuk pupuk organik baru terserap sekitar 3 ton dari 777 ton per tahunnya.
2: Untuk penerapan jalan umum dan kebutuhan masyarakat, program Cianjur Caang terus berlanjut termasuk untuk keselamatan para pengguna jalan. Yan Sofian melaporkan.
16: Terkait adanya program Cianjur Caang yang sudah ada dari tahun-tahun kebelakang dan sangat bermanfaat untuk penerangan jalan, keamanan, dan keselamatan. Dengan adanya program Cianjur Caang itu, dalam keberlanjutannya, menurut Kepala Dinas Perhubungan Cianjur, Aris Haryanto, program Cianjur Caang terus berlanjut.
17: Cianjur Caang akan terus berlanjut, Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ini salah satu kebutuhan masyarakat. Karena pertama juga untuk penerangan jalan umum, semuanya untuk keselamatan dan keamanan.
16: Ia menambahkan, salah satu kebutuhan masyarakat untuk penerangan. Selain itu, penyebarannya terus dilanjutkan hingga ke wilayah selatan. Disinggung apakah akan ada perubahan nama Cianjur Caang, belum mempelajari apa Cianjur Caang atau benerang.
17: Saya belum mempelajari, nanti saya coba cek lagi apakah
16: masih yang sebelumnya.
17: Pasti akan Cianjurnya Cianjur Caang atau Cianjur Benerang atau Cianjur. Tapi yang diharapkan oleh kita
16: sekarang. Sedangkan penerangan jalan sudah dilakukan penataan dari mulai sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan termasuk untuk jalur memasuki wilayah Cianjur Selatan. Namun demikian program Cianjur Caang, kata Aris, tetap harus berlanjut karena penerangan merupakan kebutuhan untuk semua. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
2: Pendengar, Sekretaris Daerah Kota Cirebon menyebut kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
18: Ada beberapa yang kita prioritaskan, misalkan alasan ini A, B, C, D, dan itulah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
19: Kemandirian fiskal Kota Cirebon masih menjadi tantangan karena struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga saat ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, saat menjadi narasumber dalam dialog publik bertema kemandirian ekonomi, tantangan, dan peluang masa depan Kota Cirebon pada 8 Juli 2026. Dengan menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga dialami mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan.
18: Nah, ketika berbicara belum mandiri, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan suatu pembangunan dan sebagainya. Di sini ada tuntut pemerintah dimanapun tidak terkecuali Kota Cirebon harus namanya menyusun DSP, daftar skala prioritas. Teman-teman di medsos mungkin ketika saya bicara tentang gaji ke-13, kenapa Kota Cirebon itu belum dibayarkan? Ini bisa jadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa yang kita prioritaskan, misalkan alasan ini A, B, C, D, dan itulah yang tantangannya bagaimana kita selektif.
19: Lebih lanjut menurut Iing, penurunan transfer keuangan daerah sekitar 300 miliar dari tahun sebelumnya membuat pemerintah Kota Cirebon semakin selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa mengabaikan kewajiban terhadap masyarakat maupun pegawai. Ia menilai keterbatasan anggaran justru mendorong pemerintah mencari berbagai solusi pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan menuju kemandirian daerah. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Dengan demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Jurnaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
11: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok? Atau

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat lepas pukul 16:48 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami punya informasi untuk Anda, pendengar. Terhitung tanggal 2 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Perpres nomor 37 tahun 2026. Dan Perpres itu mengatur rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 sebagai arah pembangunan ekonomi kreatif jangka menengah dan juga panjang. Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tengku Rifki Harsya ini menyampaikan bahwa Rindekraf mempertegas komitmen pemerintah. Dokumen itu juga diharapkan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan, pendengar. Menurutnya sektor ekonomi kreatif terus menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir ya, dan kontribusinya terlihat melalui peningkatan investasi, ekspor, lapangan kerja, dan produk domestik bruto. Untuk memperkuat capaian tersebut, pemerintah menyusun Rindekraf secara terintegrasi dan berkelanjutan, dan penyusunan juga mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi, pendengar. Rindekraf juga disusun berlandaskan 3 nilai utama, yaitu inklusif, adaptif, dan implementatif. Prinsip inklusif sendiri berupaya mengakomodasi keberagaman pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Prinsip adaptif bertujuan menyesuaikan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri, sedangkan prinsip implementatif diwujudkan secara rencana aksi kerja setiap kementerian dan juga lembaga. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor Sore ini. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Pengadilan Agama Depok memanggil Dedi bin Darba, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 15 Januari 1962. Tempat kediaman dahulu di Jalan Masjid Lio RT 6 RW 20, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aah bin Udin sebagai penggugat melawan Dedi bin Darba sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan. When I first saw you.

Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasa dari galaksi yang ditinggali? Ternyata, saat meneliti awan debu yang tersebar di galaksi Bima Sakti, ilmuwan menemukan bahwa awan debu tersebut mengandung senyawa kimia etil format. Menariknya, senyawa kimia itu juga banyak terkandung dalam buah raspberry, sehingga besar kemungkinan rasa dari galaksi yang ditinggali mirip dengan rasa buah raspberry, atau di Indonesia sering disebut dengan buah arbei atau arben.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
1: Made in Indonesia yang gua, bro. Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Pendengar, Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, kini punya cerita baru yang tidak kalah membanggakan pendengar. InJourney, melalui InJourney Destinations, ini resmi memulai kolaborasi jangka panjang dengan India untuk pelestarian warisan budaya dunia yang satu ini, pendengar. Dan kerjasama ini bukan cuma soal restorasi fisik ya, tapi juga jadi tonggak penting dalam mempererat hubungan budaya Indonesia dan juga India, dua negara yang selama ini terkait erat lewat sejarah Hindu-Buddha yang panjang. Lewat inisiatif ini, InJourney juga tidak hanya menjaga cagar budaya, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata heritage kelas dunia. Harapannya, sinergi ini bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan, khususnya dari India, sekaligus membuka nilai ekonomi dan manfaat sosial berkelanjutan untuk masyarakat di sekitar, pendengar. Dan setiap tahun, Prambanan sendiri tetap jadi magnet bagi jutaan wisatawan domestik dan mancanegara ya. Dan lewat kolaborasi ini pastinya posisinya sebagai ikon budaya Indonesia yang mendunia semakin kuat. Dan good news from Indonesia, siap mendukung tentunya pelestarian warisan budaya kita menjadi semakin dikenal di dunia. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Pendengar Lepas pukul 17:41, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kami informasikan ya untuk Anda, untuk kumandang azan maghrib, wilayah Bogor dan sekitarnya, pendengar jatuh pada pukul 17:58. Dan jelang juga selepas azan maghrib nanti, kami hadirkan sajian lagu religi, juga pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Zeta dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu hari, ada seorang anak mengeluh pada bapaknya. "Pak, aku gak mau belajar. Belajar itu sangat melelahkan." Sang bapak tersenyum, lalu menjawab, "Nak, seorang ulama pernah berkata, barang siapa yang tak mau menahan letihnya belajar, ia harus siap menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dengan menuntut ilmu, kita dapat terhindar dari kebodohan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Ini punyaku.
3: Bukan.
2: Ini punyaku.
3: Bukan. Kata siapa? Bukan. Ini punyaku.
4: Hore, aku bebas. Di sini tidak ada peraturan, tidak ada yang memerintah. Semuanya terserah aku.
5: Hei, apa kalian tidak baca tanda bahaya ini? Dilarang masuk daerah ini. Sering ada badai, serangan hiu, dan lain-lain.
2: Hei, badai mau datang. Jangan diam di situ aja. Ayo ke sini, amankan.
5: Ayo amankan diri kita. Lari!
6: Bu, mengapa ada orang yang tidak mau menurut kepada peringatan ya, Bu?
7: Di dunia ini, memang ada orang yang diberi peringatan, tapi tidak mau menurut. Itu karena di hatinya ada penyakit.
6: Penyakit?
7: Iya, sehingga mata, telinga, dan hatinya itu tertutup. Nah, kemudian oleh Allah ditambah lagi penyakitnya, sehingga orang-orang itu semakin tersesat. Nah, tersesatnya itu dari jalan yang benar. Nah, di akhirat nanti mereka itu termasuk orang-orang yang rugi.
6: Masuk neraka ya, Bu?
7: Benar.
8: Walaqad zara'na لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ قُرْآن سُورَةُ الْأَعْرَافِ آيَةُ 179. Artinya, dan sungguh kami telah sediakan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak mau memahami dengannya. Mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak melihat dengannya. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Bisakah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 18:29, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Pengadilan Agama Depok memanggil Riyadi bin Warso, tempat dan tanggal lahir Banyumas 12 Juli 1989, tempat kediaman dahulu di BSI Blok E2, nomor 14 RT 6 RW 6 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 5 November 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, tepatnya di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Husnul Maria Ulfa bin Nur Salim sebagai penggugat melawan Riyadi bin Warso sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Konsumsi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 18:54, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor di Bogor sore ini pendengar. PT Pertamina International Shipping memastikan kapal tanker Pertamina Pride berhasil melintasi Selat Hormuz pada 8 Juli 2026 setelah sempat tertahan sejak Maret akibat eskalasi konflik di kawasan Teluk Arab pendengar. Keberhasilan ini tentunya menyusul kapal Gamsu Noro yang lebih dulu keluar dari jalur strategis tersebut sehingga seluruh armada dari Pertamina International Shipping yang terdampak kini kembali beroperasi pendengar. Proses pelayaran dilakukan melalui penilaian risiko yang ketat dengan pemantauan selama 24 jam demi menjamin keselamatan awak kapal. Dan dengan kapasitas angkut mencapai 2 juta barel minyak mentah, Pertamina Pride kini melanjutkan pelayaran menuju Cilacap untuk mendukung pasokan energi nasional dan dijadwalkan akan tiba pada 23 Juli 2026 pendengar. PIS atau Pertamina International Shipping ya juga menegaskan akan terus memantau perkembangan keamanan di Selat Hormuz serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran distribusi energi dan keamanan jalur pelayaran internasional. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatory biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

0: Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
1: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
2: Bahlil Lahadalia.
3: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: B50 telah resmi.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan. Permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini. Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Hidya Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
9: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa ProLife Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai Rp 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
8: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah. Yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
9: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
10: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
9: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: Jual beli CPO. Selain CPO?
12: Sama Pam Kernel.
11: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa? Dan penjual siapa?
12: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
14: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual-beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
12: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
14: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
12: Iya.
14: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
12: Iya.
13: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa Mulyadi Lesmana menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
14: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice dia?
15: Oh, pasti lihat.
14: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
15: Waduh, lupa saya.
14: Lupa. Kalau faktur pajak?
15: Lupa juga namanya. Tidak siapa yang tanda tangan.
14: Faktur pajak, pajak itu siapa?
15: Lihat, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
14: Yang
15: itu
14: bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
15: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
14: Tidak pernah ketemu?
15: Tidak pernah ketemu.
14: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
15: Siapa?
14: Pak Handoko Limaho?
15: Nggak pernah.
14: Kalau Liu Raymond?
15: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
14: Tidak pernah ketemu.
15: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
14: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
15: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
13: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
16: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
17: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan, apapun itu ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
16: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
18: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
16: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
19: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
20: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
19: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, ditunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah tunda dulu. Tapi di luar dari itu harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
20: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
0: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter. Kubik per detik.
20: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
21: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
22: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
21: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
22: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
23: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
22: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran. Republik Islam tersebut, di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
1: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar lepas pukul 19.31 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan tafsir Quran yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Rifai, yakni dengan topik sederhana kunci kebahagiaan. Kami hadirkan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, sekaligus menjadi segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini. Dan Delis juga harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pencinta Quran rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang beragam, yang amat banyak kepada kita semua, sehingga salah satunya kita bisa bersua kembali, berjumpa kembali dalam kajian kita tafsir maudhu'i, tafsir tematik, yang insyaallah pada bahasan kita kali ini, pada kesempatan ini, yaitu sederhana kunci kebahagiaan. Para pencinta Quran rahimakumullah, apakah semuanya sehat? Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan, sehingga saat ini, detik ini, kita masih diberi kesehatan, karena kesehatan itu begitu mahal. Begitu mahal harganya kesehatan ini. Mari kita gunakan kesehatan yang Allah berikan, Allah percayakan kepada kita untuk mengisi kehidupan ini, kita gunakan yang baik. Semoga kali ini amalia kita, perbuatan kita dicatat menjadi amal soleh yang Allah ridhoi. Karena ada amal soleh yang Allah tidak ridhoi, tapi kita berharap amal soleh yang Allah ridhoi. Apalagi pada kesempatan baik ini kita mengkaji firman Allah, kalam ilahi, pedoman hidup bagi kita dalam mengarungi kehidupan yang akan kita lalui. Para pencinta Quran rahimakumullah, baik, pada kesempatan baik ini kita mengkaji salah satu ayat Quran yang menjadi referensi kita, menjadi kajian kita pada kesempatan ini, yaitu surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 31, terkait tentang sederhana itu kunci kebahagiaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mari kita pahami dulu ayat ini. Ya bani Adam, wahai bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, kita termasuk hamba-hamba Allah yang anak cucu Nabi Adam, dan kita alhamdulillah menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah, tutuplah zinatakum, perhiasan kalian, inda kulli masjidin, ketika ataupun hendak ke masjid, inda kulli masjidin, wakulu dan makanlah kalian, washrobu dan minumlah, wala tusrifu dan jangan boros, jangan berlaku boros, berlebihan.
innahu, sesungguhnya perilaku tersebut la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyenangi, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, orang-orang yang israf, orang-orang yang boros dan sebagainya. Para pencipta Quran rahimakumullah, ayat ini turun bantahan atas tindakan orang musyrik sengaja waktu tawaf di Baitullah kondisinya telanjang, tidak berbusana. Kemudian ayat ini turun mengingatkan, diperintahkan, ya bani Adam khudu zinatakum. Khudu zinatakum menurut ahli tafsir diperintahkan adalah untuk menutup aurat, karena kondisi saat itu adalah kondisi telanjang. Dia tawaf, orang musyrik telanjang. Para pencipta Quran rahimakumullah, sebelum Islam diturunkan, orang-orang musyrik, orang-orang paganis, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang saat itu berada di Mekah di sana, sudah melakukan tawaf. Karena amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh zaman dahulu dari zaman dahulu. Zaman dahulu. Namun syariatnya yang demikian itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, ayat ini menurut para ulama, ayat ini memerintahkan pertama menutup aurat. Jadi perintah untuk menutup aurat, karena saat itu ayat ini turun adalah orang dalam kondisi tidak berbusana. Bahasa kita yang sederhana adalah telanjang. Kedua, menutup aurat saat itu kan memang harus diperintahkan, termasuk waktu sholat. Kita melakukan sholat harus menutup aurat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana menutup aurat kalau kita sholat. Sholat harus menutup aurat. Nah, kemudian ayat ini pun memerintahkan kita, disunahkan kita untuk berhias. Berhias. Para pencipta Quran rahimakumullah, para ulama yang lain perlu kita ingatkan sama-sama, ayat ini menginformasikan kepada kita, khudu zinatakum, disunahkan untuk berhias diri ketika hendak mengerjakan sholat. Terlebih-lebih sholat Jum'ah yang mingguan itu dan sholat di hari raya. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, diperintahkan untuk berbusana menutup aurat yang baik. Persoalan yang menjadi kajian kita pada kesempatan ini, apa kaitannya dengan kesederhanaan dan apa makna sederhana itu? Para pencinta Quran rahimakumullah, pada ayat berikutnya ini mengajarkan kita, wa kulu washrobu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebihan. Asrofa yusrifu israfun. Jadi israfun berarti berlebih-lebihan. Kemudian kita menerjemahkan nanti ya, boros, mubazir, dan sebagainya kemudian itu. Wala tusrifu. Sahabat pernah ditanya oleh sahabat yang lain, ketika apa kunci dari kesehatan? Kemudian sahabat, karena dekat dengan Rasul, banyak ilmu, banyak pengetahuan, banyak edukasi yang diambil dari baginda Rasul, langsung menjawab, makan jangan berlebih-lebihan. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Begitu bahaya makan dan minum.
Ini berarti memiliki kesederhanaan. Para pencinta Quran rahimakumullah, kemudian kita memahami dengan kaitannya ini, tidak boleh makan, minum dianjurkan, tapi jangan berlebihan. Berarti sederhana. Secara sederhana itu apa artinya? Sederhana itu artinya seimbang. Sederhana itu adil. Sederhana itu proporsional. Sederhana itu bukan pelit. Sederhana itu bukan boros. Termasuk sederhana itu bukan anti kaya. Kaya dianjurkan oleh baginda Rasul. Banyak doa-doa untuk minta kekayaan, minta kaya. Namun diperintahkan kita jangan lupa ada hak-hak Allah, ada hak-hak yang harus kita tunaikan, harus berbagi. Banyak doa-doa yang ulama sering baca. Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi ya mu'id, ya rahim ya wadud, agnina bihalalika an haramika, wa bita'atika an masyatika, wa fi fadlika an siwak. Nah ini, jadi sederhana itu hidup yang menyadari bahwa hidup itu harus memberi, hidup itu harus berbagi, hidup itu harus memberikan manfaat. Para pencinta Quran rahimakumullah, kita perlu mengingatkan tadi, ayat tadi menginformasikan, memberikan edukasi kepada kita, kulu wa kulu dan makanlah, wasyrobu dan minumlah, wala tusrifu dan jangan berlebihan. Memiliki makna subhanallah, diantaranya mengajarkan kita kesehatan tadi itu. Karena konteks ini kesederhanaan, seimbang. Jangan terlalu kenyang, jangan terlalu lapar. Keseimbangan dalam konteks makan. Para pencinta Quran rahimakumullah, kita ambil contoh terkait kesederhanaan ini. Misal dalam konteks makan. Makan baginda Rasul itu dalam banyak hadis tidak begitu kenyang. Hanya beberapa suap saja. Kisaran antara 3 sampai 7. Bahkan banyak hadis menyebutkan roti yang dibuat dari gandum itu kadang-kadang Rasulullah kadang-kadang makan, kadang-kadang juga tidak. Begitu sederhananya baginda Rasul. Baginda Rasul kaya. Punya umat Islam punya Baitul Mal yang dijaga oleh sahabat. Andai kata sahabat mendengar ataupun Rasulullah minta dibantu dari Baitul Mal, sahabat langsung ngasih, tapi Rasulullah tidak. Kita ambil contoh. Baginda Rasul pernah suatu hari, begitu sederhananya dalam kehidupan, pakaian baginda Rasul itu sobek. Kemudian baginda Rasul menjahit sendiri. Ini salah satu model luar biasa, kudwa uswatun hasanah yang diberikan baginda, yang diberikan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul menjadi contoh, jahit sendiri. Ini teladan buat bagi suami, buat kita. Bayangkan suami Rasulullah jahit sendiri. Saat itu ada istrinya. Rasulullah bisa menyuruh pada istrinya, tetapi baginda Rasulullah tidak menyuruhnya, tapi melakukan sendiri, dijahit. Subhanallah, ini sosok pemimpin yang tidak ada mungkin. Kalau jarang masih mending jarang. Walaupun ada, jarang. Tidak ada mungkin sekarang. Kalau ngerti sekirian. Seorang pemimpin, Rasulullah kaya. Tapi kaya. Dan Rasulullah selalu mendapatkan hadiah dari orang lain. Tapi begini, Rasul tidak menumpuk kekayaan tadi disimpan. Tapi ketika menemukan para sahabat
ataupun hamba-hamba Allah yang menemuin baginda Rasul, ya Rasul, aku tidak memiliki ini, aku belum makan. Baginda Rasul, hadiah ataupun sesuatu yang diberikan kepada baginda Rasul tadi oleh orang lain, langsung dikasih lagi. Jadi pemberian dari orang lain cuma sebentar diterima, kemudian ketika ada yang minta dibagikan lagi. Nampaknya beda dengan kita. Memang kita dengan Rasul ya sedikit beda. Ya, karena Rasul sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Bedanya sedikit ya. Para pencinta Quran rahimakumullah, bedanya sedikit dalam artian Rasulullah sedikit makan, tapi kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit-sedikit ibadah, kita sedikit ibadah. Para pencinta Quran rahimakumullah, subhanallah, kita belum bisa, tapi kita berusaha untuk niat yang demikian itu. Bahwa baginda Rasul Sallallahu alaihi wasallam begitu sederhana, pakaiannya tadi dijahit. Dan sahabat melihat, nangis melihat kondisi seperti ini. Dilakukan oleh baginda Rasul, pakaian dijahit. Sahabat Rasul bisa mengambil, ya Rasul, bisa saja. Tadi sahabat Rasul mengambil dari Baitul Mal. Dan Rasulullah tidak bisa minta kepada Baitul Mal. Bang lah, kurang lebih saat kalau kondisi sekarang itu. Tapi baginda Rasul tidak meminta itu, jahit sendiri. Begitu kesederhanaannya. Sederhana bukan anti kaya, sekali lagi. Sederhana bukan sengsara. Sederhana bukan mengajarkan miskin. Sederhana bukan melatih kemelaratan. Sederhana bukan menciptakan kita serba kekurangan, bukan itu. Sederhana itu merupakan pertama pola pikir. Yang kedua, pola hidup yang proporsional. Apa itu proporsional? Dalam arti satu, tidak berlebih-lebihan. Tadi kayak makan Rasulullah. Ayat tadi menginformasikan, Al-A'raf ayat 31. Wakulu washrobu, dan makanlah, minumlah, wala tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Boleh makan, boleh minum, tapi jangan berlebihan. Yang nama berlebihan ya repot. Misal makan nasi kebanyakan, yang namanya berlebihan beda, bahasa kitanya kekenyangan. Minum minum air banyak kekenyangan. Apa yang terjadi? Yang namanya kekenyangan beda dengan kenyang. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau kita contoh konteks makan di konteks ini, termasuk pakaian tadi, makan baginda Rasul demikian. Bahkan baginda Rasul dalam hadis yang lain juga mengajarkan kita ini mengisi perut ini sepertiga itu harus digunakan untuk makanan. Sepertiganya itu sulus, sepertiganya lagi untuk minuman, sepertiganya lagi adalah untuk nafas, untuk napas. Jadi minum sepertiga, makan sepertiga, kemudian sepertiga lagi untuk napas. Andai kata sepertiganya ini diisi lagi makanan, apa yang terjadi? Ya ini tidak boleh. Itu kita ini kadang-kadang makan standar makan berapa ya, kita sering bercanda, berapa makan standar banyak yang makan kenyang, yang penting kenyang, ini kenyang gitu. Rasulullah kisaran makan itu ya, itu menggunakan tangannya, tangan antara kelingking dan jari manisnya itu tidak digunakan, jadi jempol, telunjuk dan tengah makannya seperti itu. Kisaran antara 3 sampai 7. Yang penting membangkitkan tulang rusuknya atau membangkitkan tulang untuk artinya apa? Untuk semangat. Enggak begitu banyak makannya. Kisarannya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makannya itu kemudian yal'aqahu,
bahasa kitanya, bahasa gaulnya itu dijilat, dilamot, diisap jempolnya ataupun telunjuknya tengahnya yang ada makanan tadi gitu. Atau kalau tidak kemudian yulakohu dijilati, dijilat, dilamot ataupun istilah-istilah apa bahasa itu, nah dilihat itunya. Nah konteks ini nyunah, nyunah sekarang, nyunah, sunah mengikuti Rasul. Cuma konteks sekarang ini kita kadang-kadang melihat orang kalau nampak demikian suka jijik gitu. Suka jijik. Nah ini sangat bagus ya digunakan di rumah, makan bersama keluarga, tidak apa-apa dengan tangan. Yunah. Ada apa di sini? Para dokter menginformasikan bahwa dengan makan, dengan sentuh itu cepat lunak. Cepat mudah lunak, lumatnya. Wallahualam. Bisawab. Yang jelas, kesederhanaan ini, keseimbangan ini, keadilan ini, tidak berlebihan, pola hidup yang proporsional, yaitu tidak berlebihan. Kedua, mampu memberikan skala prioritas kepada sesuatu yang membutuhkan. Jadi sederhana itu berarti bukan miskin, bukannya boros. Sederhana itu sesuai dengan kebutuhan. Begini, kita ambil contoh. Seorang wali kota misalnya, dia mau tidak sederhana kalau ke Jakarta misalkan naik sepeda. Ya, tidak sederhana. Atau seorang presiden dari istana misalkan ke Jakarta naik motor. Ya, memang bagusnya demikian. Bagus merakyat, tapi kondisi ketika dibutuhkan cepat pekerjaan dan dibutuhkan waktu yang cepat di sana, kayaknya kurang pas bila dengan cepat misalkan ke Jakarta tidak cepat misalkannya naik motor ke Jakarta, sementara dibutuhkan orang banyak cepat di sana kalau misalkannya seorang presiden ada di Bogor. Kurang sederhana bila dia naik motor. Ya, yang sederhananya itu dalam konteks di sini naik mobil. Gitu, naik mobil. Itu contoh seorang kiai misalkan ya pergi dakwah jauh dari Bogor misalkan ke daerah yang lain. Ya, sederhananya harus pakai mobil. Dalam konteks sekarang, misalkan ke Jawa Tengah mau dakwah karena undangan, naik motor dari sini, kurang sederhana. Ya harus sederhananya pakai mobil. Jadi sederhana itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Kita sekarang saatnya sederhana kita baru kebutuhnya ya memang kondisi kemampuan kita itu skala prioritasnya baru saatnya punya motor, ya kita syukur alhamdulillah punya motor. Tidak memaksakan bagaimana caranya untuk memiliki mobil. Belum dikatakan sederhana. Kalau memaksakan diri. Jadi tidak ada pemaksaan. Memaksakan bagaimana caranya dia pinjam hutang misalkannya. Tetapi tiap bulan dia pusing memikirkan bayaran tadi, kredit tadi itu. Jadi itu belum dikatakan makna sederhana dalam konteks sesuai dengan kebutuhan. Sederhana bisa memiliki makna kemampuan untuk ikhlas menerima yang telah diperoleh. Ikhlas menerima apa yang ada. Termasuk konteks sederhana. Jadi kesederhanaan itu orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Dalam konteks mana sederhana? Misal, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dapat rezeki sedemikian. Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya motor untuk kegiatan aktivitas. Bila kita bandingkan, kita renungkan saudara-saudara kita yang lain, dia tidak punya motor. Karena kondisinya, dia masih punya sepeda. Bagi orang yang punya sepeda, alhamdulillah saya masih punya sepeda. Bersyukur, pandai bersyukur. Jadi sederhana itu termasuk pengertiannya orang yang pandai bersyukur atas limpahan ataupun atas karunia yang telah diperolehnya. Apa yang ada telah diterima.
Di samping itu dia berusaha untuk yang meningkatkan yang lebih baik. Tapi memiliki makna qanaah. Qanaah itu memiliki makna dia rela, dia puas setelah memperoleh. Perolehnya itu setelah dia berusaha. Misal hari ini kita memperoleh rezeki dengan jumlah sekian, kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah para pencinta Quran rahimakumullah, pada kesempatan baik ini bahasan kita yang demikian, dan karena waktulah yang memisahkan kita, pada akhirnya kesimpulan pada bahasan kita kali ini bahwa hidup sederhana itu adalah memberikan manfaat yang sangat besar. Hidup bukan berarti mengajarkan kesengsaraan, hidup bukan mengajarkan kemiskinan, kemelaratan, tetapi memberikan makna, menyeimbangkan energi positif, negatif, memahami itu semuanya. Yang kedua, ini sebagai nutrisi mencapai kebahagiaan. Nutrisi di sini adalah energi syukur dan keikhlasan. Yang ketiga, hati terpenuhi dengan perasaan positif, kemudian jernih berpikir dan tenang karena kesederhanaan tadi itu. Kemat-

Ridhoi. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf Al-Fakir Haji Rifai yang hanya mampu menyampaikan yang sedemikian, dan semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid Banjarul Muslim dari kawasan Pangkarawa 34 Bogor, 102 FM, persatukan oleh informasi dan inspirasi peringatan. Assalamualaikum, selamat malam. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-9 di bulan Juli tahun 2026. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Membuka kebersamaan kita mendengar, kita akan masuk di ruang komunitas untuk edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, di tengah kesibukan pekerjaan, kuliah maupun rutinitas sehari-hari, memiliki hobi menjadi salah satu cara terbaik untuk menjaga keseimbangan hidup ya. Nah, menariknya menjalankan hobi akan terasa lebih menyenangkan ketika dilakukan bersama orang-orang yang memiliki minat yang sama ya. Itulah mengapa komunitas hobi kini semakin banyak diminati ya. Mulai dari komunitas fotografi, lari, sepeda, membaca, masak, berkebun, mancing, sampai dengan permainan-permainan jadul gitu ya, yang muncul kembali begitu ya, untuk bernostalgia ya. Nah, bergabung dengan komunitas hobi bukan hanya sekedar mencari teman untuk berkegiatan bersama, ternyata ada banyak manfaat yang bisa dirasakannya, baik bagi perkembangan diri maupun kesehatan mental ya. Nah, kira-kira apa aja gak gitu ya keuntungan ketika kita join sama komunitas ya. Yang pertama adalah memperluas lingkaran pertemanannya. Salah satu keuntungan terbesar gabung ataupun join dengan komunitas hobi adalah bertambahnya relasinya. Anda bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang profesi, usia, dan juga pengalamannya. Dan kesamaan minat jadi jembatan yang membuat percakapan terasa lebih mudah dan juga hubungan jadi lebih cepat terjalin gitu ya. Dan tidak sedikit juga persahabatan hingga peluang kerja yang timbul ataupun muncul berawal dari komunitas hobinya. Selain itu, menambah pengetahuan dan keterampilannya. Setiap anggota komunitas biasanya memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya. Ada yang masih pemula, ada yang juga sudah ahli gitu ya. Dari sanalah proses belajar terjadi secara alami ya. Misalnya dalam komunitas fotografi, anggota bisa saling berbagi teknik, baik itu pengambilan gambar dan juga hal-hal lainnya ya. Dan di komunitas memasak, anggota dapat bertukar resep dan juga tips ya. Sementara dalam komunitas olahraga ya, peserta dapat belajar teknik yang benar agar terhindar dari cedera ya. Dan belajar bersama seringkali terasa lebih menyenangkan dibandingkan belajar sendiri, pendengar ya. Baru dua tuh ya keuntungan yang bisa kita peroleh dari join ataupun bergabung dengan komunitas hobi ya. Nanti kita akan berikan keuntungan lainnya ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lu tuh sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
0: Made in Indonesia yang gue, bro. Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, kita lanjutkan lagi untuk keuntungan bergabung dengan komunitas hobi ya. Selain daripada tadi keuntungan yang didapat adalah memperluas lingkaran pertemanan, menambah pengetahuan dan keterampilan, hal lainnya adalah soal menjaga motivasi tetap tinggi ya. Banyak orang yang semangat menjalankan hobi di awal tapi perlahan hilang motivasi ya. Kehadiran komunitas ini dapat menjadi penyemangat karena ada jadwal kegiatan rutin, tantangan bersama sampai dengan teman yang saling mengingatkannya. Dan ketika melihat anggota lain terus berkembang, kita pun terdorong untuk ikut meningkatkan kemampuannya. Kemudian keuntungan lainnya adalah baik untuk kesehatan mental ya. Berinteraksi dengan orang sambil melakukan aktivitas yang disukai ini dapat membantu mengurangi stres dan juga kejenuhan. Suasana santai dan juga komunitas ini memberikan ruang untuk berbagi cerita, tertawa bersama dan juga melepas penat setelah menjalani rutinitasnya. Dan rasa memiliki terhadap sebuah komunitas ini juga dapat meningkatkan kebahagiaan dan juga mengurangi perasaan kesepian ya. Kemudian hal lainnya adalah membangun kepercayaan diri ya. Semakin sering mengikuti kegiatan komunitas, seorang akan semakin terbiasa berkomunikasi ya, dan juga menyampaikan pendapat, bahkan menjadi panitia ataupun pemimpin kegiatan. Dan pengalaman-pengalaman tersebut ini membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus melatih kemampuan bekerja sama dalam tim pendengar.

0: Kemenku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berjudul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, kita lanjutkan untuk keuntungan lainnya, yaitu membuka peluang baru gitu ya. Komunitas seringkali menghadirkan berbagai kesempatan menarik seperti mengikuti lomba, workshop, seminar, pameran, sampai dengan kegiatan sosial ya. Bahkan tidak sedikit anggota komunitas yang akhirnya menjadikan hobinya sebagai sumber penghasilan melalui bisnis, jasa maupun profesi baru ya. Dan mengisi waktu luang dengan aktivitas positif ini juga jadi keuntungan lainnya ya. Daripada menghabiskan waktu hanya dengan bermain media sosial, bergabung dalam komunitas membuat waktu jadi lebih produktif ya. Kegiatan rutin bersama ini dapat menjadi sarana rekreasi yang bermanfaat sekaligus meningkatkan kualitas hidup ya. Dan bisa dikatakan komunitas hobi bukan hanya tempat kumpul, tapi juga ruang untuk belajar, tumbuh, memperluas jaringan, dan juga menjaga kesehatan mental ya. Melalui aktivitas yang disukai, seorang dapat menemukan inspirasi, membangun kepercayaan diri, sampai dengan membuka peluang baru yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya ya. Jadi jika selama ini Anda menikmati hobi sendirian, mungkin saatnya untuk mencoba bergabung dengan sebuah komunitas. Siapa tahu gitu ya, dari kesempatan minat itulah lahir persahabatan baru, pengalaman berharga, bahkan kesempatan yang dapat mengubah perjalanan hidup Anda, pendengar. Baik, di tepat pukul 21 nanti, pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak ataupun menikmati lagu-lagu campur sari di kesempatan kali ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut Bondronoyo. Dari kata bebodro artinya membangun sarana dari dasar, dan noyo berarti utusan mangrasul. Arti Bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita di Lantunan Campur Sari, pendengar, di kesempatan kali ini yang mau merekomendasikan lagu yang jadi favoritnya boleh ya. Di kesempatan kali ini 08 1 5 4 200 ya, untuk yang mau merekomendasikan lagu-lagu yang jadi pilihan ya. Kita sambil bahas soal asal-usul musik campur sari, perpaduan tradisi dan modernitas yang tetap digemari ya. Dan musik campur sari merupakan salah satu genre musik khas Indonesia yang lahir dari perpaduan berbagai unsur musik tradisional dan juga modern ya. Sesuai dengan namanya, kata campur sari berasal dari bahasa Jawa, yaitu campur yang berarti campuran dan juga sari yang berarti inti sari ataupun esensi ya. Dengan begitu, campur sari dapat dimaknai sebagai perpaduan berbagai unsur musik yang menghasilkan harmoni baru tanpa meningkatkan ataupun meninggalkan identitas budaya asalnya ya. Dan awal mula perkembangan musik campursari ini dapat ditelusuri pada akhir tahun 1960-an sehingga mulai populer di era 80-an dan juga 90-an, terutama di wilayah Jawa Tengah ya, daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Timur. Pada masa itu para seniman mencoba menggabungkan alat musik gamelan tradisional seperti saron, kendang, gong, bonang dan juga gender dengan alat musik modern seperti keyboard, gitar, bass dan juga drum sehingga alat musik tiupnya. Dan perkembangan campur sari tidak lepas dari peran besar Mantos yang dikenal sebagai salah satu pelopor musik campur sari modernnya. Dan melalui kelompok musiknya Campur Sari Gunung Kidul ataupun CSGK, ya, berhasil memperkenalkan konsep musik yang menggabungkan irama gamelan dengan aransemen modern sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan masyarakat ya. Dan berkat inovasinya, campur sari berkembang pesat dan menjadi hiburan favorit di berbagai acara, mulai dari hajatan keluarga, pertunjukan seni sampai dengan festival budaya, pendengar ya. Wah, luar biasa ya untuk campur sari ya. Baik, kita menyapa dulu yang bergabung di kesempatan kali ini. Saya ingin menyapa di selamat malam ragam budaya campur sari dari Pak Sutisna di Cimenang Gading, minta lagunya Terminal Madiun Ngawi untuk penyiar. Selamat bertugas, semoga sehat walafiat selalu. Terima kasih Kak, sama-sama. Lanjut lagi ada selamat malam bahagia dari Ibu Siti Haryati di Cawaringin, mohon diputarkan lagu Lamenting Asmoro ya. Untuk bahagia, terima kasih, selamat malam, salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian. Siap, Lamenting Asmoro ya. Coba nanti kita carikan lagunya di kesempatan kali ini. Semoga dapat semua ya untuk lagu-lagunya di kesempatan kali ini ya. Oke, nanti coba kita carikan dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari, sangsaya isi, sangsaya tumiyung utawi dumkluk.

Kita masih membahas mengenai asal-usul campur sari pendengar ya. Dimana secara musikal campur sari memiliki ciri khas pada penggunaan tangga nada pentatonis khas gamelan yang dipadukan dengan tangga nada diatonis dari musik modern ya. Dan lagu-lagu banyak mengangkat tema kehidupan sehari-hari ya. Cinta, persahabatan, keluarga hingga keindahan alam dan juga budaya ya. Lirik lagu yang sederhana serta mudah dipahami membuat musik ini dekat dengan masyarakatnya. Dan seiring berjalannya waktu, campur sari terus mengalami perkembangan ya. Masuknya unsur musik pop, dangdut keroncong, bahkan elektronik melahirkan berbagai warna baru dalam campur sari. Dan kemunculan penyanyi-penyanyi muda juga turut memperluas jangkauan genre ini sehingga tidak hanya dinikmati oleh generasi yang lebih tua, tapi juga kalangan anak muda ya. Dan popularitas campur sari kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir berkat media digital dan juga media sosial ya. Banyak lagu campur sari yang diaransemen ulang dengan sentuhan kekinian sehingga menarik perhatian generasi muda ya. Dan penyanyi seperti Denny Caknan, Happy Asmara dan juga Der Boy Gang ini kerap membawakan lagu-lagu bernuansa campur sari dikenal luas di seluruh Indonesia ya. Dan lebih dari sekedar hiburan, campur sari menjadi bukti bahwa budaya tradisional ini mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Perpaduan antara alat musik tradisional dan juga modern menunjukkan bahwa inovasi dapat dilakukan tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-menurun ya. Karena di tengah derasnya arus musik global, campur sari tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Dan keunikan aransemen, kekayaan lirik dan juga nuansa budaya yang kuat menjadikan musik ini sebagai salah satu warisan seni yang patut dilestarikan sekaligus dikenalkan kepada generasi berikutnya pendengar. Baik, di tepat pukul 22 nanti pendengar kita akan bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di ruang rindu untuk edisi kali ini. Tapi sebelumnya ya, kita akan hadirkan terlebih dahulu drama radio untuk Anda sebelum nanti kita akan masuk di kemudian nanti kita akan masuk di ruang rindu untuk kategori lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 yang kita mainkan untuk menemani malam hari Anda. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan.

0: bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
0: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
0: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
1: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk. Dia masuk kamar.
0: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
0: Ke ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu!
0: Ibu!
1: Ayu?
0: Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
0: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
0: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
1: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
0: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi pendengar kita di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 yang kita mainkan untuk menemani malam hari Anda di kesempatan malam hari ini ya. Kita menyapa dulu untuk yang sudah bergabung, ada habis acara Sandiwara Radio saya mau ikutan acara Ruang Rindu, soalnya kalau nanti suka lupa ya ketik apa. Saya mau minta lagu Demi Cinta ya dari Padi. Salamnya untuk Tiara Imut di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, salam kenal Abah Kismin, kemudian mana pisang gorengnya? Terima kasih banyak Aga. Wassalam dari Julian di Ciamas ya. Demi Cinta Padi, coba nanti kita carikan dulu untuk lagunya, semoga ada ya. Oke, okay. Nanti coba kita carikan dulu ya lagunya, kira-kira ada nggak ya, Demi Cintanya ya. Dari Padi ya. Oke, okay. Coba nanti kita carikan dulu ya, kalau ada nanti kita mainkan. Kemudian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Bu Marani Bekasi, selamat malam Mas Aga, puterin lagu Harusnya Aku by Armada. Salam untuk Bu Anton di Cilebut, semoga sehat selalu. Mas Aga semoga sukses dalam segala hal, amin. Lagunya ditunggu ya, ganteng, hatur nuhun. Sami-sami, lagunya Harusnya Aku dari Armada. Siap, Harusnya Aku dari Armada. Oke, okay. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Sandra di Pomat. Selamat malam Kak, malam juga. Minta lagunya dari The Fortune yang Dunia Bersamamu. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Untuk yang lagi tugas, selamat bertugas, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, lanjut lagi. Kali ini ada dari Bung Pandi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga di Ruang Rindu. Mau dong lagunya Noah, Tak Lagi Sama ya. Kalau enggak Noah yang lain juga enggak apa-apa kalau enggak ada lagunya. Teruntuk untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor aja. Makasih, sama-sama, terima kasih. Kemudian lanjut lagi, kita sapa yang bergabung dari telepon, ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Baik, sepertinya terputus ya. Kita nantikan yang mau gabung di line telepon boleh ya di 02518312450 untuk yang mau request lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2015 atau 16-17 juga boleh ya. Silakan di line WhatsApp boleh, di fitur live chat dari digital juga boleh, atau juga di line telepon ya. Kita siapkan dulu untuk beberapa lagu yang jadi rekomendasi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: berisi perjalanan hidup si sosok yang mendiami suatu bangunan kosong. Sudah lama ditinggal pergi sang pemilik rumah atau bangunan. Salah satu sosok yang diceritakan ialah Siti, mencoba bercerita lewat Sarah, kisah semasa ia hidup. Siti mengungkapkan keinginannya untuk menjadi wanita berprofesi sebagai wanita pada umumnya. Tidak pernah bermimpi bekerja sebagai wanita penghibur. Siti tidak bisa memilih jalan karirnya, karena lingkungan yang membawanya harus menjalani hidup dalam sisi gelap. Tujuan penulis menuliskan kisahnya dalam menelusuri sebuah lokasi dalam bentuk buku, tak lain untuk memperkenalkan sosok yang dulunya pernah hidup dengan segala kisah manis pahitnya hidup. Tentunya kepada pembaca yang masih diberi umur panjang, agar tidak menyesal seperti sosok-sosok yang dikisahkan penulis di dalam bukunya. Pembaca akan mendapatkan rasa takut, karena terdapat gambar makhluk astral yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, dan tidak semua makhluk astral itu jahil kepada manusia yang masih hidup. Buku ini juga menceritakan kisah hidup seseorang yang sudah tidak ada sosoknya dan telah diserupai oleh jin yang bersifat tahayul. Oleh karena itu, tidak semua orang percaya dan peduli dengan adanya sosok tak kasat mata.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Baiknya pendengar, kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan malam hari ini. Kita lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Fahri di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Malik Desensial ya, yang Setapak Sewidari. Rekamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satire Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih? Arif Tanah Baru. Selamat malam Kang, malam juga. Minta koleksinya dari Once yang apa nih? Simfoni Indah. Simfoni yang indah ya. Oke, siap. Dikirimnya buat semuanya yang lagi tugas. Terima kasih ya, sama-sama terima kasih kembali. Lanjut lagi, kali ini ada selamat malam Kak Aga, malam juga. Ruang Rindu dari Pak Sutisna di Cipinang Gading. Minta lagunya The Virgin, Cinta Terlarang. Untuk Kak Aga, selamat bertugas sampai tuntas aja. Semoga sehat walafiat keluarga. Terima kasih Kak Aga, sama-sama terima kasih kembali. Lanjut lagi, ada Ruang Rindu, malam Bu Aga, malam juga. So pasti sehat ya, alhamdulillah sehat. Ada Nina Said di ATS, mau request Iwan Fals Senandung Lirih. Kalau gak ready, Tulus Langit Biru. Terima kasih. Selamat malam kembali. Tulus ya, Langit Biru. Coba nanti kita carikan, kalau gak ada Tulus yang lainnya juga nanti coba kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Oke deh, lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Pepeng di Pagelaran. Selamat malam Kang, malam juga ya. Info Piala Dunia dong, malam ini ada pertandingan apa, disiarin gak kira-kira? Malam ini ya, coba nanti, ada kalau gak salah ya, Prancis Maroko ya. Kalau gak salah kita juga bakal siarin ya, untuk pertandingan Prancis dan juga Maroko nanti di jam 3 waktu Indonesia Barat. Kita siarin juga kok. Nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta ya. Nanti kita juga bakal bahas profil kedua tim gitu ya, baik Prancis dan juga Maroko di FIFA World Cup 2026 ya. Oke. Baik, nanti kita sama-sama lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Aku pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Ya pendengar, laga perempat final antara Prancis dan Maroko ini menjadi salah satu pertandingan paling dinanti di Piala Dunia 2026. Duel ini merupakan ulangan semifinal Piala Dunia 2022 ketika Prancis mengalahkan Maroko 2-0 sebelum akhirnya menjadi runner-up turnamen tersebut ya. Dan kini Maroko datang dengan misi membalas kekalahan sekaligus mencetak sejarah baru dengan menembus semifinal ya. Profil kedua tim sendiri ya, Prancis sendiri menjuarai Piala Dunia 1998 dan juga 2018 dengan pelatih Didier Deschamps ya. Dan performa di Piala Dunia 2026 ini cukup lumayan mentereng ya. Lolos sebagai juara grup I, menang 3-0 atas Swedia di babak 32 besar, menang tipis 1-0 atas Paraguay di babak 16 besar pendengar ya. Dan lini depan bertabur bintang dengan Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan juga Bradley Barcola ya. Dan kedalaman skuad serta pengalaman bermain di laga-laga besar menjadi modal utama Les Blues ya. Sedangkan dari Maroko sendiri, prestasi terbaik sebelumnya adalah semifinal Piala Dunia 2022 ya, dengan pelatih Mohamed Ouahbi ya. Dan performanya di Piala Dunia kali ini ya, Piala Dunia 2026, menyegerkan Belanda melalui adu penalti di babak 32 besar, mengalahkan tuan rumah Kanada 3-0 di babak 16 besar ya, dengan kekuatan utamanya pertahanan disiplin yang dipimpin Ashraf Hakimi dan juga Yasin Bono ya, dan serangan balik cepat melalui Brahim Diaz dan juga pemain-pemain kreatif lainnya ya, serta mental bertanding yang semakin matang setelah sukses dalam beberapa turnamen besar terakhir ya. Dan beberapa pemain kunci diantaranya adalah dari sisi Perancis ada Kylian Mbappe, Dembele, Olise dan juga William Saliba ya. Sedangkan dari Maroko sendiri ada Hakimi, Brahim Diaz, Yasin Bonou dan juga Asdine Onahi ya. Kalau berbicara mengenai head to head dari kedua tim sendiri ya, dalam pertemuan resmi terakhir di Piala Dunia 2022, Prancis mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 pada babak semifinal. Meski begitu, Maroko kini tampil lebih matang dan juga memiliki pengalaman menghadapi tim elit Eropa pendengarnya. Dan Prancis diprediksi akan lebih banyak menguasai bola dan juga mengandalkan kreativitas serangan mereka ya. Sebaliknya, Maroko kemungkinan bermain lebih rapat, menunggu kesempatan melancarkan serangan balik cepat dan juga menjadi ciri khas mereka gitu ya. Nah, di atas kertas memang Prancis masih sedikit lebih diunggulkan berkat kualitas individu dan juga pengalaman mereka di fase gugur ya. Namun Maroko telah beberapa kali membuktikan mampu menjatuhkan tim-tim besar sehingga pertandingan diperkirakan akan berlangsung ketat dan juga bisa ditentukan oleh satu momen krusial pendengar ya. Baik, nanti bakal kayak gimana ya, kita saksikan aja nanti ya. Kami juga akan siarkan pertandingannya di pukul 3 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan untuk dengar bareng Piala Dunia 2026 antara Prancis dan juga Maroko pendengar. Jangan kemana-mana.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Perancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Perancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, kita berada di penghujung bersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelagah biasa pamit undur suara dan mendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak semua informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk kompasi lagu-lagu terbaik yang hadir. Jadi peran tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa nanti di tepat pukul 3 menyimak pertandingan antara Prancis dan juga Maroko ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demikian saudara mendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2026. Serangan kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 3 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saudara pendengar dan teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: DKI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Ketemu lagi sama Deli Tambunan di Sepada untuk edisi hari ini. Seperti biasa saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini teman Pro 2. Tapi nanti informasinya bakal mulai saya share di jam 6 ya.

Dibaca luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Salam sekali, saya Nasrullah Awi kembali hadir untuk mengudara dan menyapa Anda untuk rangkaian Bogor pagi ini. Selepas tadi baru saja kita ikuti ya laga yang akhirnya mengantarkan Perancis menuju semifinal, saudara pendengar, untuk mengalahkan Maroko 2-0 ya di babak 8 besar ini, pendengar. Dan rangkaian Bogor pagi ini kita teruskan kembali edisi Jumat 10 Juli 2026, di mana saya nanti akan hadir menemani aktivitas pagi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan rangkaian segmen pembuka kita nanti akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan, siaran bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga RRI Cirebon, saudara, untuk menyajikan sebuah tema terkait 7 pesan Rasulullah, saudara pendengar, yang akan dipandu oleh rekan Widya Perdani dengan narasumber Bapak Ustadz Yoga Suara SPDI hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu kita juga akan hadirkan rangkaian informasi terkini yang dapat Anda simak dalam Warta Berita RRI Bogor tepat pukul 6 nanti, dilanjutkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Segmen ketiga, Dialog Asta Cita, nanti kita akan bicara mengenai hal kesehatan dan ditutup dengan Halo RRI. Itu dia segmen-segmen yang akan mewarnai kebersamaan kita di Bogor pagi ini. Dan segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bandung untuk menghadirkan siaran berjaringan Mutiara Pagi, saudara. Untuk itu, selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dimanapun berada, yang ada di Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Senang sekali pagi hari ini saya Alan Albana membersamai Anda di Mutiara Pagi. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat topik 7 pesan Rasulullah, yang tentunya juga kami akan membahasnya bersama narasumber kami. Sudah hadir Ustadz Yogaswara SPDI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam Kang Alan, alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Dingin.
1: Di Bandung nih sedang dingin-dinginnya gitu.
2: Berapa derajat di Bandung ini, luar biasa dingin.
1: Luar biasa sekali. Dan tentunya untuk nanti Anda pendengar yang ada di Bandung, Bogor ataupun juga Cirebon, Anda boleh WhatsApp-kan pertanyaannya ke kami. Ya, bisa di WhatsApp di 0811-220-9760. Atau Anda juga boleh sekali nanti pendengar bisa juga berinteraksi bersama kami di 0227275551 atau di 720-0996. Ya, bangga Pak Ustadz, sebelum nanti sesi dialog dipaparkan terlebih dahulu.
2: Baik, terima kasih Kang Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 Bandung yang sekarang berjaringan dengan Bogor dan Cirebon. Alhamdulillah, tentunya hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semoga kita tetap istiqomah untuk mengikuti atau melaksanakan segala kewajiban kita dalam kehidupan ini. Sebaik-baiknya tentu kehidupan kita yang menjadi bekal adalah takwa, yang senantiasa takwa akan menyertai menjadi teman terbaik untuk kita bisa membuka kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang akan datang. Pemirsa dan pendengar RRI Pro 1 berjaringan untuk hari ini, ingin kami sampaikan tentunya berkaitan dengan tema yang pernah Rasulullah sampaikan atau pesan, 7 pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah seorang sahabat dan juga menantu, juga sepupu dari Rasulullah. Kalau tentunya kita bicara tentang Rasulullah, bagaimana seorang sosok figur yang menjadi suri tauladan untuk kita dari zaman dulu sampai dengan tentu akhir zaman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya bahwa sungguh pada diri Rasulullah ini mempunyai suri teladan yang baik. Tidak ada lagi contoh tentu untuk kita di alam dunia ini, dalam kehidupan, bagaimana kita bisa mencontoh sunah-sunah beliau dalam kehidupan ini, sepanjang kita mampu untuk melakukannya. Ada 7 pesan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada tadi Sayyidina Ali. Kalau kita melihat Sayyidina Ali ini seorang tokoh pemuda, seorang suami dari putri Rasulullah, dan juga seorang kesananya adalah Khulafaur Rasyidin yang menjadi pengganti Rasulullah, melanjutkan estafet kepemimpinan setelah beliau wafat. Tentunya setelah juga menggantikan para tokoh Khulafaur Rasyidin yang lainnya, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Sayyidina Ali pernah mendapatkan pesan ini, pemirsa, dari Rasulullah. Apa yang dipesankan? Tentu ini juga mewakili untuk kita sebagai umat Rasulullah, bahwa pesan ini secara umum tidak hanya disampaikan kepada Sayyidina Ali. Untuk kita saat ini tentu pesan ini menjadi relevan dalam kehidupan, terutama kalau misalkan posisi kita sebagai seorang orang tua, seorang tokoh pemuda, seorang manusia yang atau dikatakan apa ya, secara umum lah, kita memiliki keturunan dan sebagainya, maka pesan ini bisa menjadi estafet dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan kepada kita. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada Sayyidina Ali saat itu? Yang pertama, as-shalatul jamaah mal imam. Nah, ini saya kira pesan yang sangat dalam, bahwa bagaimana Rasulullah menekankan kepada Sayyidina Ali untuk mengajarkan khususnya kepada anaknya Hasan dan Husain agar senantiasa melaksanakan, mengerjakan sholat berjamaah. Nah, ini kan perintah sholat ini bukan untuk apa kalangan tertentu. Artinya sholat yang Rasulullah perintahkan adalah untuk kita semua sebagai umatnya. Artinya seutama-utama kita bisa melakukan sholat berjamaah. Kan pahalanya lebih besar ya, sholatul jamaati abdul ming sholati padi bisabi wa isrina dorojah. Makanya Rasulullah pesankan, Ali, didik anak-anakmu termasuk dirimu untuk bisa sholat berjamaah. Makanya pemirsa nih ya, terutama ibu-ibu yang di rumah juga sama ya, didiklah atau suruhlah suami ibu, anak-anak ibu, kan begitu ya. Misalkan pak nih sarungnya, nih pecinya, sok sholat berjamaah kasihkan. Dan kita juga sebagai orang tua, terutama seorang ayah, seorang pemimpin, bagaimana juga mengajarkan anaknya untuk bisa mengikuti melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ulah nungguan kolot ke masjid mah, ya, dan masjid mah lain komunitas aki-aki hungkul. Jadi orang yang cerdas itu kan orang yang dari muda sampai tua di masjid ya, Kang Lan. Jadi lain nungguan kolot orang ke masjid gitu kan, bukan ini orang cerdas itu orang yang dari awal tuh di masjid gitu, dari muda, dari kecil lah kita belajar. Ya namanya anak-anak ya, Kang Lan, terus terang nih kadang-kadang saya sering bukan dialog lah, artinya pernah disampaikan oleh Prof. Iftah Farid bahwa masjid ini harus ramah anak. Artinya bagaimana seorang tua atau orang tua ya, kita mengarahkan, mendidik, mengajarkan biar anaknya bisa sholat berjamaah di masjid. Perkara main-main mah ada budak gitunya, ngarang lagi budak gitu kan, ada orangnya budak heula baheula sholatnya heureuy gitu. Tapi kan ini mendidik bagaimana membiasakan anak ini bisa sholat berjamaah di masjid. Kan budak mah heureuy asa ulah bapana budak we nu heureuy di masjid teh kan. Para saya ulah kan budak mah. Karena kita kan produk masjid ya dari dulu. Artinya bahwa kita belajar mengaji dengan ustaz di sana itu di masjid. Pembiasaannya seperti itu. Kadang-kadang saya sampaikan ini ada kontribusi juga apa kontroversi gitu kan. Saya pernah mendengar begini, ada anak-anak tuh main di atas gitu kan, mau sholat berjamaah. Ada bapak-bapak udah tua ya, ya udah tualah. Anak-anak ribut lah biasa. Dia marahin kan. Dia begini nih pemirsa. Oh di masjid ya haru lah baru dokter. Kan itu ulah kamar masjid. Nah, ini bahasa sih gak bener tapi salah gitu ya. Artinya bahwa kunaon bet ngalarang budak ke masjid. Kalaupun anak-anak itu membiasakan diri untuk sholat berjamaah, ya kita arahkan, kita didik. Artinya biar ada pembiasaan itu. Lain dilarang kan gak bijak begitunya. Karena yang wae di masjid, kan itulah ulah ka masjid. Kan sarua aja ngalarang budak cicing di masjid begitu.
3: Jadi malas.
2: Jadi malas artinya iya, kan. Iya. Saya juga bertanya apa iya bapak-bapak ke karaka masjid gitu. Keretingnya tanti masjid gitu kan. Saya jujur aja ya ketika sholat dulu pembiasaannya. Nah ini kan yang dipesankan Rasulullah tuh sok diajar gitu kan. Orang tua untuk anak-anaknya termasuk generasi muda siapapun. Tadilah tong nungguan ka masjid. Apa tong nungguan di bawah ka masjid urang teh. Mun urang dibawa ka masjid berarti sholat pangharepna kan gitu. Di tukangna imam. Urang sholat pangharepna berarti geus maot urang teh kan gitu. Nah, sebelum itu maka manfaatkan masjid ini sebagai tempat sujud. Artinya hayu. Nah, karena Rasulullah pesankan ini kan dalam ya buat kita. As-shalatul jamaah mal imam. Sabisa-bisa mah sholatnya berjamaah di masjid. Lamun tiasa kalau kita melihat pahalanya yang luar biasa besar ya 27 derajat kebaikan. Walaupun itu hitungnya kita seperti apa enggak tahu, tapi ada hikmah di balik itu semua. Itu pesan Rasulullah yang pertama. As-shalatul jamaah mal imam. Untuk kita semua saya kira umat Islam bagaimana kita memanfaatkan masjid sebagai sarana untuk ibadah dan kesananya untuk silaturahmi, thalabul ilmi dan lain sebagainya. Yang kedua, Rasulullah pesankan kepada Sayyidina Ali al-mujalasatul ulama. Artinya kita mendidik termasuk diri kita sendiri dan anak-anak kita jangan jauh dari ulama. Duduklah bersama para asatiz gitu kan. Kalau di kamu ada kiai, ada ajengan mama. Kenapa? Biar ada terpancar ilmu hikmah gitu ya. Karena kita ngeri ya untuk apalagi untuk zaman ayeuna nya Kang Alan, orang ini akan dekat atau anak-anak kita ini akan dekat dengan yang namanya hiburan. Apakah itu gadget, HP, Kalau mereka tidak dekat dengan para ulama, artinya dengan para ilmu, para ustadz, ini akan ngeri. Makanya saya sering juga menyampaikan kepada ibu-ibu, kalau dulu ketika saya masih kecil, mungkin sama Kang Alan juga mengalami, tahun 80-an atau 90-an lah, ya bagaimana anak-anak ini memang di masjid itu ngaji, kita kan belajar berorganisasi, ada muhadharah, kayak begitu. Nah sekarang anak-anak ini kan jarang ya. Makanya salah satu program dulu di pemerintahan Kota Bandung juga ada yang namanya Gerakan Maghrib Mengaji. Jadi lanjutkan sebenarnya sampai sekarang ya. Artinya biar anak-anak ini tidak jauh dengan para ustadz, para ulama lah katakanlah, biar mereka dengan orang-orang yang memiliki ilmu agama sehingga hidupnya akan terarah. Juga melalui media Mutiara Pagi, pada ibu-ibu, sok anak-anaknya itu biarkan mereka dekat dengan Pak Ustadz, minimal mengaji lah, belajar membaca Al-Quran. Sekarang banyak metode lah, beda dengan ketika kami tahun 80-an, tahun 90 kan mengajinya juga beda. Artinya dulu masih zaman di Eja ya, tahun 90-an kita mengenal adanya metode Iqra dan sebagainya. Jadi ulah ditebihkan nih para pemirsa, ibu-ibu, orang tua, terutama kita semua, anak-anak kita dekatkanlah dengan para ulama ya, paling minimal mereka dekat dengan orang-orang yang berilmu agama di masjid agar bisa diarahkan hidupnya. Yang ketiga, Rasulullah pesankan ke Sayyidina Ali dan untuk kita semua tentunya, wa iyadatul marid, kepekaan sosial, ini hikmahnya. Artinya ketika ada orang yang sakit, ajarkan juga anak kita ini untuk punya kepekaan, untuk bisa ada rasa sosial ya, minimal dengan menengok, mendoakannya. Nah, ini pembelajaran akhlak, bagaimana kita punya rasa sosial yang tinggi dalam masyarakat, dalam kehidupan ini. Apabila saudara kita, tetangga kita, atau siapapun yang sakit, maka ajarkan anak untuk menengok, dan tentu di sana ada doa-doa yang terbaik. Bahkan orang yang sakit ini doanya istajab. Lain cekerin nama ibu-ibu atau bapak semua yang ingin doanya dijabah, datanginlah orang yang sakit. Selain kita mendoakan kepada yang sakit, kita juga minta doanya kepada orang yang sakit. Itu sangat dijabah ya, untuk orang yang sakit ini. Yang keempat, watas niatul janazah. Didiklah atau termasuk kita sendiri untuk bisa mengurus, memulasara, bahasa Sunda nama, memulasara janazah atau saudara kita, siapapun orang yang wafat. Ini profesi ini mungkin bukan profesi tapi sulit ya di masyarakat ini, Kang Alan. Saya kira orang yang biasa, bahasa Sundanya lain apa ya, ngawaradonan begitu ya, memulasara janazah itu sulit ini. Artinya jarang ya, jarang-jarang ada dalam satu wilayah ini banyak begitu. Kan kalau misalnya profesi ini mah banyaklah, satu RT, satu RW yang bisa, termasuk juga yang di masjid lah, termasuk ustaz atau marbot dan sebagainya. Tapi yang memang betul-betul bisa memulasara jenazah dengan syariat Islam itu sulit. Dan ini juga apa orang tuh ya, entah takut atau seperti apa ya. Kalau saya ngobrol dengan para senior ya, yang dulu mereka biasa, Kang Alan, saya di Buah Batu, kan alhamdulillah saya juga beberapa kali dan sering lah ya, kalau di Buah Batu itu beberapa kali kita mengadakan pelatihan pemulasaraan jenazah. Ya dikhususkan kan untuk ahli waris ya, kan sebaik-baiknya memulasar jenazah itu ahli waris. Kalau ayah biar anak-anak yang laki-laki, pokoknya ahli waris atau keluarganya ikutan sih sebenarnya. Tapi ketika ada keluarganya yang meninggal mah, tetap yang dicari adalah ustadznya. Ada yang meninggal, ini pemulasaran. Nah ini berarti sulit ya. Bahkan komplek-komplek yang besar, perumahan itu rata-rata ketika ada yang wafat atau meninggal dan belum di masjidnya, belum ada, katakanlah tadilah ada marbotnya, ada ustaznya, itu kadang-kadang bahasanya itu kita mendatangkan orang yang biasa memulasara jenazah. Ini kan penting ya, sekalipun ini fardu kifayah, kalau tidak ada diurusin kan berarti dosa. Dan mayit sa neng-neng misalkan kan satu hari dua hari tidak diurus karena tidak ada, ini kan berarti akan satu dosa, walaupun ini kepala kifayah ya, untuk memulasara jenazah. Makanya Rasulullah menyampaikan, ayo belajar juga untuk bisa kita memulasara jenazah, karena kan kewajiban tadi fardu kifayah. Mari kita didik diri kita, anak-anak kita juga untuk bisa memulasara jenazah. Dan cek bahasa Sunda mah sana, jilijipan, tidak semuanya sih ya. Kadang-kadang saya juga ketika memandikan jenazah tidak memakai sarung tangan. Tapi kalau sudah terbiasa sih tidak jadi masalah. Sampai kita turun ke ke kuburannya, ya, tapi tidak ikut, kita turun aja untuk apa menguburkan jenazah. Yang kelima itu wasakil ma'a, menghidangkan air atau membeli air. Ini juga sama erat kaitannya bagaimana seorang anak atau kita semua punya rasa peduli, punya rasa memberi kepada siapapun orang yang memerlukan bantuan. Ketika ada orang bertamu kepada kita, minimal kita memberi seteguk atau segelas air saja dalam kehidupan ini sudah cukup, ya. Artinya bagaimana juga membiasakan anak-anak agar punya rasa peduli memberi, kan tangan di atas itu kan lebih baik daripada tangan di bawah, ya. Al-yadul ulya khairu minal yadi supla. Yang keenam, wasulhu bainal ikhnil, mendamaikan dua orang yang berselisih nih, Kang. Sekarang juga zaman ini sulitnya. Bahkan orang mah jadi kompor sebenarnya mah. Ketika ada saudara kita berselisih pendapat, ya, apalagi masa-masa mohon maaf, masa-masa kritis politik kayak seperti itu, pilihan dan sebagainya, kan orang mah resep ngomporan gitu. Ketika ada dua orang yang rame teh bukan diredam gitu. Ya, malah diageng-agengkan. Bahkan salah satu dusta yang boleh dilakukan dalam Islam ini adalah dusta mendamaikan dua orang yang berselisih gitu, ya. Misalkan dulu kalau saya masih kecil, mungkin sekarangnya di RT ini kan 17 Agustus nanti ramai, Kang. Ya, ada lomba-lomba termasuk olahraga, ada yang dulu sensitif kalau saya diretukan poli ini gengsinya luar biasa nih. Poli antar RT itu kan kadang-kadang kan jadi pasir, ya, gitu. Oh, si tamu lain pemain dia sana cabut, itu ramai. Ya, libut gitu, ya, RT 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, ketika ada yang bersilih seperti ini, kita bukan menjadi seorang tadi mengomporkan, nambah dari bahan bakar, bukan. Tapi bagaimana meredam dua orang bersilih sini agar berdamai. Tidak salah kita berbohong, ah, itu udah saya temui alus, itu. Nah, dua-duanya itu didamaikan, ya. Nah, makanya, wasulhu bainal ikhnil ini bagaimana kita punya karakter meredam. Bagaimana konflik yang ada ini tidak meluas. Nama kan orang jadi provokator lah, begitu kan, dan sebagainya, ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah wa ikromul jar wal yatim, bagaimana kita mendidik diri kita sendiri, anak-anak, untuk bisa menghormati tetangga dan anak-anak yatim, ya. Ini kaitan dengan kehidupan sosial, bagaimana kita menghormati, menghargai dengan segala hiruk pikuk kehidupan, termasuk juga bagaimana kita mencintai anak-anak yatim yang ada di kehidupan kita. Saya kira itu dulu, ya, narasi awal berkaitan dengan 7 pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Dan tentunya pesan ini juga bukan untuk Sayyidina Ali aja secara khusus, umumnya untuk kita yang menjadi umat Rasulullah, bagaimana kita bisa menjalankan beberapa pesan ini, bahkan semuanya dalam kehidupan ini, sehingga Rasulullah yang menjadi uswatun hasanah tentu dapat kita ikuti dalam hidup kita di alam dunia ini. Dan salah satu atau satu-satunya manusia yang menjadi tolak ukur bagaimana berakhlak dalam ucapan, tingkah laku, perbuatan segalanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekira Kang Alan untuk awal mengenai 7 pesan Rasulullah ini untuk kita semua.
3: Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar di Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Ini ada WhatsApp-WhatsApp yang sudah masuk, Pak Ustadz, ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum Kang Alan, Pak Ustadz hadir menyimak, ya, Teh Tiawati di Sumedang. Ingin bertanya, ada seorang istri yang selalu mengingatkan kepada suaminya untuk beribadah, kan, tetapi suaminya itu tidak mau mengikuti apa kata istrinya, karena dia merasa perintah suamilah yang harus dituruti istri. Yang saya ingin tanyakan adalah apa hukum seorang istri mengingatkan kepada suaminya, terutama dalam hal kebaikan, Pak Ustadz?
2: Hukumnya bagus, ya, baik dan wajib, ya. Memang kadang-kadang begini, ya, suami ini memberikan perintah atau istrinya harus taat kepada suami selama perintahnya tidak maksiat. Tapi bagaimana ketika seorang istri mengingatkan atau bukan memerintahkan berarti, ya, mengingatkan suaminya untuk tadi misalkan menyuruh salat berjamaah, mungkin hukumnya kalau mengingatkan ya bagus dan baik, kita katakan wajib. Kalau misalkan kita membaca surat Al-Hasyr, tawasau bil haq watawa saubisob, bagaimana kita mengingatkan kepada yang baik-baik gitu, ya, mengingatkan. Dan kan nyamannya hidup gini, kan, ulah nyaman ke urang sorangan gitu dalam rumah tangga. Misalkan begini, suami istri, suaminya kan hese gitunya beribadah teh. Kita nyaman istri sholat, kan istri di rumah sholat, bagian beribadah. Terus kita tidak mengingatkan suami, ini juga salah. Karena kan kewajiban menyampaikan, katakanlah ini dakwah misalkan ya, kan bukan kewajiban kiai saja, ulama saja, ustaz, bukan. Ya termasuk kita, apalagi kepada suami. Suami yang menjadi katakanlah imam buat kita. Makanya imam misalkan tersolat misalkan ya. Imamnya pemimpin kita, arijalu kawamuna lanisa. Laki-laki itu pemimpin, baiknya kaum wanita. Tapi bagaimana laki-lakinya tidak menjadi contoh yang baik? Nah istri boleh. Dan ini sangat dianjurkan dalam agama. Kita saling menasehati. Sekali lagi, dakwah bukan kewajiban kiai dan ustaz saja. Istri boleh berdakwah kepada suami sekedar mengingatkan, tapi catatannya adalah bagaimana mengingatkannya dengan cara yang baik, bil hasanah ya. Kalau misalkan di ganda lima, kita tuh mengingatkan nanti bil hasanah dengan baik. Nyaulah oke gogorokan atau kangalan misalkan salat atau monete mending rakun jadi salah kita. Nyamuran pasehari gitu nya dengan bahasa yang baik berarti ya teteh ya mengingatkan suaminya aa tos waktosna adan maghrib asok atau gerak ke masjid. Itu kan dengan bahasa yang halus. Sehingga ini kan menyentuh. Kadang-kadang bahasanya gini juga, jangan kita bahasa sakralnya ya, Kang Alan, bahasa radikal misalkan, jangan kita ini membasmi kemungkaran dengan mendirikan kemungkaran yang baru. Artinya ya sholat kewajiban kita, ya mengingatkan juga kewajiban kita. Tapi ulah oke orang teh gogorowokan gitu. Kurang ngarariung, kurang ke masjid, kamar aja atau mana itu ngarariung, garapleh wae misalkan catur wae, betul mengajaknya, tapi di sana kan ada caranya tidak baiknya bukan jadi halus baru gitu tanya, jadi amek aku mau maneh, wae sana, aku mau urang di dia mah, baru itu kan urang jeng maneh gapleh bareng, nah akhirnya kan jadi ribut, ya seorang istri bagus dan itu wajib kewajiban kita untuk mengingatkan apalagi kepada suami, ingat rumah tangga ini kan ibadah terpanjang ya, masa istri nyaman sendiri ibadah suami tidak, diingatkan saja terus teh, tong bosen lah. Bagaimana dulu juga beberapa riwayat seorang istri yang senantiasa mengingatkan suaminya untuk menjadi yang baik. Perkara hidayah mah itu mah hak Allah, tapi tidak ada salah dan memang kewajiban kita untuk minimal berdakwah di rumah tangga teh ya, begitu ya. Itu teh enggak apa-apa hukumnya ya. Wajib lah, artinya karena itu berkaitan dengan nilai ibadah kita kepada Allah. Selama ya perintah kita ataupun nasihat kita adalah kebaikan, bukan kemunkaran ya. Nitah sholat mah cuman tadi caranya adalah cara yang baik, yang bisa menyentuh hati, bukan malah jadi pipaseaun.
3: Begitu ya. Ada kemudian Kang Ahmad Irwan ya yang sudah masuk di telepon kami. Assalamualaikum Kang Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman dua hal yang saya tanyakan yang berurusan ibadah, terutama tentang tadi anak-anak kan. Siapa mesti banyak pak orang tua yang tidak gimana ya. Kalau anak-anak yang berusia belum disurat, yang belum masjid, emang anak-anak yang belum disurat dianggap orang anak yang najis kan? Seperti itu kan? Dia mesti banyak kan orang tua itu kan yang tidak tahu ilmu. Ternyata orang yang anak kecil yang belum disunat tidak boleh, bahkan pernah juga di Cianjur Selatan tuh sampai diusir, kamu gak disunat. Nah bagaimana kalau itu termasuk memperlihatkan kebodohannya, bagaimana menurut Pak Ustaz? Kalau saya memperlihatkan ada tanpa yang memberi kebodohan, itu yang pertama. Ini satu lagi Pak, tadi tentang berselisih, memang tentang beri tadi kita mendamaikan, mengamankan itu satu hal yang sangat bagus sekali kan, daripada dikomporin. Nah sekarang begini Pak, kalau memang misalkan berselisih antar urusan politik, saya pernah terjun Pak di jadi pengusaha satu partai politik kan, di mana kalau debat rasanya kalau kalah itu kan gengsi rasanya. Makanya kalau hidup di aktif partai politik, maunya terdebat, pingin menang, kalau kalah itu kan rasanya gengsi kan, seperti itu. Di ini pernah saya alami Pak, seperti itu. Jadi ego nggak tinggi, aku juga tinggi. Nah setelah saya tidak lagi jadi aktif, wah seperti begini, justru lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Justru ngomporin Pak, itu seperti itu. Tidak ada yang bersih di politik, ada yang mendamaikan, tetap Pak dikomporin, dipanas-panasin, karena rasanya gengsi kalau misalkan kalah debat di sesama lawan politik. Bagaimana Pak Ustaz? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu juga ada Ibu Indra di Cirebon. Pasti kita akan angkat dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Indra. Wah, nampaknya terputus ya.
2: Terputus ya.
3: Jadi kita coba hubungi ke Bali ya, tapi sebelum itu dijawab dulu mangga Pak Ustadz ya. Banyak orang tuh menganggap anak teh itu musuhnya
2: tongkat macis
3: gitu ya. Ini gimana pandangan seperti itu, Pak Ustadz?
2: Ini ada salah memaknai ya ketika anak belum dikhitan. Islam ini kan mengajarkan hitan ya. Artinya hitan ini kalau dari segi medis juga untuk kesehatan. Jelas kalau kita bicara tentang Islam adalah bagaimana kesucian seseorang pada saat telah dihitan. Tapi kan ini ada batasan kalau misalkan sebelum balig. Kalau kita bicara anak-anak. Anak-anak ini kan belum balig misalkan. Jadi kalau dibilang kebodohan orang dengan memaknai sebelum dihitan jangan ke masjid, mungkin bisa masuk sana ya. Artinya orang yang mana itu budak candi sunatan, tonggak kakak masjid najis. Nah, ini tadi yang saya katakan orang itu kan salah memaknai, jadi tidak paham bahwa secara hukum memang orang yang belum dihitan mungkin ketika apa ya pipis atau kencing ya tidak bersih misalkan begitu. Tapi ini kategorinya anak ya, anak yang memang usianya masih belum balig. Kalau dalam buku saya masih ingat-ingat nih, dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, bahwa anak yang dihitan ini kan minimal kalau bagus dia masih usia kecil ya, sehingga mereka tadilah sudah bersih ya Pak Ahmad Irwan. Kalau misalkan masih pun balita sudah kuat, biasanya ada juga yang memang langsung dihitan begitu kan. Tapi tetap kalau dokter biasanya melihat segi kesehatan dan kekuatan fisik dari anak itu sendiri. Tapi minimal bagaimana Islam ini sebelum anak ini menginjak dewasa atau balig sudah dihitan dengan usia di bawah 12 tahun lah mereka itu. Karena kan kultur ini mah berbeda ya setiap wilayah. Kadang-kadang ada yang anak kelas 1 SMP kakara di sunatan gitu kan. Kalau saya mah dulu masih kecil kan, 4 tahun sudah dihitan gitu ya. Kang lanjut sama kayaknya. Nah itu untuk antisipasi orang tua bahwa saya ini harus bersih. Apalagi kalau laki-laki kan jadi imam gitu ya. So ayo bahasa anak ya. Teu bisa mana jadi imam lamun cani sunatan ketika sholat ya. Tidak boleh, artinya memang kalau misalkan ini segi hukum harus bersih. Ketika kita sudah buang kencing lah katakan harus bersih gitu kan, sudah tidak ada kulufnya itu sudah dibersihkan. Nah bagaimana yang belum? Saya kira dalam pembelajaran anak-anak tidak mesti juga harus diperiksa ke masjid koko masjid. Main sunatan acan teu menang ke masjid ini salah saya kira ya. Kan ini kembali lagi ini dalam rangka pembelajaran. Jadi orang memang ketidaktahuan, jadi artinya kebodohan pada diri kita melarang anak untuk di masjid usia yang belum dihitan. Saya kira tidak akan mengganggu najis untuk sekarang ya. Ini najis seperti itu, anak-anak tidak seperti itu. Ini mungkin kebodohan kepada kita sajalah memahami bahwa sebelum dihitan tidak boleh ke masjid. Enggak juga lah kalau menurut pendapat saya sendiri ya. Selama itu anak-anak, termasuk mungkin orang yang belum paham. Karena kan ketika kita bicara sejarah hitan juga Nabi Ibrahim ya dengan usia yang 80 tahun gitu kan baru dihitan. Nah di kita juga ada kan orang yang dewasa kalau Islam saya kira sudah paham semua. Bahkan tadi kalau misalkan dalam buku itu ada yang memang ketika beberapa hari dari kelahiran sudah dihitan. Tapi tetap kalau segi medis melihat kondisi kesehatan anak ya tidak serta-merta. Ini perintah seperti ini tidak ada kaitan juga dengan kesehatan higienis juga untuk anaknya dan lain sebagainya. Itu saat yang pertamanya. Yang kedua berkaitan ya selisih dalam mendamaikan berpolitik. Memang ini saya kira politik ini kan ranahnya luar biasa ya kan. Kontestasinya, persaingannya seperti ini. Tadi gengsi, ya no orang eleh dalam mungkin pencalonan legislatif ataupun di eksekutif menjadi pimpinan daerah, wali kota, bupati, gubernur bahkan dengan sampai presiden. Memang Pak Ahmad Irwan, kami pun ya di masyarakat tidak memungkiri bahwa persaingan, perdebatan bahkan perselisihan di bidang politik itu sangat konflik sekali ya. Lamun urangna teu sabar-sabar teuing mah danya beda pilihan ini kan mendekatkan diri kita kepada apa namanya perpecahan. Makanya kalau agama bilang sulhu asulhu khair, bahwa damai itu lebih baik lahnya orang teh akur gitunya. Perbedaan itu kan pada saat kompetisi saja, setelah selesai mah ya sudah gitu. Nah sekarang juga dengan di kehidupan sekarang ketika katakan Piala Dunia ya, ini kan persaingan di lapangan sebenarnya ya. Ketika sudah apa, tetap saja mereka harus ada contoh sih yang baik kalau saya lihat dari beberapa kali permainan ya, ketika mereka saling menerima, berarti hanya bersaing pada saat kompetisi berjalan. Setelah selesai itu di luar lapangan atau sebab apa, mereka tetap bersahabat. Nah baiknya sih sebenarnya kita juga seperti itu ya, ketika memasuki masa-masa tahun politik. Bagaimana dengan syarat perbedaan, kepentingan dan sebagainya? Bolehlah berselisih mah begitunya. Bolehlah kita berbeda pandangan, pendapat pada saat memang kita sedang tadi memasuki dunia persepak itu. Tapi setelah itu ya lebih baik tadi asluh khair. Ya orang memening damai lah. Dan Islam juga mengajarkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara muslim. Ya perbedaan mah biarkan, apalagi hanya politik ya. Nah. Ini kepentingannya kepentingan dunia. Artinya bahwa jangan sampai kepentingan itu bahkan kita menjadi putus silaturahmi ya. Kan itu tidak boleh. Kayak dulu janata koti rohim. Ulah orang mutuskan silaturahmi mual asub ke surga. Kan begitu kata hadis Rasul ya. Itu ya Pak Ahmad Iman, semoga manfaat lah walaupun tidak sempurna begitu.
3: Oke, ada Ibu Indra di Cirebon, kita akan coba kembali. Assalamualaikum Indra.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alan, Mbak Rika, dan Ustadz Yoga Suara. Lebih dari 15 menit Ibu mendengarkan dari telepon ini Bung Alan.
3: Betul, tadi sempat tidak tersambung, sempat tutup-tutup, tapi ternyata sambung lagi.
5: Ibu dengarkan suara Pak Ahmad. Begitu Bung Alan menyapa Ibu, Ibu jawab, tapi lalu malah mati.
3: Itu tadi. Tapi alhamdulillah bisa tersambung kembali ya Bu Indra.
5: Iya, masya Allah. Terima kasih. Iya, banyak hal yang bisa tidak kita sangka-sangka ya Bung Alan.
3: Betul.
5: Begitupun Ustadz Yoga Suara.
3: Iya Bu.
5: Ibu berpikir tentang kenapa Nabi memberikan 7 nasihat itu kepada Ali bin Abu Thalib. Tadi malam Ibu baru lihat video masjid-masjid di tanah suci sana, di mana banyak sekali burung merpati, dan merpati-merpati itu hinggap di Masjid Abu Bakar dan lainnya, di atap-atapnya mengotori. Tapi Masjid Ali bin Abu Thalib itu bersih, tidak ada seekor burung merpati pun yang hinggap di atasnya. Nah, jadi saya sedang berpikir apa keistimewaan beliau. Dan pagi ini Ustadz Yogas juga memberikan judul yang sesuai dengan yang saya pikirkan. Saya pernah mendengar kata bijak bahwa carilah ilmu sebanyak-banyaknya, ibarat lemari yang terkunci, ilmu di dalam lemari yang terkunci, maka Ali bin Abu Thalib lah kunci untuk pembuka lemari itu. Mohon penjelasan dari Ustadz Yogas. Terima kasih. Terima kasih Bung Alan dan Barika.
3: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya saksikan langsung juga ya Pak Ustadz ya, ketika di Madinah melihat ya, iya, itu masjid Ali itu putih sekali, tapi tidak ada burung
2: merpati
3: ya, hinggap di sana.
2: Masjid-masjid yang ada ya. Termasuk ya, ya, ya. Di Mekah juga kan banyak merpati.
3: Banyak merpati betul.
2: Tapi mungkin ada keistimewaan kelebihan di sana ya. Saya kira kotorannya juga tidak ada ya
3: kalau
2: bagi mereka yang pernah ke sana ya, artinya ke Mekah atau ke Madinah ya, di masjid yang memang ada di sana. Segerlah burung di orang mejapati merenya. Tapi memang saya juga tidak pernah melihat bahwa dari burung-burung ini ada kotorannya. Wallahu alam lah, itu mah atau memang ada petugas kebersihan, tapi kan mun bahasa Sunan mah pabalatak gitu nya. Burung tuh tapi bersih memang di atas-atas masjid kayak begitu tidak ada. Dan di masjid saya belum ini, kalau ke masjid Sayyidina Ali ya, secara pribadi belum pernah ke sana. Baru dengar dari Ibu bahwa di sana bersih, dan intinya bahwa kenapa Rasulullah menyampaikan pesan kepada Sayyidina Ali, dan tadi Ibu sampaikan bahwa ilmu itu ada di lemari banyak, dan kuncinya itu ada di Ali begitu ya. Secara kedekatan saya bilang bahwa Rasulullah ini dengan Sayyidina Ali itu begitu dekat. Makanya dikatakan bahwa Sayyidina adalah kunci dari pembuka ilmu itu banyak tadi ibu sampaikan ya. Saya juga pernah dengar dari ya sama dari ceramah, dari pemaparan orang-orang yang katakanlah kita anggap guru, bahwa untuk membuka ilmu ini Ali ini kuncinya. Saya memahaminya bahwa Sayyidina Ali adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Pertama, beliau ini adalah sepupu ya, sepupu mun orang mah berarti saudara dekat begini ya. Karena paman bapaknya Ali gitu kan adalah paman Rasulullah. Jadi sepupu itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, kemana-mana Ali bareng. Selain itu juga Ali ini adalah menantu yang menikahi Rasulullah. Anak Rasulullah ya. Siti atau saya jadi ini Fatimah. Siti Fatimah. Jadi menikah dari anak Rasulullah. Jadi mun urang mah nya sepupu meureunnya nya mitoha ka Rasulullah orang yang paling dekat lah. Saya memahami bahwa Ali ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kemana-mana mungkin makanya ketika ilmu ini banyak diibaratkan Ali ini sebagai kunci. Tidak mungkin kedekatan Ali dengan Rasulullah ini semasa hidup ada jeda, mungkin tidak ada ya, sehingga dikatakan oleh Rasulullah seperti itu. Saya ini memahaminya begitu Kang Alan ya, ibu, bahwa kenapa dikatakan Ali ini punya keistimewaan atau tadi sebagai kunci, karena saking dekatnya Ali. Bahkan kan Ali salah satu juga tadi tokoh Khulafaur Rasyidin, khalifah yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah atau pengganti Rasulullah, khalifatul Rasulullah dalam bahasa tarik Islamnya. Nah ini mungkin keistimewaannya di sana. Nah untuk masalah masjid saya takut salah ya Kang Alan, jujur kan saya belum pernah ke masjid Sayyidina Ali, tapi pasti betul kalau misalkan di sana itu bersih, tidak ada japati mungkinnya di sana, entah mungkin memang apa populasi japatinya tidak ada, mungkin yang lain ada. Tapi kalau di masjid-masjid lain ya termasuk di Mekah dan Madinah, saya menyaksikan sendiri bahwa memang manuk teh pabeuli seueur, tapi saya tidak lihat ada kotoran di sana. Wallahu a'lam bisawab, itu apa apa ada keistimewaan apa masjidnya, tapi saya kira kesuciannya ini yang terjaga ya. Jadi seueur najapati teh sanes punten di urang mah mun seueur japati teh Pak Kang Alanya seueur ehna teh nya ka urang teh babalata kayak geuleuh adi teh mah tidak bersih. Ya kalau tadi Bu Bu sanes teh Bu dari Cirebon,
3: Bu Indra.
2: Bu Indra ya, bahwa keistimewaan Sayyidina Ali, saya lebih memahami bahwa Ali adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah dari awal gitu ya. Orang yang paling dekat dan salah satu juga ashabikun al-awalun ya, orang yang awal-awal masuk Islam. Jadi mungkin ada keistimewaan lebih tanpa menafikan Abu Bakar sebagai mertua juga Rasulullah, misalkan Umar bin Khattab ya, sahabat Rasulullah yang tadinya memusuhi, dan juga Utsman bin Affan. Tanpa menafikan Ali mungkin keistimewaan orang yang paling dekat bebarengan mungkin karena memang saudara dengan Rasulullah, sehingga Ali punya keistimewaan di sana. Diibaratkan ilmu itu banyak, Ali ini adalah kunci untuk membuka ilmu bagaimana yang Rasulullah sampaikan. Itu Bu ya, semoga ini menjadi bahan pemahaman insya Allah sempurna, mungkin kita bisa mencari referensi yang lain. Terima kasih Bu Indra.
3: Baik ya. Wah, ini mungkin ada satu lagi mungkin terakhir proses ya, sekaligus kesimpulan ya. Soalnya yang bertanya banyak sekali, ada Aki Gazi, ada Ibu Yeti, ada Ibu Yaya, ada Aki Daun ya. Aki Letik di Cidaun, Abah Sutariat, ada Ibu Mai di Jalan Ancol, ada Teh Tiawati di Sumedang, ada Ibu Titin juga yang pada menyimak gitu ya. Nah, ini tuh ada Ibu Ibu Yaya ya. Assalamualaikum. Apa Ustaz izin bertanya mengenai keluarga, masalah-masalah anak-anak. Kita kalau udah berusaha membimbing, dia membimbingnya dari kecil sampai dewasa dengan keimanan, dengan perbuatan yang soleh dan soleha, tapi pergaulan di luar tuh terbawa arus zaman. Itu mohon pencerahannya seperti apa, sekaligus langsung kesimpulan Pak Ustaz
2: ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Ibu, sebenarnya kalau membahas anak sekarang memang lebih berat ya Kang Alan ya. Makanya saya dengan di majelis kami punya kajian khusus dengan tarbiyatul aulad fil Islam. Jadi konsep pendidikan anak dalam Islam. Bagaimana orang tua mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya di rumah, ketika sudah di luar di lingkungan, anak-anak akan menghadapi perang batin yang luar biasa ya. Baik dari kebiasaan masyarakat, dengan sekarang arus informasi digitalisasi yang memang sudah apa namanya itu sudah mendunia lah. Artinya anak ini benar-benar sekarang ini di luar ini harus apa ya Kang Alan, mun bisa kata orang tua dulu teh seperti ikan di laut lah ya. Da cai nama asin laut ari lauk nama henteu. Nah, bagaimana kita mewujud itu tuh memang butuh perjuangan yang ekstra. Saya sampaikan lagi ibu-ibu yang sekarang yang senior dari saya, ketika saya kecil mah orang tua tidak terlalu berat karena anak-anak tidak dihadapkan dengan satu hiburan yang panjang dengan gadget dengan segalanya, juga dengan dekadensi moral, dengan apa arus globalisasi dan sebagainya. Berbeda mungkin dengan sekarang. Makanya penguatan akidah yang saya sampaikan Bu, penguatan akidah bagaimana ibu ini mengarahkan dan menanamkan anak untuk paham ad-din, agama ya. Jadi dari tiga landasan pokok ad-din ini ma'rifatuddin, bagaimana ibu memaparkan atau mengajarkan anak untuk paham agama, sehingga agama ini kan menjadi pondasi akidah. Dimanapun mereka bergaul tentu akan menjadi filter dan barometer sehingga hal-hal yang negatif tidak masuk kepada perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Karena lebar ya, saya juga sama ibu sebagai orang tua, bagaimana mengajarkan bahasa yang baik, tutur kata yang sopan kepada anak. Ketika sudah di luar di lapangan kita juga tidak tahu, karena akan masuk pengaruh-pengaruh yang bukan saja positif, bahkan yang negatifnya banyak. Tidak dari dirinya saja atau faktor individu, tapi juga faktor eksteren ya, dari temannya, apalagi lingkungan itu bisa membentuk suatu karakter ya. Salah seperti ini sajalah ibu sedikit ya, apa intinya bahwa ketika kita punya satu bibit pohon yang kita tanam, maka kita harus ekstra menjaga dari mulai tanahnya harus cocok, bagaimana juga kita menyiram, bagaimana kita motong daunnya yang penting dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya ikhtiar kita agar anak kita tidak terbawa terjerumus kepada hal-hal yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Terakhir yang saya sampaikan kepada orang tua ini berkaitan dengan anak, ini secara umum jaga apa anak-anak dari 3F itu yang sudah populer ya, dari fun, food, dan fashion. Bagaimana agama harus menjadi filter dari itu semua. Pan, anak butuh hiburan, ya, tapi hiburannya tetap harus tidak hiburan yang mengandung dan mengundang kemaksiatan bahkan kemunkaran. Bagaimana food juga makanan, kita hati-hati. Selain makanan juga kaitannya dengan minuman-minuman ini ya, Kang Alan. Bagaimana anak dihadapkan kepada hal-hal yang berbau apa keharaman dalam agama, begitu minuman keras, apa narkotik dan sebagainya. Dan fashion adalah bagaimana juga kita mengarahkan anak-anak biar bajunya ini sesuai dengan syariat Islam. Tekudu mahal, tekudu halus, yang terpenting bisa menutup aurat. 3F ini menjadi pokok untuk orang tua, bagaimana agama ini tadi saya ma'rifatuddin harus benar-benar ditanamkan kepada anak sehingga kemanapun anak kita berada atau dimanapun mereka beraktivitas dengan segala kegiatannya, tetap balutannya agama sebagai pondasi yang luhur. Agama sebagai filter dari seluruh yang anak-anak kita terima. Itu saja, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kata dan bahasa yang tidak berkenan. Tentu kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berusaha agar hidup ini jauh lebih baik daripada hari yang telah kita lewati, dan ke depan senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, dan tentu Allah limpahkan rahmat dan berkah dalam kehidupan ini. Ujungnya dalam kehidupan kita akan mendapatkan surga Allah yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan juga keabadian. Itu saja Kang Alan dan Pemirsa Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM.
3: Baik, terima kasih Pak Ustadz, juga Suara SPDI, dan juga untuk Anda pendengar yang ada di Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Terima kasih juga untuk Ibu Reni di Plumbon Cirebon ya. Kemudian juga terima kasih untuk Aki Gazi. Terima kasih juga untuk Ibu Yaya Supriyati, Abbas Utaryat, Bu Mai Tetiawati, Ibu Titin, dan juga untuk Anda pendengar tadi ada Kang Ahmad Irwan, Ibu Indra juga. Mohon maaf ya situasi kondisi waktunya tadi sempat terpotong gitu ya di Piala Dunia.
2: Piala
3: jadi,
2: Dunia.
3: Situasi waktunya ini sempit sekali gitu
2: kita
3: ya.
2: Kita berbagi pokoknya.
3: Kita berbagi, tapi Allah ucapkan terima kasih banyak atas atensi dan juga perhatian Anda. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah pendengar Mutiara Pagi berjaringan Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi selanjutnya.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

101 RRI Bogor, demikian tadi baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan, saudara. Dan saat ini sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Segera kami update rangkaian kabar terkini yang tersedia dalam warta berita RRI Bogor.

0: kegiatannya tuh sebenarnya esensinya di awal adalah untuk penekanan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
1: Makanya Pak Kades harus sering merangkul para pengusaha pariwisata dan membangun masyarakat untuk jadi pariwisata leaner ya.
2: Nah, unsur-unsurnya kan itu. Jadi niatan seseorang itu, pelaku itu udah jelas. Sebetulnya kita berusaha untuk RJ.
3: Selamat pagi dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Jumat 10 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Peringat berikut kami sampaikan berita utama. Ratusan bangunan liar dan saluran irigasi ditata ulang dalam korve serentak Kabupaten Bogor. Pengacara kasus dugaan penyalahgunaan penggadaian SK 14 anggota Satpol PP Kota Bogor menemukan fakta baru dalam gugatannya. Ketua Umum NPCI dan jajaran Pemkot Bogor berkomitmen mengawal pembinaan atlet disabilitas. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, ratusan bangunan liar dan saluran irigasi ditata ulang dalam gerakan korve serentak yang berlangsung di 40 wilayah kecamatan se-Kabupaten Bogor. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
4: Kegiatan kerja bakti atau korve menjadi budaya baru bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Bogor tanpa terkecuali, mulai dari sekretariat daerah, SKPD, hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Kegiatan berupa membersihkan sampah di sepanjang saluran drainase dan memangkas rumput liar yang menutup bahu jalan dilakukan tanpa menunggu instruksi berjenjang dari pucuk pimpinan. Seperti yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Erjatnika bersama dengan jajaran Forkopimcam di Jalan Bogor, Jakarta, tidak jauh dari Vivo Mall Sukaraja.
5: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, ya kita berbau, semua bergerak mulai dari kabel-kabel kita tutup, garapi, ya sudah ada potensi bahaya ya.
4: Program korve yang dilakukan secara serentak itu pun juga menyasar sejumlah bangunan liar yang berada di jalan protokol dan di atas saluran irigasi, termasuk di Jalan Parung Kemang hingga Jalan Ciseeng Kabupaten Bogor untuk menormalisasi sungai. Seperti diungkapkan Kabid Bumpol PP Kabupaten Bogor Rama Kodara.
6: Kegiatan penertibannya memang program pemerintah Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati kita normalisasi saluran irigasi. Nanti kita masalah penertiban bangunan-bangunan sampai ini ya, bangunan PKL itu yang di atas saluran drainase.
4: Membersihkan sampah yang menumpuk dan menertibkan lapak PKL liar menjadi tugas bersama para aparatur yang turun dalam kegiatan korve pada 8 Juli 2026. Kasih Trantip Ciseeng Tajudin mengatakan penataan dan pembongkaran lapak dilakukan sudah melewati pemberitahuan dan peringatan untuk dibongkar mandiri dari petugas. Dan hasilnya 103 bangunan rata dengan tanah.
7: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
4: Program Korve adalah gerakan kebersihan dan penataan kawasan massal berbasis gotong royong yang diinisiasi oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto. Gerakan ini resmi digulirkan secara serentak sejak 6 Juli dengan mengusung konsep keroyok bareng. Fokus utamanya adalah mengembalikan kenyamanan, estetika, dan fungsi ruang publik di sepanjang

0: tak berdampak, mewakili Kepala Desa se-Kabupaten Bogor, Abdul Aziz mengingatkan kepada pers menjadi media yang menginspirasi dan bukan memecah belah. Program yang digelontorkan Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk desa melalui bantuan keuangan desa sebesar 1,5 miliar rupiah menjadi stabilisator keuangan dan kas desa di tengah program nasional yang akan berlangsung di desa.
1: Tunggu anggaran bantuan keuangan 1,5 miliar cair, desa akan terlihat di 416 desa. Bahwa Bupati Kabupaten Bogor Bapak Rudi Rusmanto dan Ade Jara Rohani tidak tebang pilih memberikan bantuan untuk desa seluruhnya. Maka teman-teman media nih, tolong input yang baik, tolong pemberitaan yang bagus, bangun kabupaten bareng-bareng. Hari ini teman-teman para kepala desa pahami akan kinerja media. Desa sini biar bisa tahu wilayah Rumpin, suka makmur bisa tahu wilayah Bojonggede, Kemang dan lain-lain dari utara. Berkat adanya media, jadi tergambar wilayah-wilayah plus dan minusnya hal biasa. Tapi bagaimana realitanya pembangunan desa bersama-sama?
0: Pembangunan Koperasi Merah Putih yang mengangkat anggaran dana desa dari pusat hingga 58% masih dapat ditanggulangi oleh keuangan daerah yang bersumber dari APBD. Sebagai daerah dengan jumlah desa terbanyak se-Indonesia, Ketua Abdesi Kabupaten Bogor itu pun memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati yang sukses menjaga realisasi program nasional dan program daerah secara berkesinambungan. Pengacara kasus dugaan penyalahgunaan menggadaikan SK 14 anggota Satpol PP Kota Bogor menemukan fakta baru dalam gugatannya. Berikut laporan reporter Sony Agung Saputra.
2: Kasusnya sudah publis, ya, jangan dilama-lamain, nanti jadi kemana-mana nanti apanya beritanya.
3: Dugaan penipuan terkait penggadaian surat keputusan SK terhadap 14 anggota Satpol PP Kota Bogor resmi dilaporkan Lembaga Bantuan Hukum LBH bersama Adil Sejahtera ke Polresta Bogor Kota. Pelaporan tersebut dilakukan setelah upaya penyelesaian secara kekeluargaan melalui mekanisme somasi tidak menghasilkan penyelesaian. Pengacara LBH bersama Adil Sejahtera Osner Johnson Sianipar menyampaikan bahwa pihaknya menilai terdapat unsur dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut. Menurutnya laporan yang diajukan mengarah pada dugaan penipuan dan penggelapan dengan persangkaan pasal berlapis terhadap oknum yang diduga menggadaikan SK milik 14 anggota Satpol PP Kota Bogor. Pihaknya menjelaskan dasar pelaporan mengacu pada ketentuan KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Ia menambahkan, penerapan pasal lain masih dimungkinkan apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian ditemukan fakta hukum yang mendukung adanya tindak pidana lain.
2: Jelas sudah ada niatan, ya, ada niatan untuk melakukan penipuan, bujuk rayunya ada, ya, penggelapannya ada, kan? Nah, unsur-unsurnya kan itu. Jadi niatan seseorang itu, pelaku itu udah jelas. Sebetulnya kita berusaha untuk RJ, tapi ketika kita buat surat undangan, kita somasi, mereka nggak merespon, akhirnya kita menempuh jalur hukum. Nah, itu jadi langkah-langkah kita kan, kemarin dia sudah diberhentikan dulu gajinya, sudah kita sampaikan kepada pihak Pemkot dan sudah diberhentikan gajinya, bahkan kita sebetulnya supaya diberhentikan dengan tidak hormat, tapi mereka belum berani kalau belum ada langkah-langkah untuk tindakan hukum. Kalau sudah dinyatakan mereka mungkin bersalah, baru ya backupnya berani.
3: Lebih lanjut, Osner mengungkapkan bahwa LBH bersama Adil Sejahtera telah terlebih dahulu menempuh langkah hukum melalui 3 kali somasi kepada pihak yang dilaporkan. Karena tidak ada penyelesaian, pihaknya memutuskan bahwa perkara tersebut ke kepolisian agar proses pemeriksaan saksi, pemanggilan terlapor hingga penegakan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Kasusnya sudah publis, ya, jangan dilama-lamain, nanti jadi kemana-mana nanti apanya beritanya, saya bilang gitu kan. Nah, mudah-mudahan lah, coba saya cek lagi dengan anggota saya, ya, apakah sudah ada pemanggilan atau belum. Pertama, supaya SPK itu segera menyampaikan kepada pihak analisis biasanya, ya, supaya menunjuk langsung siapa penyidik yang akan ditunjuk, unit mana, Nah, setelah itu

0: ada pemberitahuan kepada kita namanya pra pemberitahuan dimulainya penyidikan ataupun undangan klarifikasi. Nah, nanti kita desaklah penyidiknya supaya segera cepat diproses ini.
1: LBH bersama Adil Sejahtera berharap kepolisian dapat menangani laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan sesuai prosedur hukum. Proses penyelidikan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mengungkapkan secara jelas dugaan penyalahgunaan SK yang merugikan 14 anggota Satpol PP Kota Bogor.
2: Saudara, pemerintah Kota Bogor terus mempercepat penataan angkutan kota melalui penerapan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2026 tentang rasionalisasi, permajaan, dan penghapusan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Wali Kota Bogor Dedi Rahim menegaskan komitmen tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, memastikan penegakan aturan terhadap angkot yang telah melampaui batas usia operasional Rabu 8 Juli 2026. Dedi Rahim menjelaskan kendaraan angkutan umum yang telah berusia lebih dari 20 tahun tidak lagi diperbolehkan beroperasi sesuai ketentuan dalam perwali. Selama 20 hari sejak regulasi diberlakukan, Dinas Perhubungan Kota Bogor telah membekukan izin operasional 213 angkot dari target penataan sebanyak 1.780 unit. Sementara pemilik kendaraan juga didorong menyerahkan dokumen armadanya secara mandiri apabila telah melewati batas usia operasional.
3: Kita jadi nonton gak?
4: Jadi dong, nanti aku jemput ya. Ma, pinjem mobil ya. Aduh, pakai habis lagi di bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
5: Bingung uang abis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
4: Ya, udah sampai nih. Yuk, turun yuk.
6: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Mantan Bupati Bogor Iwan Setiawan angkat bicara fenomena wisata libur tahun ajaran baru sekolah di kawasan wisata Puncak Bogor. Mengenai hal itu akan disampaikan Yofri Haryadi.
7: Seperti wisata alam, wisata curug ya, itu banyak pungli-pungli. Sering saya koordinasi dengan Satpol PP.
8: Libur tahun ajaran baru 2026 dan kenaikan kelas kali ini menjadi catatan bagi para pengusaha jasa pariwisata di Puncak Bogor. Bahkan dijadikan evaluasi yang dibahas di kantor desa masing-masing di wilayah itu. Seperti di Desa Lewi Malang, Kecamatan Cisarua, yang viral karena tersendatnya arus lalu lintas di jalan lingkungan. Hingga mantan Bupati Bogor Iwan Setiawan urun rembuk memaparkan pandangannya dan menyoroti Desa Lewi Malang adalah pusat dari Kecamatan Cisarua dan di dalamnya mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor jasa wisata.
7: Jalan saya sih berharap Desa Lewi Malang ini menjadi desa, walaupun PAD-nya kecil, tapi Desa Limalang ini ibu katanya Kecamatan Cisarua, karena kantor semua Porkopimcam ada di sini. Yang kedua, tengah-tengahnya Kecamatan Cisarua di sini juga. Dan kalau Desa Limalang itu bergeraknya di bidang jasa. Di bidang jasa, bukan di bidang pertanian, bukan di bidang industri, bukan di sini jasa pariwisata. Makanya Pak Kades harus sering merangkul para pengusaha pariwisata dan membangun masyarakat untuk jadi pariwisata liner ya, orang yang paham.
8: Banyak area yang kini dikembangkan menjadi destinasi wisata dengan menjual pemandangan daerah aliran Sungai Ciliwung hingga pemandangan Gunung Gede dan Pangrango, serta wahana permainan dan curug serta rumah yang disewakan. Namun lagi-lagi pungutan liar, baik itu ongkos parkir yang dipatok tinggi hingga kutipan uang lintasan, masih menjadi citra buruk objek wisata di Kabupaten Bogor, khususnya di kawasan wisata Puncak.
7: Keliling ke tempat perwisata ya, contoh ke Curug Cilemir. Banyak wisata ya yang di Cisarua, khususnya Megamendung Cisarua itu. Seperti wisata alam, wisata curug ya. Itu banyak pungli-pungli. Sering saya koordinasi dengan Satpol PP, koordinasi dengan Polsek, koordinasi dengan desa. Untuk menghilangkan itu. Karena dengan adanya tukang minta-minta masuk
3: ilegal itu merusak. Banyak contoh kan sekarang, contohnya Curug Bidadari, yang apa sih, Gunung Pancar. Ini puncak, jangan sampai begitu. Bahaya, makanya yang harus bertanggung jawab terhadap ini semua kalangan masyarakat.
8: Penataan menu pariwisata yang masih belum terintegrasi. Seperti itulah sedikit teori yang disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor, Dede Elmo, yang menurutnya perlu ada spesialisasi zona wisata di Kabupaten Bogor.
9: Yang di Bogor saja. Kemungkinan mereka yang di Bogor sudah. Nah, tetapi bagaimana caranya juga kita harus menarik wisatawan yang dari daerah lain ke kita, kan itulah makanya tadi tabletop itu sebetulnya perlu secara digital juga mereka kita suguhkan, ya kan, tetapi kan secara langsung juga kita direct itu juga harus suguhkan. Oh, ada buka ini nih, apa destinasi apa gitu kan, atau rumah makan apa, secara digital mereka akan berhubungan. Tetapi yang seperti apa sih yang kita bisa suguhkan tadi? Kalau direct tadi mereka kita suguhkan dengan kita terangkan langsung posisinya di mana dan lain sebagainya, orangnya jelas yang menawarkannya. Nah, itulah yang mungkin kita perlu juga.
8: Hampir semua wilayah di Kabupaten Bogor memiliki potensi alam yang nyaris sama. Gunung, air terjun, lembah, dan hutan. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor, kunjungan wisata ke Kabupaten Bogor masih berskala regional, belum ada agenda event berskala internasional.
2: Penguatan koperasi tidak hanya dilakukan melalui pembinaan kelembagaan, tetapi juga dengan memperluas akses pasar, permodalan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi mampu berkembang menjadi pelaku usaha yang lebih produktif dan berdaya saing. Ketua Bidang Jaringan Usaha Dekopinda Kota Bogor, Rahman Effendi, mengatakan Dekopinda memfasilitasi koperasi melalui business matching dengan off-taker, perbankan, dan investor untuk memperluas akses pasar dan pembiayaan. Selain itu, koperasi juga didorong berkembang ke sektor konsumsi, produksi, dan jasa yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
10: Juga mengenai akses pasar ya, akses pasar dan permodalan. Dekopinda melakukan business matching ya, atau pertemuan bisnis antara koperasi dengan off-taker atau pembeli siaga, misalkan juga dengan perbankan dan investor ya. Koperasi di Kota Bogor difasilitasi agar tidak hanya simpan pinjam, tapi merambah ke koperasi konsumsi, produksi, dan jasa yang bernilai tambah ya, lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan oleh peran dalam oleh Dekopinda. Jadi regenerasi fungsi pendidikan ya. Pertama, koperasi harus dikelola secara profesional dengan prinsip good governance, good corporate governance ya. Yang kedua, Dekopinda rutin juga memfasilitasi pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan kewirausahaan bagi pengurus dan anggota.
2: Rahman menambahkan, Dekopinda juga rutin memfasilitasi pelatihan manajemen, literasi keuangan, dan kewirausahaan bagi pengurus maupun anggota koperasi. Melalui upaya tersebut, koperasi diharapkan dapat dikelola secara profesional dengan tata kelola yang baik, serta mampu tumbuh secara berkelanjutan. Saudara, aksi sosial donor darah memeriahkan Semarak Bogor Utara 2026. Seperti apa kegiatan berlangsung? Berikut dilaporkan reporter Adi Sri Wahyuni.
11: Rangkaian kegiatan yang memang sudah menjadi bagian perencanaan dari teman-teman.
12: Kegiatan Semarak Bogor Utara digelar Kamis kemarin di kantor Kecamatan Bogor Utara sebagai upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan sekaligus membantu menjaga ketersediaan stok darah. Donor darah menjadi agenda utama dalam kegiatan ini sebagai bentuk antisipasi kebutuhan darah, terutama bagi ibu hamil yang beresiko mengalami pendarahan saat persalinan. Kepala Puskesmas Bogor Utara, Dr. Astrid Dewi, mengatakan, kegiatan ini bertujuan mendukung upaya penurunan angka kematian pada ibu dan bayi. Menurutnya, setiap ibu hamil idealnya memiliki 4 calon pendonor darah agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi keadaan darurat saat kehamilan maupun persalinan.
13: Sebenarnya kegiatan ini adalah kegiatan kita nih, kegiatan kesehatan. Kegiatannya tuh sebenarnya esensinya di awal adalah untuk penekanan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, itu acara intinya sebenarnya adalah donor darah. Jadi sebenarnya satu ibu hamil harus menyediakan 4 pendonor. Jadi kalau misalnya dia ada terjadi perdarahan dalam kehamilan, itu sudah siap. Jadi nggak bingung lagi.
12: Camat Bogor Utara, Ricky Robiansa mengatakan Semarak Bogor Utara merupakan hasil kolaborasi Puskesmas Sekorwil Bogor Utara bersama kecamatan dan 8 kelurahan. Selain memberikan berbagai layanan kesehatan kepada masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan stok darah di PMI sehingga bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
11: Semarak Bogor Utara ini rangkaian kegiatan yang memang sudah menjadi bagian perencanaan dari teman-teman Kepala Puskesmas Korwil Bogor Utara kerjasama dengan kecamatan dan tentunya dukungan dari kelurahan-kelurahan, 8 kelurahan yang ada di Bogor Utara. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan donor darah ini dan dirangkaian kegiatan yang lain bisa bermanfaat untuk warga masyarakat khususnya Bogor Utara. Dan tentunya khusus untuk donor darah, kita melihat masih banyak angka kematian ibu pada saat melahirkan yang memang ternyata ketersediaan stok darah tidak selamanya tersedia gitu ya. Jadi kita antisipasi ke kondisi-kondisi itu, mudah-mudahan bisa sedikit bersumbang sih untuk penyediaan stok darah di bank darah atau di PMI cabang, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat.
12: Melalui Semarak Bogor Utara, kolaborasi antara pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah serta menjaga kesehatan sejak dini. Kegiatan serupa juga diharapkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bogor.
14: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Olahraga, Ketua Umum NPCI dan jajaran Pemkot Bogor berkomitmen mengawal pembinaan atlet disabilitas. Pengurus KONI Kabupaten Bogor menerima kunjungan kerja dari KONI Kabupaten Tangerang. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.

0: Indonesian TCI Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atletnya menjelang perhelatan Pekan Paralimpik Daerah Peparda 2026. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Bogor baik dalam bentuk motivasi moral maupun pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana. Bidang pemberdayaan atlet NPCI Kota Bogor Sutisna menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Umum NPCI Kota Bogor dan jajaran Pemkot Bogor atas komitmen mereka dalam mengawal program pembinaan atlet disabilitas. Menurutnya perhatian yang diberikan menjadi suplemen semangat bagi para atlet yang tengah menjalani pemusatan latihan.
1: Pemerintah Kota Bogor cukup perhatian terhadap kita sehingga kita bisa membina atlet dengan cukup baik, dengan program yang memang sudah kita tentukan, dengan target yang sudah kita tentukan. Mudah-mudahan target yang kita tentukan ini tercapai. Kalau tercapai ini 700% naiknya.
0: Di sisi teknis, tantangan besar diakui oleh pelatih cabang olahraga panahan NPCI Kota Bogor, Kolikan. Ia menekankan bahwa persiapan menuju ajang bergengsi tingkat Jawa Barat tersebut memerlukan perjuangan ekstra dan latihan yang keras. Kolikan mengungkapkan bahwa mengandalkan latihan reguler saja tidak cukup. Para atlet dituntut untuk memiliki inisiatif tinggi dalam mengembangkan kemampuan mereka secara personal.
2: Untuk yang difabel ini, jangan bosan-bosan untuk melakukan risetnya sendiri, ditambah motivasi dari atletnya sendiri itu juga harus ada. Yang penting tidak melupakan latihan fisik yang di rumah ini juga. Karena kalau sekarang fisik diberikan di lapangan, itu nggak akan benar, Pak. Kecuali kalau dia sudah menyediakan fisik di rumah, insya Allah untuk yang di lapangan itu bisa terkendali.
0: Dengan sinergi antara dukungan pemerintah dan kemandirian atlet, NPCI Kota Bogor optimis dapat memberikan prestasi terbaik dan menjaga gengsi kota hujan di kancah olahraga disabilitas tahun depan. Pengurus KONI Kabupaten Bogor menerima kunjungan kerja dari KONI Kabupaten Tangerang di Aula KONI Kabupaten Bogor Rabu kemarin, guna bertukar informasi mengenai tata kelola anggaran pembinaan atlet SDM serta infrastruktur keolahragaan menjelang Pekan Olahraga Provinsi November mendatang. Dalam pertemuan yang dipimpin Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bogor Sugiarto dan Ketua Umum KONI Kabupaten Tangerang Eka Wibayu tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengadopsi pengamanan tata kelola yang baik serta menjadwalkan agenda uji tanding atau sparring partner antar atlet kedua daerah sebagai persiapan matang menuju Porprov Jabar dan Porprov Banten 2026.
3: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor pagi ini. Saya Nasrul Alwi mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Yofri Haryadi, dengan penata teknik Mahdinur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali. Kami ucapkan untuk Anda yang baru saja station di Bogor pagi ini. Saya Nasrul Ali masih menyapa Anda dan meneruskan kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan semoga pagi ini juga dibangunkan dengan senyum ya, yang apa namanya mendukung Perancis ataupun yang menyimak ya bagaimana perjalanan laga di pagi dini hari tadi sangat seru ya, dan alhasil Perancis yang melaju saudara ke semifinal ya untuk nanti berjumpa dengan lawan berikutnya. Dan bagi pendukung Maroko tetap semangat saja ya. Dan tentu sambil menyeruput kopi paginya, menembus jalanan menuju tempat aktivitas Anda atau yang sudah siap di meja kerjanya, izinkan saya menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi, musik terbaik juga kami siapkan di setiap sesi playlistnya, dan juga energi positif yang mudah-mudahan menular hingga sepanjang hari saudara. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi perakiraan cuaca di sepanjang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, segera kita akan simak informasi lengkapnya saudara, untuk disampaikan langsung oleh forecaster Jabar BMKG berikut ini.
1: Wilujeng Enjing Margi Jawa Barat, kembali lagi bersama kami untuk memperbarui informasi cuaca hari ini Rabu 8 Juli 2026. Mari kita simak selengkapnya. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang dan sore hari, diperkirakan cerah berawan. Namun, di sebagian wilayah Kabupaten Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur, berpotensi hujan ringan dalam skala lokal. Pada malam hingga dini hari, cuaca akan kembali bersahabat dan didominasi oleh kondisi cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan cukup signifikan, yaitu 5 hingga 50 km/jam. Peringatan dini, mohon diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Sebelum pamit, ada satu pantun untuk wargi sekalian. Jalan-jalan ke kota Cianjur, jangan lupa membeli tauco. Langit cerah, mari kita bersyukur, tetap semangat pantau prakicu. Demikian perkiraan Stasiun Klimatologi Jawa Barat melaporkan. Selamat beraktivitas.
0: Demikian tadi saudara pendengar gambaran cuaca ya yang disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Jawa Barat untuk menjadi pedoman kita saat melaksanakan semua aktivitas terutama di luar ruangan di sepanjang hari ini saudara. Dan koleksi lagu lainnya masih akan terus kami hadirkan dirangkai dengan kabar-kabar berikutnya. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.
3: Pro 1.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kali ini kita akan update kembali berdasarkan data sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, saudara. Hingga Kamis sore di tanggal 9 Juli 2026 ya. Secara umum harga pangan ini masih terbilang stabil. Dari 16 komoditas yang dipantau, hanya 3 yang mengalami kenaikan dan 3 lainnya mengalami penurunan, saudara. Dan yang paling menarik adalah harga cabai rawit merah nih. Paling tinggi menjadi Rp44.200 per kilogram, menyusul cabai merah keriting di angka Rp35.000 per kilogram, dan cabai merah besar menjadi Rp36.231 per kilogram. Kabar baiknya ada beberapa kebutuhan dapur juga yang justru mulai turun harga. Bawang merah kini berada di angka Rp36.644 per kilo, daging ayam ras Rp32.600 per kilo, serta telur ayam ras Rp25.289 per kilogram. Sementara itu sejumlah komoditas lain masih bertahan stabil. Ini sebentar saya akan cek. Nah, untuk minyak kita Rp15.500 per liter, beras premium Rp14.596 per kilogram, beras medium di Rp13.113 per kilogram, hingga tepung terigu Rp12.400 per kilogram, saudara. Itu mungkin beberapa harga acuan ya. Semoga informasi ini bisa membantu untuk merencanakan belanja hari ini dengan lebih bijak ya, karena belanja cerdas selalu dimulai dari informasi yang tepat, saudara. Menjadi informasi penutup kami jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Segera nanti kita akan update rangkaian kabar lainnya untuk hadir sesaat lagi dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Dan selepas itu nanti kami kembali melanjutkan rangkaian segmen lainnya yang akan hadir di Bogor pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar.